0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar.
2: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan. Akan tetapi, seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut.
0: Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan. Negara-negara Teluk mulai mencari alternatif untuk menghindari ketergantungan pada Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar sehingga gizinya harus dipenuhi melalui program makan bergizi gratis atau MBG. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Yanto menyebut di beberapa tempat angka stunting atau gizi buruk akut mencapai 25%. Selain itu, satu dari empat anak Indonesia ada yang mengalami stunting. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmennya tidak akan membiarkan gizi buruk di Indonesia. Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar sehingga gizinya harus dipenuhi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo akan melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Presiden Prabowo mencontohkan Christina Beno, siswi kelas 6 sekolah dasar dari Merauke, Papua Selatan, kini lebih bugar, lebih fokus dan lebih rajin hadir di sekolah setelah ada program MBG. Bagi Christina dan penerima MBG lainnya, satu piring makanan adalah tenaga untuk belajar, protein untuk tumbuh badan yang sehat, sel otak yang sehat, sel tulang yang sehat, dan sel otot yang sehat. Penjelasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di Kompleks DPR MPR Jakarta kemarin.
1: Pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar. Tidak ada anak yang dapat belajar dengan baik apabila ia lapar. Mungkin sebagian di antara kita tidak akan pernah melihat atau merasakan anak-anak yang tidak makan pada pagi hari ini. Tapi itulah kenyataan yang kita hadapi, dan kita laksanakan program MBG ini untuk mengatasi itu. Untuk mengatasi stunting yang masih dialami oleh anak-anak kita. Kita tidak boleh menerima satu dari empat anak Indonesia mengalami stunting. Kita tidak boleh menerima itu. Dan karena itu saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi.
3: Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, Ahmad Muzani, mengatakan masih dijumpai anak-anak yang bersekolah dalam keadaan perut lapar. Oleh sebab itu, Ahmad Muzani menyebut program MBG untuk mewujudkan generasi emas tahun 2045.
4: Masih ada anak-anak kita yang berangkat sekolah tanpa sarapan. Masih ada keluarga yang harus memilih antara membeli makanan atau membayar pengobatan. Dalam kerangka itulah kita memandang program makan bergizi gratis MBG sebagai terobosan dalam mewujudkan generasi emas

0: tahun 2045. Program tersebut bukan semata-mata pembagian makanan, yang merupakan pembagian dari ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas.
1: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
2: Pada pidato kenegaraan, Presiden Prabowo menyampaikan perkembangan program cek kesehatan gratis atau CKG yang telah diluncurkan pada Februari tahun 2025. Program CKG telah menjangkau 108 juta orang. Presiden Prabowo menyebut masih ada masyarakat yang takut untuk cek kesehatan karena khawatir ketahuan sakitnya, padahal program CKG untuk pencegahan agar tidak semakin parah. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan. DPR RI terus membuka masukan masyarakat untuk memperkuat substansi dan legitimasi pembentukan rancangan undang-undang tersebut. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
4: Pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang.
5: Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset masih dalam tahap penyusunan dan menerima masukan dari masyarakat. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan masukan tersebut diperlukan untuk memperkuat substansi dan legitimasi RUU tersebut. Hal itu ia sampaikan dalam pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Puan menjelaskan RUU Perampasan Aset menjadi bagian dari 43 RUU yang masih dalam tahap penyusunan pada masa persidangan 1.
4: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat.
5: Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah siap membahas RUU perampasan aset bersama DPR setelah DPR mengajukan usul inisiatif. Supratman mengatakan Presiden Prabowo telah memberikan perintah kepada Menteri Hukum untuk menyegerakan pembahasan RUU perampasan aset.
6: Komisi 3 teman-teman sekarang lagi uji publik semua, mendengar masukan dari semua stakeholder, dan kita tunggu. Bagi Presiden, perintahnya jelas kepada Menteri Hukum, itu untuk disegerakan. Tapi karena ini usul inisiatif DPR, karena itu kita tunggu ya. Kita tunggu, saya yakin DPR sesegera mungkin akan segera melakukan usul inisiatif.
5: Adapun Puan mengatakan DPR RI bersama pemerintah terus mencari titik temu dalam pembentukan undang-undang, termasuk dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. Pembentukan undang-undang juga harus dilandasi kebutuhan hukum nasional serta legitimasi sosial, politik, dan ekonomi. Dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Sejumlah lembaga pemeringkat internasional menilai fundamental ekonomi.

0: dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sementara belanja negara meningkat 18,2% dan diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat pelayanan publik, serta menggerakkan perekonomian. Di tengah peningkatan belanja tersebut, defisit APBN tetap terjaga pada level 0,91% terhadap produk domestik bruto. Menurut Presiden Prabowo Subianto, kondisi itu menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat dapat berjalan beriringan dengan pengelolaan fiskal yang disiplin. Ketahanan ekonomi Indonesia juga mendapat pengakuan dari lembaga pemeringkat internasional. Presiden Prabowo menyebut Standard & Poor's atau S&P pada 13 Juli 2026 mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan prospek stabil sehingga Indonesia tetap berada dalam kategori investment grade. S&P menilai Indonesia memiliki prospek pertumbuhan ekonomi yang kokoh, kebijakan makroekonomi yang secara umum berhati-hati, serta beban utang yang relatif prudent dan berkelanjutan dibanding negara-negara dengan tingkat ekonomi yang setara. Kemudian, pengakuan positif juga datang dari China Lionheart Rating yang memberikan peringkat AAA dengan prospek stabil atau level tertinggi dalam penerbitan Panda Bonds untuk Republik Indonesia. Lembaga tersebut menilai fundamental ekonomi Indonesia yang solid, kebijakan pemerintah yang efektif, perekonomian yang memiliki ketahanan terhadap guncangan eksternal, dan inflasi tetap terkendali. Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan, pemerintah hingga bulan Agustus 2026 telah mampu menghadapi berbagai guncangan global melalui respons kebijakan yang dinilai cukup efektif. Menurutnya, pengalaman pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi selama 3 triwulan terakhir menjadi model penting dalam merancang kebijakan ekonomi pada tahun depan. Dalam bahan paparannya, Menko Purbaya juga menyebut perekonomian global pada 2027 masih akan dihadapkan pada sejumlah risiko struktural dan siklikal yang berpotensi mempengaruhi kinerja ekonomi dunia. Meski pertumbuhan global diperkirakan membaik, pemerintah tetap mencermati tingginya tingkat ketidakpastian yang masih membayangi perekonomian.
1: Untuk belanja pemerintah pusat pada tahun 2027 akan diarahkan menuju belanja berkualitas dengan tetap menjaga kinerja pelayanan publik dan mendukung daya beli masyarakat untuk mencapai keberlanjutan pembangunan. Dari sisi perkembangan anggaran, anggaran BPP belanja pemerintah pusat menunjukkan tren yang meningkat sejak tahun 2023 hingga RAPBN 2027. Dalam RAPBN 2027, anggaran BPP direncanakan sebesar 3.362,2 triliun atau meningkat sebesar 3,6% dibandingkan dengan outlook tahun 2026. Jadi fiskal kita tetap dirancang untuk ekspansif walaupun tidak besar sekali.
0: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, mengatakan pandangan dunia internasional terhadap Indonesia saat ini sangat serius, terlebih dengan berbagai capaian positif yang berhasil diraih oleh Indonesia. Menurutnya, pengakuan lembaga pemeringkat internasional menjadi sinyal bahwa Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang semakin dipercaya sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi persaingan dan ketidakpastian ekonomi global.
2: Ya, yang Presiden sampaikan itu adalah fakta, kenyataan, bukan mengada-ngada ataupun membesar-besarkan. Lembaga rating itu yang menyampaikan pandangan tersebut adalah lembaga yang kredibel dan diakui kinerjanya dan performanya oleh seluruh dunia. Nah, dan itulah yang menjadi tolak ukur kita dalam menentukan langkah-langkah ke depan. Dan ini menjadi pondasi juga untuk kita menata selama setahun ke depan.
0: Meningkatnya kepercayaan dunia tersebut diharapkan dapat menjadi modal bagi Indonesia untuk memperkuat kerjasama internasional, menarik investasi, serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut editorial RRI pagi ini yang mengangkat topik meningkatnya kepercayaan dunia terhadap ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah tekanan ekonomi global dan ketidakpastian geopolitik, kepercayaan dunia terhadap prospek ekonomi Indonesia justru menguat. Hal tersebut kembali ditegaskan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraannya di hadapan Sidang Paripurna MPR, DPR, DPD RI yang menyoroti apresiasi luas dari dunia internasional terhadap ketahanan dan arah kebijakan fiskal nasional –

0: Kepala negara mengungkapkan penilaian positif dari berbagai lembaga pemeringkat internasional membuktikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia berada pada jalur yang tepat dan kredibel di mata investor global. Pengakuan tersebut antara lain datang dari Standard & Poor's atau S&P, lembaga pemeringkat kredit global yang menjadi salah satu rujukan penting pelaku pasar internasional. Penilaian serupa juga disampaikan oleh China Liane Rating, salah satu lembaga pemeringkat kredit utama di Tiongkok yang memperkuat diversifikasi kepercayaan pasar global terhadap Indonesia. Menyikapi hal itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono mengatakan, pandangan positif dunia internasional terhadap Indonesia merupakan sebuah sinyal serius, terutama ketika melihat berbagai capaian konkret pembangunan nasional. Kepercayaan tersebut tentu menjadi modal diplomasi ekonomi yang sangat penting, namun tidak boleh sekedar berhenti sebagai angka-angka di atas kertas. Momentum pidato presiden tersebut harus diterjemahkan secara taktis oleh seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah bersama dunia usaha harus mampu mengubah kepercayaan global tersebut menjadi investasi berkualitas, penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya, penguatan industri dalam negeri, hingga peningkatan kesejahteraan nyata bagi masyarakat di akar rumput. Fundamental ekonomi yang solid juga harus terus dikawal ketat melalui stabilitas fiskal yang terjaga, pengendalian inflasi yang konsisten, peningkatan produktivitas nasional, serta kepastian regulasi bagi dunia usaha. Indonesia juga harus sigap memanfaatkan momentum geopolitik dan geoekonomi ini untuk mempercepat agenda hilirisasi serta memperkuat daya saing industri nasional di kancah global. Pada akhirnya, RRI menegaskan bahwa ukuran keberhasilan ekonomi yang sejati bukanlah sekedar predikat dari lembaga pemeringkat, melainkan sejauh mana kepercayaan dunia tersebut mampu menerjemahkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Negara-negara Teluk mulai mencari alternatif untuk menghindari ketergantungan pada Selat Hormuz di tengah ketidakpastian dan blokade berbulan-bulan. Kondisi tersebut mendorong para eksportir energi mencari jalur pelayaran lain untuk menjaga kelancaran pengiriman minyak. Iran sebelumnya menyatakan Selat Hormuz akan tetap ditutup hingga Amerika Serikat memenuhi kesepakatan kerangka kerja Juni. Teheran juga menuntut kompensasi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Amerika Serikat dilansir dari Dutch Wells pada Jumat 14 Agustus 2026. Dari dunia olahraga, pengurus pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia atau PPFVTI mendukung rencana Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mewujudkan program pemusatan latihan nasional multi-year demi menjaga kesinambungan pembinaan atlet. Sekretaris Umum PPFVTI, Wahyu Pristiawan Buntoro mengatakan, kesinambungan pelatnas diperlukan agar persiapan atlet tidak terhenti setelah Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang yang berlangsung 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Kami ajak Anda untuk mengikuti kembali bagaimana pantauan terkini info lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri. Silakan, rekan Brigadir Yasinta.
2: Baik, terima kasih Jenny di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan JPO Korlantas, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, bertepatan dengan libur akhir pekan, situasi arus lalu lintas di kawasan ini pada umumnya terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, namun sejauh ini pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur tol dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terpantau kondusif di jalur arteri, baik dari Cawang yang akan menuju Gatot Subroto maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap waspada dan menjaga jarak aman kendaraan Anda, serta menjaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di kawasan ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan libur akhir pekan, namun masih dalam situasi ramai lancar, baik dari jalur flyover dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pancoran, maupun di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian untuk di jalur tol dalam kota, saat ini juga terjadi peningkatan, namun kendaraan yang melintas di kawasan ini, baik dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan maupun arah sebaliknya, masih dalam situasi kondusif dengan laju kendaraan berkisar 60 hingga 80 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan, dan apabila Anda akan berpindah lajur, pastikan aman dengan terlebih dahulu melihat situasi lalu lintas di belakang Anda serta menyalakan lampu sen sebagai isyarat kepada pengguna jalan lainnya. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Karanganyar Kebumen, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terpantau ramai lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah Gombong yang akan menuju Sruweng maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, harap berhati-hati dan selalu perhatikan rambu lalu lintas, dikarenakan daerah ini terdapat perlintasan rel kereta api dan juga jalur ini sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, baik dari Kota Jogja atau UGM yang akan menuju Kaliurang atau Pakem, maupun dari Maguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4, namun selepasnya kembali normal dengan kecepatan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar mengantisipasi adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini, dan juga kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat kawasan ini berdekatan dengan pusat wisata dan banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Pemirsa, kami informasikan bagi Anda untuk menghubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan ataupun tindak pidana di jalan. Call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan terhubung selama 24 jam. Sebagai pelantas karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas dengan presisi. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858-71500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke Zaini di studio. Silakan.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi. Menemani aktivitas Anda di pagi hari ini, pendengar. Hingga nanti jelang pukul 7, pukul 8 ya. Kalau pagi hari ini, kami mengajak Anda untuk tergabung berbagi informasi barengan sama Hasna. Sekaligus berbagi komposisi lagu pop Indonesia juga kami hadirkan untuk Anda. Bagaimana cuaca di tempat Anda kalau pagi hari ini lebih redup dari hari biasanya ya. Tadi juga diprediksi oleh BMKG Tuban, tapi untuk hari ini tidak berpotensi untuk hujan khususnya di wilayah Tuban. Tapi memang tidak secerah biasanya pendengar ya pagi hari ini. Sama halnya pagi hari ini juga di depan studio kami tidak secerah ataupun juga sepanas biasanya. Kalau sudah mendekati pukul 8 biasanya sudah sangat panas ya di Tuban ya. Tapi pagi hari ini alhamdulillah cuaca sejuk, redup. Jadi yang berpergian atau perjalanan terus hati-hati di jalan juga. Terus bawa perlengkapan, barangkali juga jas hujan atau perlengkapan lainnya. Supaya nanti kalau tiba-tiba hujan, kita tetap siap, aman, dan sedia perlengkapan supaya tidak kehujanan di jalan. Ini masih dalam prediksi begitu ya, kalau prediksi dari BMKG tadi tidak akan turun hujan sepanjang hari, tapi kami belum tahu apakah nanti tiba-tiba hujan, namanya juga masih prediksi ya. Kami akan terus update informasinya untuk Anda, hanya di Pro 1 RRI Tuban. Kembali hadirkan pendengar ya, berbagai komposisi lagu pop Indonesia untuk Anda di pagi hari ini.

0: rasa.
1: Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896300893-0. SP Tuban, Witra, 0896160457-45. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0857-2834-3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi. Menemani aktivitas Anda di Tuban pagi ini, mendengar gimana aktivitas Anda. Apakah di hari Sabtu ini masih ada jadwal kerja? Atau hari Sabtunya libur di rumah aja? Atau ada kegiatan dan aktivitas yang lainnya di rumah? Selamat menikmati aktivitas di hari Sabtu. Pagi hari ini nanti kami hadirkan berbagai informasi untuk Anda hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sembari juga lagu-lagu pop Indonesia kami hadirkan untuk Anda mendengar. Boleh gabungan di 0356-8834756. Atau bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186. Silakan update informasi traffic ataupun juga cuaca di tempat Anda pagi hari ini. Khususnya bagi Anda yang berada di wilayah Tuban dan sekitarnya. Langsung aja kembali saya hadirkan pendengar ya. Komposisi lagu pop Indonesia yang akan menemani aktivitas Anda di pagi hari ini.

0: Pernahkah Anda memperhatikan mengapa setiap daerah memiliki kain batik dengan karakter yang berbeda? Di Tuban ada satu kain tradisional yang hingga kini tetap bertahan, yaitu batik gedok. Batik gedok bukan sekedar kain bermotif. Ia lahir dari proses panjang yang dikerjakan dengan tangan, kesabaran, dan ketelatenan tinggi. Dibandingkan dengan batik lainnya yang proses pembuatannya langsung membatik di atas kain yang sudah siap pakai, batik gedok diawali dengan memintal kapas, lalu ditenun menggunakan alat sederhana yang bersuara dok-dok-dok, kemudian dibatik. Dari sinilah nama batik gedok berasal.
1: Warna-warna alam yang digunakan membuat batik gedok tampak sederhana namun berwibawa.

Hanya di Pro 1 RRI Tuban, pendengar pagi hari ini cuaca sudah kembali cerah ya di wilayah Tuban dan sekitarnya. Kalau biasanya jam 7 pagi itu sudah kelihatan matahari bersinar dari kaca depan studio, itu udah kelihatan ya. Tapi kalau pagi hari ini jelang 8:30 pagi baru terlihat cerah sepanjang jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 54.

Patuban, tepatnya di depan studio kami pagi hari ini. Lalu lintas juga sudah mulai padat pendengar ya, bersamaan dengan lalu lintas dam truk banyak yang lewat di depan studio kami karena info yang kami terima bahwa di Jalan Ring Road ada perbaikan sehingga lalu lintasnya menuju ke Tuban Kota. Anda yang berpergian atau perjalanan terus kami imbau di untuk hati-hati di jalan mengingat beberapa hari terakhir ini banyak sekali lantas yang ada di wilayah Kabupaten Tuban pendengar ya. Kami mengharapkan betul kesediaan pendengar yang pengendara atau yang mau berpergian ya selalu waspada, berhati-hati. Kendaraannya jangan lupa dicek dulu supaya berkendara dan berkegiatan dengan aman dan nyaman.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan

0: dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo Sobat RRI Tuban, ada kabar gembira untuk masyarakat Jawa Timur. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah yang berlaku mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026. Nah, manfaatkan berbagai keringanan yang diberikan mulai dari pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB atau pembebasan pajak progresif serta

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda di Tuban pagi ini. Kami hadirkan kembali satu informasi untuk Anda dari Kabupaten Tuban. Pendengar, dari Pengadilan Agama Kabupaten Tuban telah mencatat sebanyak 2.172 pekerja perceraian terhitung sejak bulan Januari hingga Juli 2026, pendengar. Dan data tersebut disampaikan langsung oleh Panitera Muda Permohonan yang kemudian pada awal Januari kemarin tercatat sebagai angka tertinggi dengan 488 perkara perceraian. Selanjutnya, pada bulan Februari terdapat 229 perkara yang masuk ke pengadilan. Angka ini kemudian mengalami sedikit penurunan pada bulan Maret menjadi 193 perkara. Memasuki bulan April, pendengar, angka perceraian kembali melonjak naik hingga mencapai 373 perkara. Dan ini berlanjut pada bulan Mei dengan mencatat sebanyak 276 perkara. Kemudian kita geser di bulan Juni, pengadilan juga menangani sebanyak 273 perkara perceraian. Angka tersebut kembali naik pada bulan Juli dengan total 340 perkara yang telah diajukan. Sebagai perbandingan, pada periode di tahun 2025 tercatat sebanyak 1.920 perkara, pendengar. Kemudian dari ribuan perkara yang masuk, jika faktor utamanya adalah perselisihan dan juga masalah ekonomi. Sementara ada juga kasus KDRT, tapi saat ini lebih menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pagi hari ini kami update berbagai informasi wilayah Tuban, Bojonegoro dan juga Lamongan. Anda bisa gabungan barengan sama Hasna, informasi trafik dan juga cuaca juga boleh Anda sampaikan saja di 0356-8834756. Atau tinggalkan pesan saja via WhatsApp kami, pendengar, di 0891-9626-4186. Bisa juga Anda mention di media sosial kami di Instagram ya, yaitu di RRI Tuban. Kembali ya, hadirkan berbagai komposisi lagu pop Indonesia yang kan menemani aktivitas Anda di pagi hari ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Sesaat lagi, tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita akan beralih di program Kronika Olahraga, berbagai informasi olahraga di wilayah Tuban dan sekitarnya nanti akan kami update untuk Anda pagi hari ini. Tentu Anda juga bisa gabungan pendengar ya, berbagi informasinya, barangkali Anda yang dalam bulan kemarin, Juli hingga Agustus, mengikuti rangkaian kegiatan PORKAP di Kabupaten Tuban, Anda juga boleh update informasinya barengan sama Hasna di pagi hari ini. Hingga nanti jelang pukul 9.10 ya, dari jam 9 sampai jam 10 siang. Jadi selama 1 jam ke depan, berita olahraga akan kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan

konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda di Tuban pagi ini hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hari Sabtu, apakah Anda pagi jelang siang hari ini sudah berada di tempat kerja atau hari Sabtunya libur ya? Beberapa orang ada yang libur, ada juga yang masih kerja. Sama seperti Hasna pagi hari ini. Hasna temani via udara pendengar dengan berbagai informasi tentang olahraga setiap hari Sabtu jam 9 sampai jam 10 pagi. Kami juga menunggu Anda bagi yang ingin berbagi informasi tentang olahraga ya pagi hari ini, sekaligus juga informasi yang lainnya, ada rangkaian kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang bisa kami informasikan kepada pendengar, langsung aja saya Anda sampaikan ya di 0356 8834756, bisa juga via WhatsApp kami 0851 9626 4186. Tinggalkan pesan saja atau mention media sosial kami di Instagram, yaitu di RRI Tuban. Pendengar, Pekan Olahraga Kabupaten Tuban tahun 2026 sudah berlangsung sedari bulan Juli kemarin ya, mulai tanggal 10 Juli dan akan berakhir 22 November, masih lama ya. Jadi ada beberapa cabang olahraga yang masih berlangsung hari ini. Kemarin yang ramai sekali juga cabang dari bulu tangkis ya, yang di Gor Rangga Jaya Anoraga. Apakah kemarin yang menjadi supporter ini juaranya yang didukung menang atau bahkan belum beruntung ya? Jadi semangat olahraga di Tuban kembali menggema melalui pelaksanaan Pekan Olahraga Kabupaten Tuban atau PORKAP di tahun 2026, di mana ajang olahraga terbesar tingkat kabupaten ini menjadi wadah kompetisi bagi atlet-atlet terbaik di seluruh kecamatan, sekaligus bagian dari pembinaan prestasi menuju jenjang yang lebih tinggi pendengar. Dan PORKAP tersebut menandingkan kurang lebih 36 cabang olahraga. Digelar bertahap ya, mulai 4 Juli kemarin sampai 22 November mendatang. Dan tempatnya di sejumlah venue yang tersebar di Kabupaten Tuban. Dari Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, serta Pariwisata Kabupaten Tuban telah menjelaskan bahwa PORKAP ini pendengar bukan sekadar kompetisi olahraga, tetapi juga menjadi momentum memperkuat pembinaan atlet usia dini serta meningkatkan budaya hidup sehat di masyarakat. Lebih lanjut juga disampaikan pelaksanaan PORKAP ini menjadi sarana mempererat persaudaraan antar atlet, kemudian ofisial, kemudian juga pelatih dan masyarakat melalui semangat sportivitas, disiplin, serta kebersamaan. Sementara itu, Kepala Bidang Kepemudaan dan juga Olahraga Disbud Porapar Kabupaten Tuban menjelaskan seluruh rangkaian pertandingan telah disusun agar pelaksanaannya berjalan tertib serta memberikan kesempatan yang optimal bagi seluruh cabang olahraga yang ada di Kabupaten Tuban. Berangkat dari pelaksanaan tersebut pendengar, PORKAP Tuban 2026 ini diharapkan betul menjadi momentum lahirnya regenerasi atlet bergengsi dan berprestasi, sekaligus memperkuat ekosistem olahraga di Kabupaten Tuban. Dukungan masyarakat ini menjadi energi dan juga semangat penting ya bagi para atlet untuk menampilkan kemampuan terbaiknya, sekaligus menjunjung tinggi nilai sportivitas selama kompetisi berlangsung. Apakah Anda salah satu atlet atau pendukung atau supporter? Semangat juga untuk mendukung atlet terbaiknya yang ada di Kabupaten Tuban. Kembali saya hadirkan pendengar berbagai komposisi lagu pop Indonesia yang akan menemani aktivitas Anda hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, program Kronika Olahraga menemani aktivitas Anda.

pendengar sudah ditemani dengan berbagai komposisi lagu pop Indonesia pagi hari ini. Saat tadi Yasna hadirkan informasi olahraga dari Kabupaten Tuban. Kita bergeser informasi dari perusahaan yang juga mendukung olahraga di Kabupaten Tuban, pendengar. Salah satunya dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur atau Bank Jatim, kembali juga menunjukkan komitmennya dalam pembangunan daerah melalui program CSR, pendengar. Bank Jatim telah menyerahkan bantuan untuk pembangunan fasilitas olahraga berupa lapangan futsal dan mini softball juga kepada pemerintah Kabupaten Tuban, di mana penyerahan bantuan itu dilakukan secara simbolis oleh Direktur Utama Bank Jatim kepada Bupati Tuban di acara Festival Maruf di Jawa Timur yang terselenggara di Kabupaten Tuban di Pantai Panduri, tepatnya pendengar ya. Di mana Direktur Utama juga telah menjelaskan bahwa inisiasi pembangunan lapangan futsal berawal dari pemerintah Kabupaten Tuban dan disambut baik oleh Bank Jatim melalui penyaluran dana CSR. Dipilihnya lapangan futsal dan ini karena bukan tanpa alasan pendengar, tapi karena memang keberadaan fasilitas publik di sektor olahraga diharapkan menjadi ruang berkumpul masyarakat sekaligus sarana membudayakan pola hidup yang sehat. Supaya makin semangat olahraga ya masyarakat Tuban ini ya. Dalam kesempatan itu juga dijelaskan Bupati Tuban menyampaikan apresiasi atas dukungan Bank Jatim yang dinilai konsisten membantu program-program strategis daerah. Bupati Tuban senang sekali kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor perbankan ini menjadi kunci dalam mempercepat penyediaan fasilitas publik yang berkualitas. Keberadaan lapangan futsal dan juga mini soccer ini sendiri pendengar diharapkan menjadi pusat aktivitas positif bagi masyarakat. Jadi gak bingung lagi ya kalau mau olahraga di mana, mau jogging, alun-alun Tuban sudah bersih, sudah rapi, kemudian Gor Tuban juga aman nyaman, tapi lebih banyak suka lari di jalan dengar ya. Bagi yang suka lari di jalan ini perlu diperhatikan ya, hati-hati di jalan mengingat kendaraan sekarang yang dari arah Ring Road ini beberapa masuk ke Tuban Kota. Ini yang perlu diperhatikan. Lagi-lagi kami sampaikan bahwa beberapa hari terakhir ini banyak sekali laka di Kabupaten Tuban. Kami sama-sama saling mengingatkan dan mengantisipasi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat ya, sebelum kita beralih di Tuban siang ini. Bagi yang sudah gabungan di WhatsApp untuk request lagu pop Indonesia nanti jam 10 sampai jam 11 siang, kalau hari ini masih informasi olahraga dan lagu-lagu pop yang sudah disiapkan untuk Anda. Selamat menikmati dan mendengarkan nanti yang mau request lagu jam 10 sampai jam 11 siang ya. Kembali Yasna hadirkan lagu-lagu pop Indonesia, ada lagu dari Ungu dengan judul Asmara Terindah.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pendengar, tepat pukul 10 hingga pukul 11, kita akan beralih di Tuban siang ini. Masih ditemani oleh Hasna ya. Nanti Anda boleh request lagu-lagu pop Indonesia yang akan menemani aktivitas Anda di siang nanti barengan sama Hasna selama 1 jam ke depan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan

0: tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.

Terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Tuban siang ini menemani aktivitas Anda hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat mendengar. Bagaimana aktivitas Anda siang hari ini? Lalu lintas tidak begitu padat sepadat pagi tadi ya. Sekitar jam 8 sampai jam 9 tadi masih lumayan padat, tapi kalau pagi hari ini sudah lumayan sepi ya di wilayah Tuban dan sekitarnya, khususnya di depan studio kami pagi siang hari ini. Sampai jam 11 siang nanti Anda boleh request lagu pop Indonesia, yang mau gabungan langsung aja di 0356 8834756. Bisa juga via WhatsApp kami 0851 9626 4186. Dan juga pagi tadi hingga siang nanti, ini banyak sekali rangkaian kegiatan ya pendengar, entah itu di tingkat kecamatan, di tingkat desa, ada jalan sehat, ada lomba gerak jalan. Ini infonya tingkat SD SMP di kecamatan Krek, ini nanti, siang nanti juga akan terselenggara. Bagaimana di tempat Anda pendengar, Anda boleh juga berbagi informasinya ya, barangkali ada kegiatan atau aktivitas kesenian, atau dalam rangka memperingati hari kemerdekaan ini pasti ada kegiatan-kegiatan atau tontonan yang bisa kami saksikan bersama lah ya. Barangkali ada yang ingin nonton nih nanti malam di wilayah mana, nanti boleh berkabar, boleh mention juga di Instagram kami di RRI Tuban, sehingga nanti bisa kami informasikan juga kepada pendengar Pro 1 RRI Tuban. Kembali ya, senadirkan berbagai komposisi lagu pop Indonesia yang akan menemani aktivitas Anda di siang hari ini.

Terima kasih atas kebersamaan Anda di Tuban siang ini, pendengar. Ada yang gabungan via WhatsApp kami, kita akan sapa terlebih dahulu, pendengar. Halo, selamat siang. Halo. Assalamualaikum, Mama Yu. Halo. Iya, belum bisa terhubung sepertinya ya. Mama Yu boleh gabungan via telepon kami, kalau terganggu atau tidak bisa gabungan via telepon, boleh tinggalkan pesan saja via WhatsApp kami di 0356-8834756. Kalau mau request lagu atau juga salam-salam ya Mama Yu ya siang hari ini ya. Sampai jam 11 siang, masih menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Langsung aja yang mau gabungan di 0356-8834756 atau bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186. Berbagai komposisi lagu pop Indonesia yang siap kami hadirkan untuk Anda sampai nanti jam 11 siang tepatnya, pendengar.

Tahukah Anda bahwa satu aliran sungai mampu membentuk kehidupan sebuah daerah? Di Bojonegoro, Bengawan Solo bukan sekedar sungai. Ia adalah nadi kehidupan yang mengalir sejak ratusan tahun lalu. Bengawan Solo menjadi saksi perjalanan sejarah, sumber air bagi pertanian, sekaligus penopang kehidupan masyarakat Bojonegoro. Dari alirannya, sawah-sawah tumbuh subur dan aktivitas masyarakat terus berjalan. Di tepi Bengawan Solo, kita bisa melihat keseharian masyarakat petani, nelayan sungai, hingga anak-anak yang bermain riang. Meski kadang membawa tantangan seperti banjir, Bengawan Solo tetap dijaga dan dihormati. Karena bagi masyarakat Bojonegoro, sungai ini adalah sahabat yang harus dirawat bersama. Bengawan Solo mengajarkan kita tentang kesabaran, ketekunan, dan keseimbangan hidup dengan alam. Semoga Bengawan Solo akan terus mengalirkan kehidupan tidak hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk generasi-generasi mendatang. Airnya yang senantiasa jernih dan menjadi sumber kesejahteraan yang tak pernah kering menghidupi sawah, ladang, dan semangat gotong royong masyarakat Bojonegoro. Mengalir tenang namun penuh arti seperti kehidupan masyarakat Bojonegoro itu sendiri.

pendengar lagu dari Armada, Katakan Sejujurnya. Semoga sesuai dengan lagu ini ya, kamu berkenan untuk menyampaikan dengan jujur. Menutup perjumpaan kita di Tuban Siang ini barengan sama Hasna. Tapi tenang saja, karena Tuban Siang ini hingga Tuban Sore ini Anda akan ditemani oleh Niswatul Hasanah. Jadi tetap tergabung terus bersama kami di Pro 1 RRI Tuban.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Fiorentina berpesta gol saat hancurkan Benevento 4-1. Garuda Pertiwi tundukkan Arab Saudi 7-0 di laga perdana Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Timnas Futsal Indonesia kalah 3-5 dari Oparulo Ferrol di uji coba Spanyol. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Informasi pertama pendengar kami awali dari sepak bola luar negeri. Atletico Madrid sukses membalikkan keadaan dan mengalahkan tuan rumah Marseille dengan skor 2-1 dalam laga uji coba di Stade Vélodrome Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Marseille unggul lebih dulu pada menit ke-22 melalui sundulan Igor Paxiao, memanfaatkan umpan Amin Gouiri. Atletico kemudian merespon dan menyamakan kedudukan pada menit ke-39. Umpan Ademola Lookman berhasil diselesaikan Rodrigo Moya untuk mengubah skor menjadi 1-1 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Atletico mulai menguasai permainan. Pergantian pemain yang dilakukan Diego Simeone juga menjadi kunci kemenangan. Pada menit ke-78, Arnau Ortiz mencetak gol penentu setelah memanfaatkan umpan Carlos Martin. Marseille gagal mencetak gol balasan hingga laga berakhir. Atletico Madrid pun menutup pertandingan dengan kemenangan 2-1.

0: Sementara itu, pendengar, di laga lainnya, Fiorentina berhasil menghancurkan Benevento 4-1 di ajang Coppa Italia babak 64 besar. Berikut laporan Karisma Rizky.
1: Tim Fiorentina memulai musim 2026-2027 dengan langkah sempurna. Bertanding di Stadion Artemio Franci dini hari tadi, klub Viola menundukkan Benevento Calcio dengan skor telak 4-1 pada babak 64 besar Coppa Italia. Fiorentina langsung tancap gas sejak awal laga. Pemain baru Albert Edmondson mencetak gol cepat pada menit kedua. Striker Moiskin mengganakan keunggulan menjadi 2-0 sebelum turun minum. Dominasi tuan rumah sangat terasa. La Viola tidak menurunkan intensitas. Bek Luca Ranieri mencetak gol ketiga pada menit ke-48. Disusul Serndour 2 menit kemudian. Skor menjadi 4-0. Benevento sempat memperkecil ketertinggalan lewat David Lemesta di menit ke-54. Namun skor 4-1 bertahan hingga usai. Usai laga, Fabio Grosso selaku pelatih Fiorentina ingatkan kepada pemainnya untuk tetap fokus menatap laga berikutnya.
2: Kita tetap fokus pada hal-hal positifnya. Kami melakukannya karena memang kami melakukannya, dan tentunya kami juga menyadari bahwa masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Karena kita bisa, ingin, dan harus tumbuh dalam banyak situasi.
1: Sementara itu, Radu Gradusin, pemain Fiorentina, menilai kemenangan ini sangat penting bagi timnya memulai awal musim.
2: Nah, tentu saja ini sangat penting bagi perjalanan kita di dalam piala. Kami ingin mencapai tujuan akhir, itu adalah tugas kita. Sebuah gol, tapi itu penting, memulai musim dengan langkah yang tepat. Kita berhasil, kita senang. Kami melihat banyak pemain sangat antusias.
1: Dengan hasil ini, Fiorentina berhak melaju ke babak berikutnya di ajang Piala Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari sepak bola luar negeri, manajer Manchester City Enzo Maresca belum mau berspekulasi soal masa depan Rodrigo Hernandez. Dia menunggu perkembangan hingga akhir bursa transfer. Dordi memang dispekulasikan belakangan akan pindah ke Barcelona. Tapi City sudah dua kali menolak tawaran Barcelona, termasuk yang terakhir di angka 55 juta euro. City merasa Rodri pantas dihargai mahal, sekalipun kontraknya tersisa setahun dan sudah berusia 30 tahun. Rodri baru saja membawa Spanyol juara Piala Dunia 2026 dan dinobatkan sebagai pemain terbaik. Maresca belum mau banyak berspekulasi dan memilih menunggu sampai bursa transfer ditutup 1 September mendatang.
1: Pertama-tama kami sudah bilang bahwa bursa transfer masih dibuka. Kami bisa membeli dan menjual pemain. Apapun bisa terjadi. Saya baru saja bertemu Rodri di markas tim. Saya memeluknya. Dia baik-baik saja. Kita lihat apa yang terjadi nanti.
0: Hingga kini City belum rela sepenuhnya melepas Rodri. Kalaupun Rodri harus pergi, City meminta Barcelona membayar setidaknya 70 hingga 80 juta euro. Namun Barcelona terus merayu City agar mau menurunkannya dan akan melakukan penawaran kembali untuk memboyong pemain asal Spanyol itu ke Camp Nou.

0: Masih terkait bursa transfer pemain jelang musim baru. Manajer Arsenal Mikel Arteta mengaku puas dengan skuad yang ia miliki saat ini. Namun ia juga terus berburu pemain baru dan itu bisa berarti akan ada sejumlah nama yang harus pergi. Pergerakan Arsenal di bursa transfer musim panas kali ini bisa dibilang lambat jika dibandingkan sejumlah rival seperti Chelsea atau Tottenham Hotspur. Mereka baru mendatangkan Ilan Meslier, Christos Solis, dan Bruno Guimaraes. Arteta mengungkapkan bahwa skuadnya kini dalam kondisi terbaik dan siap bersaing kembali dalam perburuan gelar musim 2026-2027.
1: Ya, itulah yang kami inginkan dan beradaptasi dengan situasi serta jenis persiapan yang kami jalani. Namun seperti yang saya katakan kemarin, saya menyukai cara pemain kembali, sebagian besar dari mereka kembali lebih awal dari yang diperkirakan. Sangat bugar, berdasarkan semua hasil tes, dan mereka semua tampak dalam kondisi yang sangat baik. Dan ketika mereka mulai saling menatap satu sama lain, saya berkata, lihatlah skuad yang kita miliki dan apa yang sedang kita bangun. Ada banyak kegembiraan di antara mereka.
0: The Gunners musim ini telah menjual beberapa pemainnya seperti Leandro Trossard ke Beşiktaş dan Christian Norgaard pindah ke Everton. Lalu ada Jacob Kiwior di Porto dan Calhoun ke Werder Bremen yang dipermanenkan klub masing-masing setelah dipinjam sejak musim lalu.

Pendengar, Bangladesh resmi menggantikan India di FIFA ASEAN Cup 2026 setelah India memilih mundur dari turnamen tersebut. India lebih memilih memenuhi komitmen menghadapi timnas Brasil, laga yang dinilai lebih menarik karena India jarang berjumpa tim Samba. Sementara itu, Bangladesh memilih ambil bagian di FIFA Asian Cup sebagai persiapan menuju kejuaraan Asia Selatan pada November mendatang. Sebelumnya, Bangladesh berencana menggelar turnamen mini 4 negara di Dhaka. Federasi Sepak Bola Bangladesh menilai FIFA ASEAN Cup lebih menguntungkan karena mereka bisa menghadapi tim-tim yang lebih kuat sekaligus mendapat dana partisipasi, akomodasi, dan transportasi dari tuan rumah. Dalam ranking FIFA per Juli 2026, Bangladesh berada di posisi 181 dunia. Mereka akan bergabung di divisi utama bersama Pakistan sebagai tim undangan. Sebelumnya, China, India, dan Hong Kong mendapat undangan. Namun China dan India memilih mundur dari turnamen.

Pendengar, Timnas Putri Indonesia U16 atau Garuda Pertiwi U16 mengawali Sri Kandi Merdeka Cup 2026 dengan kemenangan telak 7-0 atas Arab Saudi U16 di Super Soccer Arena Kudus, Jawa Tengah pada Jumat malam. Garuda Pertiwi tampil dominan sejak awal. Keisa Arabella membuka keunggulan pada menit kelima sebelum Nafiza Ayashanori menggandakan skor pada menit ke-23. Indonesia mendapat keuntungan setelah pemain Arab Saudi Arwa Naif diganjar kartu merah pada menit ke-36. Jaslin Kaila kemudian sukses mengeksekusi penalti untuk membawa Indonesia unggul 3-0. Jaslin kembali mencetak gol 3 menit berselang. Babak pertama ditutup dengan keunggulan Indonesia 4-0. Di babak kedua, Garuda Pertiwi terus menekan. Shivana Rizka Nadifa mencetak gol kelima pada menit ke-49. Indonesia menambah 2 gol lagi melalui Fadila pada menit ke-78 dan gol bunuh diri pemain Arab Saudi Dima Ahmed Hegasi. Hingga laga berakhir, skor 7-0 untuk kemenangan Garuda Pertiwi U16 tetap bertahan.

Warta Balbinot, David Bozondoce, dan Diogo da Rosa Slempar. Memasuki babak kedua, Indonesia berusaha mengejar Muhammad Sanjaya dan M. Israr. Masing-masing mencetak satu gol sehingga skor sempat menipis menjadi 3-4. Namun, Oparulo tampil lebih efektif di menit-menit akhir. Brian Cesar mencetak gol keduanya sekaligus memastikan kemenangan klub Spanyol tersebut dengan skor 5-3. Hasil ini menjadi bagian dari persiapan Timnas Futsal Indonesia menghadapi agenda internasional berikutnya.

0: Di tengah persaingan ketat menuju Asian Games 2026, ada cerita berbeda dari salah satu pemain debutan Timnas Voli Putra Indonesia, Raihan Rizky Atorif. Untuk pertama kalinya, Raihan mendapat kesempatan mengikuti pemusatan latihan bersama tim nasional. Bagi Raihan, mengenakan seragam merah putih juga menghadirkan suasana dan tekanan yang berbeda dibandingkan saat bermain di klub. Kini ia harus beradaptasi dengan sistem pemainan pelatih, sekaligus membuktikan bahwa dirinya layak mendapat satu tempat di skuad Asian Games. Lantas seperti apa pengalaman Raihan menjalani TC pertamanya bersama Timnas dan apa yang ingin ia buktikan untuk bisa menembus skuad utama? Berikut wawancara Liliana Dea dengan Raihan Rizky Atorif di sela-sela latihan TC di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto di Sentul, Bogor, Jawa Barat.
1: Raihan, boleh ceritain dong gimana perasaannya waktu pertama kali dipanggil untuk mengikuti TC ini?
2: Tentunya sedikit nervous ya, karena kan feel rasa sama junior sama senior kan pasti beda. Tapi bersyukurnya karena udah ada beberapa senior yang pernah bareng juga, jadi kayak nggak terlalu pressure lah. Jadi mungkin ada beberapa senior yang udah pernah main bareng dan ada beberapa senior yang belum pernah main bareng. Mungkin sedikit lebih pressure, nggak terlalu pressure, tapi kayak ada rasa beda aja gitu.
1: Iya. Apa sih yang berbeda ketika bergabung bersama Timnas sama waktu main di klub gitu?
2: Udah pasti perbedaannya membela tanah air pasti beda rasanya. Dan juga mungkin pressure-nya juga. Tapi yang bikin beda tuh dari apa namanya vibes di lapangannya gitu loh. Soalnya kan setiap latihan antar klub sama di Timnas ini beda ya. Maksudnya rasanya motivasinya juga beda. Mungkin itu sih yang paling ngebedain pas latihan.
1: Bagaimana Raihan ini beradaptasi dengan sistem permainan yang diterapkan oleh Coach Toiran?
2: Yang pertama, sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di Timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget. Dan ada beberapa juga yang senior ini kan udah pernah bareng sama Toiran kan. Jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih dan juga cara jaga badannya karena itu penting banget kan. Karena Toiran ini benar-benar dibilang kalau TC-nya mungkin lama itu keras banget. Jadi senior-senior ini yang paling pengaruh sih. Dan Raihan juga ngikutinnya benar-benar kayak oh iya gini mungkin gitu sih.
1: Kesulitan apa sih yang dirasakan? Kan ini sudah berjalan dari kemarin 5 Agustus ya sampai sekarang, kesulitan apa yang ditemukan?
2: Sebenarnya kesulitannya dari diri sendiri sih, yang paling gimana caranya kita recovery sendiri, cara gimana kita adaptasinya itu kan kembali lagi diri sendiri ya. Kalau misalnya ke yang lainnya mungkin nggak terlalu sulit karena adaptasinya lebih gampang dan senior pun sangat baik sekali buat ngerangkulnya sih.
1: Ada nggak sih yang ingin dibuktikan itu di TC ini gitu, untuk mungkin kan siapa tahu untuk dipilih nanti?
2: Sudah pasti ya pengen masuk squad. Ya, tapi

0: Informasi menarik lainnya pendengar, Onyx membuat gebrakan menjelang Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWSC 2026 Fall dengan mendatangkan Pum, pemain Free Fire asal Thailand yang sebelumnya memperkuat tim Falcons. Kehadiran Pum menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya tim Free Fire Indonesia merekrut pemain asing ke roster kompetitif. Bersama Onyx, Pum membawa pengalaman dan koleksi gelar internasional termasuk 3 trofi FFWSC. Coach Onyx Ahmad Fadli Masuro atau AFM menyebut merekrut pemain asing menghadapi sejumlah tantangan, yang utama adalah bahasa. Untuk itu dirinya menyebut telah menyiapkan guru khusus untuk Pum agar lebih cepat beradaptasi berkomunikasi dengan bahasa Indonesia.
1: Kita dari Onyx pun juga udah coba buat propose di bagian sini. Jadi kita dari Onyx buat udah kasih dia teacher, jadi guru yang translator dari Thailand Indo. Nah, di luar itu dia kemarin pas bikin visa kan balik 10 hari. Nah, dari sisi anaknya juga inisiatifnya tinggi banget. Jadi dia sewa sendiri juga selama 10 hari dia di Thailand. After yang kemarin photoshoot kan dia balik buat bikin visa. Nah, dia sewa sendiri guru di Thailand buat bantu-bantu dia ngedirect daily-nya dia. Jadi dia belajar di situ juga.
0: Onyx sendiri disebut tampil konsisten dalam sejumlah scrim. Dengan tambahan Pum dan kembalinya Kedai, Onyx membidik gelar FFWSC 2026 Fall yang grand finalnya akan digelar di Surabaya. Target tersebut sekaligus menjadi kesempatan Onyx mengulang sukses sebagai juara FFWSC di hadapan pendukung Indonesia.

0: Persib Bandung dijadwalkan akan bertemu dengan tim asal Malaysia Sabah FC nanti malam pada laga Dewata Challenge Series di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pelatih Igor Tolik menjadikan pertandingan tersebut sebagai tes kekuatan pasukannya sebelum terjun di kompetisi musim 2026-2027 mendatang. Selengkapnya dilaporkan Sampi Hilhamsyah, RRI Bandung.
1: Persib Bandung akan menjalani pertandingan persahabatan internasional menghadapi Sabah FC nanti malam di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pertandingan yang dijadwalkan kick-off pukul 19.30 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi bagian dari Dewata Challenge Series sekaligus rangkaian pemusatan latihan Persib di Bali. Saat diwawancari kemarin, pelatih Persib Igor Tolik mengatakan pertandingan ini penting untuk memberikan pengalaman kepada pemain dalam menghadapi tim dari negara lain. Selain itu, laga kontra Sabah FC juga menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk menguji sejumlah alternatif permainan. Meski demikian, Persib dipastikan belum bisa menurunkan kekuatan terbaiknya. Sebanyak 14 pemain tidak tersedia untuk laga tersebut. Pemain baru Daniel Loncar juga belum bisa dimainkan karena masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan tim. Sementara itu, 7 pemain yang baru menyelesaikan tugas bersama tim nasional Indonesia juga diberikan waktu untuk beristirahat. Persib juga kehilangan Rafi Rashik dan Nazril Alvaro yang sedang memenuhi panggilan tim nasional Indonesia U20. Sementara itu, 4 pemain yang mengalami cedera saat Piala Presiden 2026 lalu, yaitu Berginho, Ramon Tanki, Dion Max, dan Luciano Gocea masih menjalani proses pemulihan. Igor Tolik pun menyebut kondisi 3 pemainnya ini, Ramon, Dion, dan Berginho, menunjukkan perkembangan positif. Sedangkan Luciano masih membutuhkan waktu sekitar 15 hari untuk kembali pulih. Di tengah keterbatasan skuad, Igor memastikan Persib tetap akan mencoba beberapa skema permainan saat menghadapi Sabah.
2: Sebagai bagian dari pemusatan latihan ini, kami memiliki 2 pertandingan, satu melawan Sabah dan satu lagi melawan Bali United. Jadi kami akan mencoba beberapa opsi di pertandingan tersebut.
1: Menghadapi Sabah FC, tim pelatih Persib juga telah menyiapkan bahan analisis mengenai calon lawannya. Igor mengakui belum memiliki gambaran secara menyeluruh mengenai karakter permainan Sabah FC. Namun rekaman pertandingan tim asal Malaysia tersebut sudah disiapkan untuk dipelajari dalam sesi meeting sebelum pertandingan. Sementara itu, dari sisi pemain, bek Persib asal Prancis Gabriel Mutombo menyambut positif pertandingan tersebut. Pemain bernomor punggung 3 itu menilai pemusatan latihan di Bali berjalan dengan baik dan menjadi persiapan penting bagi timnya menghadapi agenda kompetitif di depan. Mutombo juga memastikan kondisi fisiknya semakin baik setelah mengikuti rangkaian latihan bersama Persib di Bali.
2: Bagus untuk tim. Sekarang kami bekerja sangat baik di sini, di pemusatan latihan. Ini persiapan bagus untuk masa depan, untuk pertandingan besok.
1: Mutombo mengaku telah melihat cuplikan pertandingan Sabah FC. Dari pengamatannya, tim asal Malaysia tersebut memiliki kualitas dan kekuatan yang patut diwaspadai. Karena itu, pertandingan ini dinilai menjadi ujian yang baik bagi Persib, khususnya untuk melihat sejauh mana perkembangan fisik, taktik, serta pemahaman pemain terhadap skema yang diterapkan pelatih Igor Tolik.

Sementara itu, AFC resmi menunjuk Borneo FC sebagai salah satu tuan rumah fase grup AFC Challenge League 2026-2027. Penunjukan ini menjadi sejarah bagi Pesut Etam yang akan menjalani debut di kompetisi antar klub Asia. Borneo FC mendapatkan tiket setelah finish sebagai runner-up BRI Super League 2025-2026. Borneo FC akan menjadi salah satu dari 5 tuan rumah terpusat bersama klub dari Kuwait, Tajikistan, Bhutan, dan Myanmar. Fase grup akan diikuti 20 tim dalam 5 grup dan berlangsung 17 hingga 24 Oktober 2026. Sementara pengundian grup dijadwalkan pada 20 Agustus mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

FM Loma 7,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Siang hari ini menemani Anda dalam edisi hari Sabtu ya, 15 Agustus 2026. Di Tuban siang ini, juga Tuban sore ini sampai nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Senang rasanya bisa kembali menyapa Anda dari kawasan Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo 54 Tuban. Di siang hari ini pendengar, kami hadirkan untuk Anda komposisi lagu pop Indonesia ya di Tuban siang ini sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Namun sebelum itu kami ajak Anda untuk mengikuti kumandang adzan zuhur untuk wilayah Tuban dan sekitarnya karena saat ini sudah masuk saat zuhur seperti itu ya. Kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sekar Sari, Senandung Keroncong dan Campur Sari menemani Anda siang hari ini pendengar sampai nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat. Di gelaran Tembang-Tembang Keroncong dan Campur Sari siang hari ini ya, kami hadirkan untuk Anda. Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui telepon di 0356-8834756 atau di WhatsApp kami pendengar di 0851-9626-4186. Bisa mengirimkan pesan suara atau pesan teks atau juga bisa telepon di WhatsApp kami. Anda juga bisa bergabung melalui fitur live chat di aplikasi RRI Digital untuk siang hari ini ya, sampai menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kami kembali hadirkan untuk Anda komposisi Tembang-Tembang Campur Sari di siang hari ini. Sebelum nanti untuk membuka requestan di Sekar Sari Pro 1 RRI Tuban.

0: Segar Sari, Senandung, Keroncong dan Campur Sari, pendengar menemani Anda siang hari ini ya. Sudah dibuka untuk yang ingin request lagu-lagu Keroncong dan Campur Sarinya. Sudah masuk juga ya, satu penelpon kita sapa terlebih dahulu. Halo, Sugeng Siang.
1: Halo, Sugeng Siang, Mbak Niswa.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pripun Mbak Niswa, pawartosipun ing siang niko.
0: Alhamdulillah sehat, Mas Bujang, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah niki sehat-sehat kemawon, saya kemawon Mbak Niswa.
0: Alhamdulillah.
1: Cuaca nggih cerah Mbak Niswa nggih.
0: Cerah sangat dan mriki Mas Bujang, mboten enten awane. Nanging niki napa angine lumayan semeribit nggih.
1: Oh nggih, sampun niki nggih ngoten Mbak Niswa. Angin ini ki, lumayan niki.
0: Ge, alhamdulillah.
1: Semeripit niki. Inge, sampun hari siang nopo dereng niki, Mbak Niswa.
0: Dereng, kula dek wau nopo jajan pentol.
1: Oh,
0: ge. Damel gantos ini ku. Dahar siang, kula jajan pentol dek wau. Ge.
1: Inge, Mbak Niswa. Inge, Mbak Niswa, nyuwun tulung mangke diputarakan. Sesekarane nopo niki niki.
0: Nyuwun napa siang menika.
1: Lestari wonten Mbak Niswa.
0: Lestari nggih. Sang Dewi. Katang lami. Aduh. Nek lanjut mangke kula nek nyanyi.
1: Wah.
0: Wonten.
1: Sae sanget Mbak Niswa, monggo Mbak Niswa.
0: Mangke mawon nek karaokean mawon kula.
1: Kula niki kadang nggih kepengin Mbak Niswa niku nyanyi setunggal lagu ngoten nek karaoke niku.
0: Nah nek karaoke kan pun biasa kula nyanyi kalih pendengar. Nah mangke kalih Mas Bujang to pripun?
1: Kula mboten saged nyanyi Mbak Niswa.
0: Aduh, ini pun kathah nek request Mas Bujang napa di request. Nyanyi toh Mas Bujang ngoten dek winginane niku.
1: Nggih, kanca-kanca nggih ngoten Mbak Niswa. Nggih, mboten sing ngapal Mbak Niswa kula.
0: Nggih. Okay. Niki nangke lestarine saking Niken Salindri napa nyuwun saking Wahyu.
1: Jawa enten.
0: Jawa enten enten Wahyu F Giri.
1: Nggih. Niku terserah Mbak Niswa mawon dipilihaken ning pundi.
0: Siap.
1: Napa Mbak Niswa sing nyanyi ke malah langkung sae mangke.
0: Aduh niku kula dereng dek wau mawon.
1: Ngoten. Nggih. Iki sambil atur-atur salam Mbak Niswa nggih.
0: Monggo.
1: Sang Jarwoto nggih sugeng siang. Ugi wonten Mas Budi, ugi wonten Mbak Ii. Ugi wonten Mas Solikin nggih sugeng siang ugi. Ugi wonten Kang Tamatiarto, ugi wonten Lekmo, Tugi Pak Setiawan, Tugi Mbah Mantemandang, Tugi Wanten Mama Yu, Tugi Wanten Sinten Malik, oh nge, Wanten Mas Silvan, Tugi Wanten Mbak Sutrini, Tugi Wanten Bujas Muni Parasan, Tugi, nge, oh Cak Wanto, Tugi Sekeng Siang, nge, Cak Wandi, Mama Ana, Tugi Wanten Pak Yono, nge, nge, Wanten Tugung Agung, sinten malih nggih. Nggih samudra niki mawon Pak Niswa.
0: Nggih, siap.
1: Siang lan sugeng mitang taket. Kagem Pak Niswa sugeng siang sugeng ayu wigati.
0: Nggih.
1: Matur sembah nuwun Pak Niswa nggih wekdal ugi sesekarane. Mugi-mugi saged pepanggihan malih ing sanes wekdal ugi gelombang ingkang sami. Makaten Pak Niswa kirang langkung ing mengapunten lan nyuwun pamit Mbak Niswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking kawasan Galpelem ora-ora sampun bergabung. Di WhatsApp sudah ada yang bergabung. Kita sapa dulu. Halo. Sugeng siang. Halo, Sugeng Siang.
2: Halo, Sugeng Siang.
0: Oke.
2: Assalamualaikum, Mbak Iba.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saking montong Tuban.
0: Nggih, Pak Didik. Pripun, pawartosipun Pak Didik?
2: Alhamdulillah, baik-baik.
0: Nggih.
2: Niki cuaca lagi redup bae.
0: Ten montong redup nggih siang menika.
2: Nggih. Tapi anginipun semilir.
0: Nggih. Alhamdulillah niki siang diparingi redup nggih. Biasane radi panas nggih, sakniki diparingi redup.
2: Panas nggih. Mangke sekaranipun Mus Mulyadi, Mbak.
0: Mus Mulyadi nggih. Kroncong nggih.
2: Nggih, sak kersa jenengan napa judulipun Mbok Mus Mulyadi kroncong. Nggih. Kagem samudayanipun ingkang tasih mirip midhangetaken Sekar Sari Sugeng Siang, Sugeng Asus Harira ingkang nembe istirahat, Sugeng Ngayai Gati ingkang nglampahi Ngayai Gati. Kagem jenengan Mbak Sugeng Ngayai Gati ngantos kula matur mangke. Mugi-mugi tansah bilaran Sugeng rahayu seger kuwarasan kathah rezekinipun Mbak.
0: Siap amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking kawasan Montong wonten Pak Didi sampun bergabung. Ini dari WhatsApp juga ada yang bergabung tapi langsung turun, ini jadi masuk atau tidak saya kebingungan ini ya. Kita sapa dulu ya yang di WhatsApp ya. Halo, Sugeng Siang.
3: Sugeng Siang.
0: Nggih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Yu.
3: Nggih. Ngapunten Mbak Nisa.
0: Pripun kok naik turun iki Mama Yu?
3: Kalau wau injing nggih. Bu Mbak Niswa,
0: pripun?
3: Salah warung kalau wau.
0: Salah warung nggih.
3: Kan teng warung mriku wonten karaoke.
0: Nggih.
3: Lah niku kula nyatakaken teng mriku. Lah kok salah warung
0: sing pencet
3: sing
0: penjenengan.
3: Ampun Mbak Niswa,
0: pengine pecel kok ten warung soto ngoten nggih.
3: Ngapunten lho Mbak Niswa.
0: Mboten napa-napa, aman Mama Yu.
3: Nggih makane kok mboten nyebut mboten tampi-tampi. Lepas ditampi kok cewek lho Mas, lha kok wedok kula nggih ngoten. Kok lentu.
0: Nggih. Pripun siang menika?
3: Mboten sanget Mbak Niswa
0: nggih. Nggih mboten napa-napa. Siang menika nyuwun sesekarane napa niki campur sari napa keroncong?
3: Kula tak nyobi keroncong. Rangkaian melati Mbak Niswa.
0: Rangkaian melati,
3: rangkaian melati.
0: Rangkaian melati saking sinten iki? Tuti
3: sinten?
0: Tri sedaya nggih.
3: Nggih.
0: Nggih.
3: Tak kersa pokoke putri.
0: Nggih. Damel sinten iki lagune? Monggo.
3: Nggih, kawan kang sepindah Mas Bujang. Kok wangu mboten gegono. Nembe niki wau kula pireng. Badhe kula kintune alamat palsu kok.
0: Aduh.
3: Sugeng Siang Mas Bujang. Pak Didi nggih. Salami sedaya ki mawon Pak Didi nggih.
0: Nggih, Pak Didi niku langsung dibungkus danten ngoten.
3: Heeh. Wonten niku kados gadah niku to, Mbak.
0: Napa?
3: Utang mboten disauri, Mbak.
0: Sinten?
3: Pak Didi. Kan disalami sedaya ngoten niku mboten di napa niku Bang Suli.
0: Niku kan langsung dikirim alamate semuanya ngoten. Dadase nek Pak Didik dapat salam nggih langsung dibalik dikembalikan ngoten. Semuanya mati. Angsal no toh mboten nyalami Pak Didik, pokoknya dapat salam dari Pak Didik ngoten.
3: Nggih. Eh ngoten mawon. Nggih Sugeng Siang Pak Didik nggih. Sugeng midhangetaken. Lajeng wonten Pak Rete, Mas Oligin, Mbak Ii, Mas Budi, Jas Munia Rasman, Gemini Ayah Iqbal, wonten Mas Irwan, lajeng wonten Kang Tamatiarto, Mas Yunfan, Mbak Sutrini. Ya, samun kamu dayan ke mau Mbak Niswa. Mbah Man temandang Mbak Sumpen.
0: Mbah Man.
3: Mbak Niswa, wontennya kok benten Mbak Niswa?
0: Radi Babil niki kula.
3: Radi nggih.
0: Radi Babil
3: nggih. Nggih, mugi-mugi enggal dangan Mbak Niswa.
0: Nggih, amin.
3: Nggih.
4: Pinaringan sehat kemawon.
0: Amin.
4: Matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking Mama Yu, sampun gabungan siang menika. Satu penelpon lagi ya pendengar sebelum kita naikkan lagu yang sudah masuk. Sudah turun ternyata ya sebelum kita angkat. Kemudian kita akan nikmati dulu seperti itu ya untuk yang baru saja turun bisa nanti kembali bergabung ya setelah kami hadirkan satu komposisi lagu dari Wahyu F. Giri, ada Lestari spesial untuk Mas Bujang yang ada di kawasan Tegal Pelem Merak Orak.

0: Sekar Sari, Senandung Keroncong Campur Sari, bersama RRI.
1: Sedari dulu
2: Sekar Sari Senandung Keroncong dan Campur Sari masih menemani Anda di ruang dengar FM 87,9. Siang hari ini ya sudah dihadirkan satu lagu requestan, tadi ada Lestari dari Wahyu F. Giri. Masih ada waktu untuk Anda yang ingin bergabung siang hari ini pendengar melalui telepon di 0356-8834756 atau di WhatsApp kami di 0851-9626-4186. Anda juga bisa bergabung melalui aplikasi RRI Digital ya, memanfaatkan fitur live chat aplikasi RRI Digital siang hari ini. Satu penelpon kembali hadir, kita sapa terlebih dahulu. Halo, sugeng siang.
3: Sugeng siang.
2: Nggih.
3: Pripun pawartos Mbak Nisma?
2: Kabarnya baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya, Mas?
3: Ya, alhamdulillah, seger ya, Paras. Nggih. Tetap merdeka pokoknya.
2: Nggih to, tasi Agustus aniki.
3: Iya. Areng ngenteni sok Senin upacara aneh.
2: Nggih, semangat untuk iya. Upacara.
3: Sing lagi persiapan. Persiapan apa iki? Netambeng iki menuh.
2: Persiapan terdekat ini masak besok menunya apa untuk tirakatan?
3: Ya, alhamdulillah tirakatan ya pokoknya sulali panggang ayam nih, gue biasa panggang ayam.
2: Oh, ayam panggang enaknya.
3: Iya. Terus di bawa ke masjid, apa sing terdekat, musuhlah terdekat, terus di terus doa bersama. Waktu ini kita maghrib gitu ya.
2: Mangke terus ditanjak terus, bersama.
3: Terus biasanya ki terus jagongan nih
2: Mbak Nisra. Nah, yang ditunggu-tunggu ya jagongannya.
3: Terus jagongan terus makan bareng kan gue lelean wis.
2: Masya Allah, kebersamaan yang ya ada duanya ngeten nggih Mas nggih.
3: Menambah. Menambah kerukunan ya, menambah warek Mbak Nisra.
2: Menambah kerukunan dan energi ya, betul sekali warek juga.
3: Pokoknya pokoknya wis di perlu di dilestarikan.
2: Nggih, leres.
3: Nggih. Alhamdulillah ya wilayah nggonku ya wis mengadakan kegiatan seperti ini ya rada suwe.
2: Alhamdulillah terus.
3: Sekitar yo. Awal 2000 ya sampai saiki jadi dilestarikan. Iya. Lagu ini
2: pripun iki?
3: Keroncong aku ya, pengen lagu keroncong.
2: Kenapa keroncongnya?
3: Apa judulnya kok lali aku ya? Ini sambil salam-salam tak pikir ya sengko.
2: Iya, monggo.
3: Salamnya ada Mama Yu juga. Selamat siang. Ada juga Pak Didik juga ya. Terus ada Kang Bujang yang Sarwoto juga, Kang Tamat Diarto, dan Mbak Sutrini, Pak Budi, Kang Budi Mbak Ii, terus ada Pak Setiawan, ada Pak Agungnya juga. Lagu ini Gugur Bunga ya,
2: Gugur Bunga, gih.
3: Iya, keroncong gitu ya, no.
2: Gugur Bunga yang keroncong.
3: Hanya Campur Sari yo keroncong, yo lagu yo, sekali-kali yo keroncong. Jadi lagu ini sing bermakna.
2: Nggih, siap enten lagunya.
3: Iya. Ono sing hiburan yo prau layar apa dipengi pelera-pelera ngono. Halo, Bani semuanya, terima kasih lagu ini sukses selalu lancar begini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawasan Rembang juga sudah menyapa siang hari ini ya. Request lagunya Gugur Bunga nanti dihadirkan dari Tuti Mariati untuk lagu keroncongnya. Kita kembali hadirkan ya lagu selanjutnya ini untuk Pak Didi yang ada di kawasan Montong. Ada Jeneng Gulo dari Mus Mulyati.

0: Sekar Sari, Senandung Keroncong Campur Sari, bersama RRI.
1: Sedari dulu jadi...
2: Sekar Sari, Senandung Keroncong, dan Campur Sari, pendengar. Lagu Gugur Bunga ya, requestan terakhir tadi dari Mas Solikin yang ada di kawasan Rembang sudah dihadirkan juga. Dan sudah hampir pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya kami ajak Anda untuk melangkah di program selanjutnya. Ada Warta Tuban yang siap menemani Anda untuk update informasi dari wilayah Tuban dan sekitarnya siang hari ini bersama reporter RRI Tuban. Kami harap Anda tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Warta Tuban menyapa Anda dari kawasan Jalan Dr. Wahidin Sudirosodo 54 Tuban. Pendengar, kami hadirkan informasi dari reporter RRI Tuban edisi hari Sabtu 15 Agustus 2026.

0: Stok darah di PMI Tuban kritis. Masyarakat diminta segera berdonor. Witra Adila melaporkan selengkapnya.
1: Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Kabupaten Tuban merilis jumlah persediaan darah yang mengalami penurunan cukup signifikan. Hingga Jumat 14 Agustus 2026, stok darah di PMI Tuban hanya tersedia 171 kantong dari jenis 4 golongan darah. Angka tersebut jauh di bawah standar aman UDD PMI Tuban yang biasanya berada di atas 300 kantong. Humas UDD PMI Tuban, Sarju Effendi, mengungkapkan bahwa dari seluruh golongan darah yang ada, golongan darah O saat ini berada dalam status paling mendesak atau kritis. Sementara itu, untuk golongan darah lainnya, seperti darah B, terpantau masih aman. Sedangkan untuk golongan darah A dan AB, kondisinya turut menipis.
2: Kami hanya mempunyai stok persediaan 171 kantong dari 4 golongan darah. Untuk golongan darah yang paling urgent hari ini yaitu golongan darah O, di mana golongan darah O tersebut sangat banyak yang membutuhkan, menipis stoknya dikarenakan ya jumlah permintaan yang sangat tinggi untuk bulan ini. Dan juga bulan ini kita sebenarnya sudah banyak kegiatan, namun ya kembali lagi dari pemasukan yang masuk sama yang pengeluaran kita lebih tinggi untuk permintaannya.
1: Meskipun pihak PMI telah mengagendakan banyak kegiatan donor darah terutama di bulan Agustus yang bertepatan dengan berbagai perayaan kemerdekaan, jumlah pengeluaran masih jauh lebih tinggi dibandingkan pemasukan. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
0: Pendengar, kami hadirkan juga untuk Anda siang hari ini feature evaluasi Festival Dayung Tejo Asri menuju spot tourism dari reporter Farin Regi.
3: Pemerintah Desa Tejo Asri, Kecamatan Laren, Lamongan terus mematangkan Festival Dayung Tejo Asri sebagai bagian dari upaya mengembangkan spot tourism di daerah. Festival yang telah memasuki tahun keempat ini tidak hanya dipersiapkan menjadi ajang olahraga tradisional, tetapi juga diarahkan menjadi daya tarik wisata yang mampu mengundang masyarakat sekaligus menggerakkan potensi ekonomi lokal. Kepala Desa Tejo Asri, Yusuf Batiar, mengatakan evaluasi festival melibatkan berbagai pihak agar penyelenggaranya semakin menarik dan mampu memberikan pengalaman bagi masyarakat yang datang. Yusuf menilai dukungan dari Pemprov Jatim terhadap pengembangan sport tourism menjadi momentum bagi Tejo Asri untuk lebih serius menguas Festival Dayung sebagai agenda wisata olahraga.
4: Ya, kita selalu terbuka kalau misalkan Pemprov melirik Desa Tejo Asri menjadi dijadikan agenda tahunan Pemprov. Desa Tejo Asri tetap terbuka dan menyambut baik agenda itu. Nah, terkait hal lain nanti mungkin kita mengikuti lah apa yang menjadi petunjuk Pemprov Jatim seperti itu, Mas.
3: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Jawa Timur, Muhammad Hadi Wapan Kuntoro, menilai konsep seperti Festival Dayung Tejo Asri sejalan dengan pengembangan sport tourism di Jawa Timur. Olahraga tradisional yang memiliki karakter khas daerah, jika dikemas secara konsisten dan menarik, dapat menjadi kekuatan baru mendatangkan wisatawan.
5: Seperti ini tentunya kita akan turun bersama ya Pak ya, untuk bisa menjadi sebuah event rutin gitu ya. Tinggal kan memang berproses ya Pak, tahun pertama, kedua dan seterusnya. Tapi dari tahun ke tahun kita melihat ada apa progres yang membanggakan dan dari sisi peserta dan sebagainya. Ya ayo kita dorong sama-sama, termasuk media juga dorong supaya perbaikan-perbaikan ya untuk kedepannya juga bisa lebih masif, sehingga akan menarik daya tarik, akan menarik banyak pihak yang juga berkolaborasi. Kita sampaikan sponsorship-nya harus di manage, ditata, kemudian juga nanti harus ada standar, mungkin bisa standarnya posisi seperti apa, sehingga ini tidak hanya sebagai event olahraga yang memang tumbuh dari masyarakat, tapi juga ada kontribusi untuk prestasi nanti. Kalau sudah ada standarisasi, tentunya nanti akan ada kontribusi prestasi dari Lamongan untuk Jawa Timur dan untuk Indonesia.
3: Festival Dayung Tejo Asri menjadi gambaran bahwa sport tourism tidak selalu harus bertumbuh pada olahraga modern. Dari sebuah tradisi yang tumbuh di tengah masyarakat, Tejo Asri mencoba menghadirkan ruang baru, yakni olahraga tetap hidup, wisata bergerak, dan masyarakat mendapatkan manfaat. Farin Rakhim melaporkan.
0: Pendengar, feature dari Farin Regi menjadi penutup di Warta Tuban siang hari ini. Selain ini kami hadirkan untuk Anda komposisi lagu pop Indonesia menemani hingga nanti menjelang pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

seruling gendang berdendang bersama RRI Tuban siang hari ini menemani Anda sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat ya, pendengar. Spesial di hari Sabtu 15 Agustus 2026 kita akan karaoke bersama siang hari ini. Langsung saja bisa menghubungi kami di teleponnya di 0356-883-4756 atau Anda juga bisa di WhatsApp kami di 0851-9626-4186.

0: Selain untuk karaoke di hari Sabtu ini, Anda juga bisa request ya lagunya nanti dihadirkan di akhir-akhir atau di jedanya karaoke dangdutan di siang hari ini. Dan sudah dibuka untuk Anda yang ingin gabungan siang hari ini ya, langsung saja bisa telepon atau WhatsApp di nomor WhatsAppnya RRI Tuban. Satu menelpon masuk, kita sapa dulu ada siapa. Halo, Seruling Gendang.
1: Berdendang bareng RRI Tuban.
0: Halo,
1: selamat siang Mbak Niswa. Berjumpa kembali Mbak Niswa ya.
0: Iya, Mas Ujang, selamat siang.
1: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana Mbak Niswa? Kabarnya tentunya masih sehat-sehat saja kan?
0: Iya, alhamdulillah masih sehat.
1: Ini cuacanya juga masih cerah Mbak Niswa, anginnya karena volumenya anginnya bertambah Mbak Niswa dari tadi. Kalau tadi kan belum begitu seberapa, namun sekarang ini agak kenceng Mbak Niswa.
0: Makin seger dong berarti.
1: Iya, merisik Mbak Niswa. Oh iya Mbak Niswa, langsung saja ya.
0: Nggih, monggo.
1: Tolong nanti diputarkan lagu. Oh, ini sebenarnya karaoke ya. Ya, request saja Mbak Niswa.
0: Nggih, tidak
1: saya
0: apa-apa.
1: Saya wakilkan ke siapa ya? Itu Mbak Niswa, Zubaidah ada ya?
0: Zubaidah.
1: Iya, percayalah langit dan bumi yang menjadi saksi, ada gitunya Mbak ya.
0: Oke, siap.
1: Ya. Sambil salam-salam Mbak ya.
0: Mm-mm.
1: Untuk Kang Sarwoto ya, selamat siang. Ada juga Lekmut ya, selamat siang juga. Ada Pak Setiawan, ada Pak Ii, Mas Budi, ada juga Mama Yu, ada juga Kang Tamatiarto, Mas Solikin, ada siapa lagi ya? Ada juga Mas Zulfa, ada Pak Sutrini, ada lagi Mbah Mantemandang,
0: dan
1: Kang Tamatiarto, Bijasmini Parasman, pokoknya ke semuanya saja Mbak Niswa ya.
0: Okay.
1: Tanpa terkecuali, selamat siang dan selamat mendengarkan. Oh iya, mungkin ada yang bertanya kalau pagi saya on air karena ada kesibukan ya. Jadi kalau pagi di radio sana jarang on air karena ada kesibukan. Oh iya, untuk yang mau berkaraoke, selamat berkaraoke. Dan kesemuanya saja tanpa terkecuali selamat siang dan selamat mendengarkan. Mohon maaf yang belum kecangking ya. Dan untuk Mbak Niswa, selamat siang, selamat bertugas. Semoga sehat selalu Mbak ya, dan kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih banyak Mbak ya atas waktu dan lagunya. Nyuwun pamit Mbak Niswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari telepon sudah masuk ya, ada Mas Bujang dengan Zubaidah nanti minta dihadirkan. Dari Mansur S. Selanjutnya ada yang dari telepon, kita sapa dulu. Halo, Seruling Gendang.
2: Berdendang bersama RRI Tuban.
0: Iya, halo Mbak Ii.
2: Iya, suaranya kok agak bindeng.
0: Iya, kena bapi lagi nih, soal langganan kayaknya ya, udah dua ya, kali tak ini. Ini sudah.
2: Ya, Bapak. Aku minta lagu.
0: Monggo, lagunya apa ini?
2: Gubuk Derita, Mbak.
0: Gubuk Derita boleh. Dari
2: tadi aja Kang Bujang ya.
0: Betul.
2: Kang Solikin, ayo siap-siap Kang. Kang Tamatiarto, Kang Jumpan, Yusutrini, Mama Yu, Mas Budi, terusan Mas Pur, terusan Pak Setiawan, Pak Didi, juga Lekmu, Semuanya selesai, Mbak.
0: Oke.
2: Okay. Sampai nyanyi aku.
0: Siap. Ada gubuk derita dari Yusnia spesial ya, siang hari ini. Iya,
2: sama sampel BB balik.
0: Siang hari ini akan dibawakan Mbak Ii dari Merak-Merak. Kita ikuti bersama di Seruling Gendang Pro 1 RRI Tuban.
2: Tuban.

0: Iya, pokoknya.
1: Gimana, Mbak?
0: Pokoknya ini radio streaming.
1: Agak delay ya lagunya ya.
0: Mendengarkan kayak di streaming. Ya ya, ada Mbak, salah untuk semua saja tanpa kecuali. Spesialnya buat Mas Budi ya, salamin sayang selalu. Semoga Mbak Naswa sehat selalu.
1: Amin.
0: Banyak rezekinya.
1: Amin.
0: Nanti pulang hati-hati cantik.
1: Siap.
0: Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Merak-Urak ya, sudah bergabung ada Mbak Ii ya, baru saja turun ya. Kita sapa kembali yang ada di WhatsApp-nya RRI Tuban, seperti itu ya pendengar ya. Halo, Seruling Gendang.
2: Berdendang bersama Pro 1 RRI Tuban. Enggak delay gini loh, Mbak. Enggak loh, enggak delay di sini.
1: Iya, tadi soalnya kalau Mbak Iya tadi dari telepon, kalau Mas Zulfan ini dari apa? Duh,
2: tadi WA tadi Mbak Iya tadi.
1: Mbak Iya WA-nya lewat HP gitu. Jadi cara nyambungnya ke sini Mas Zulfan yang beda. Kalau Mas Zulfan ini lewat layar.
2: Oh gitu. Gitu.
1: Iya, masuknya yang beda.
2: Iya. Manis Mas sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Gimana Mas Zulfan kabarnya?
2: Iya, alhamdulillah sehat juga. Siap, yang kemarin remedi gimana?
1: Kemarin remedi lagi, ayo bismillah tapi ya.
2: Ayo.
1: Kalau ya, kemarin kan remedi karena belum begitu kenal gitu ya lagunya.
2: Iya.
1: Pertama kali. Kalau ini agak-agak bapil tapi kita coba aja ya.
2: Iya. Loh, tapi justru suara yang bapil kayak gitu itu suaranya tuh
1: takut gak nyampe.
2: Gimana ya? Seksi-seksi gimana gitu loh suaranya.
1: Serak-serak basah.
2: Serak-serak becek. Becek ya. Becek mentok atau becek apa itu?
1: Aduh,
2: ya?
1: Kalau becek mentok enak sekali siang-siang.
2: Aduh,
1: ini.
2: Aduh, maknyus banget ya. Apalagi loh Mbak, kalau dikasih yang pedes-pedes kayak gitu, itu langsung maknyus Mbak.
1: Masya Allah. Iya Mas Zulfan memang ya, tapi nanti kalau yang tenggorokannya langsung plong, ini perutnya yang
2: Iya. Soalnya ya di perutnya ada masalah
1: iya,
2: gitu ya.
1: Iya kan ya, khawatirnya nanti ya perutnya.
2: Kontra dengan perutnya ya.
1: Iya. Gitu ya. Ini
2: ya, salamnya.
1: Salam dulu apa lagunya? Lagunya dulu ya. Apa lagunya judulnya?
2: Duh.
1: Kemarin Cinta di Seberang Sana ya.
2: Cinta dari Seberang.
1: Oh, Cinta dari Seberang. Iya, aku ingatnya Cinta di Seberang Sana.
2: Di Seberang Sana gitu ya.
1: Dari Seberang. Oke. Semoga salam dulu.
2: Salamnya buat tadi ada Mbak Ii ya, selamat siang. Ada Kang Tamatiarto. Terus ada juga siapa ya? Ada yang di Tuban. Ada Bunda Kenti juga ya. Terus ada lagi Mas Bujang. Okay. Ada Pak Setiawan. Ada Mas Pur. Terus ada Pak Didi, Lemodiono, dan semuanya saja.
1: Oke,
2: siap ya.
1: Oke, sudah siap lagunya. Kita coba remedi kali ini ya.
2: Oke.
1: Ada Cinta dari Seberang kali ini ya. Siap menemani Anda. Ini dari Divarina Indra featuring Fendi. Kali ini akan dibawakan Mas Zulfan dan
2: Niswa. Juga Mbak Niswa.
1: Oke, tetap di Seruling Gendang Pro 1 RRI Tuban.

0: Yo, romantis ya, Mbak ya.
1: Iya, lagunya
0: Chemistry-nya
1: melekat
0: dapat ya.
1: banget. Masya Allah.
0: Ya, spesialnya buat Mbak Sutrini seorang ya.
1: Oke.
0: Dengan ucapan keceriaanmu adalah kebahagiaan untukku. Dan untuk Mbak Nisma, terima kasih waktunya.
1: Oke, siap.
0: Yuk, assalamualaikum dan merdeka.
1: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Merak ya sudah bergabung. Kita sapa kembali yang ingin gabungan di siang hari ini ya, dari telepon ini sudah ada yang masuk. Halo, Seruling Gendang.
2: Tertendang bareng RR itu, Ben. Gimana kabar Mbak Niswa?
1: Kabarnya baik, alhamdulillah.
2: Iya, seperti kemarin.
1: Kemarin. Gimana Mas kabarnya Mas?
2: Alhamdulillah ya, seger juga Mas.
1: Ya
2: merdeka. Tetap merdeka tentunya.
1: Iya, ketinggalan merdekanya tadi ya.
2: Iya. Cuacanya alhamdulillah semua beripit banget ya anginnya.
1: Makin sore makin enak ya anginnya ya.
2: Iya.
1: Hati-hati nanti masuk angin.
2: Lagunya apa ya?
1: Apa ya lagunya ya?
2: Lagunya... Aku mau yeleng kok jalan aja saja.
1: Apa ya
2: lagu? Aku pengen lagu nih. Kehilangan nih Roma Irama dengar.
1: Kehilangan dari Roma Irama boleh. Oke ya. Mau salam-salam dulu.
2: Salamnya yang barusan turun mama ya. Kok mama? Ada
1: Mas Zulfan,
2: Mbak Ii ya.
1: Dan Mbak Ii engke.
2: Ada si Kakang Bujang. Ya meskipun salam tok ya, termasuk yang baru santurun. Ada juga Pak Setiawan, ada Pak Didiknya. Ada Lemut, Kang Jarwoto, ada Mama Yu yang lagi persiapan.
1: Ini Mama Yu naik turun ini Mama Yu pas
2: baru
1: bebarengan. Pastinya bebarengan.
2: Iya, sambil ngantri untuk Mama Yu nek. Nek aku wis oleh trik aku langsung masuk langsung Mama Yu.
1: Iya, betul.
2: General oyo-oyoan maksudnya.
1: Oke, lagunya siap. Lagunya siap. Langsung dinaikkan. Mau yang ini belum tatanya tadi ya. Mau yang versi koplo apa yang ori?
2: Koplo apa po?
1: Yang koplo aja.
2: Biasanya sing ori kok malah urgent. Versi Norsen, penting koplo.
1: Yang koplo ya. Oke, siap. Langsung diklikkan koplonya dari Kehilangan Bang Haji Roma Irama. Siang hari ini bersama Mas Solikin dari kawasan Rembang, Jawa Tengah.

0: Oke, terima kasih Mbak Niswa. Untuk Mbak Niswanya, semoga sukses selalu, lancar rezekinya.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung disambut dengan panggilan di WhatsApp-nya RRI Tuban ya. Kita terima dulu panggilannya ini. Halo, Saroling Gendang.
2: Berdendang bareng RRI Tuban. Gimana punya kabar, Mbak Niswa?
1: Kabarnya baik. Gimana kabarnya, Mas?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak Niswa.
1: Alhamdulillah, oke.
2: Ya, aku mau
1: karaoke ya.
2: Kalau ingat ini Mbak Niswani jarang tak nggo karaoke. Ya jarang nyanyi mahal Mbak Niswani.
1: Apa lagunya mahal?
2: Mahal ya.
1: Oke, siap dicoba dulu ya. Ini bebarengan dengan Mama Yu juga ini mahal. Coba dicarikan sama Niso. Dari Maggie Z ya?
2: Iya.
1: Oke, langsung dihadirkan apa mau salam-salam dulu?
2: Langsung aja, Mbak.
1: Langsung saja. Oke, ya. Bersama. Ini agak dikecilkan radionya atau agak bergeser seperti itu?
2: Iya, ini kepala sudah kecil.
1: Oke, siap.
2: Iya.
1: Kita naikkan, kita ikuti bersama pendengar ya. Ada mahal dari Maggie Z bersama Mas Tama Tiarto di kawasan Banjar Tuban.

0: Iya, saya mau terus berani
1: sanggih.
0: Jangan lanjut.
1: Siap, yo harus gitu.
0: Makanya itu saya lupa liriknya.
1: Siap.
0: Ya, terima kasih Mbak Niswa.
1: Sanggih.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Banjar langsung disambut ini ya, ada Mama Yu. Kita sapa dulu. Halo, Saruling Gendang.
2: Ruling Gendang karaoke bareng RRI Pro 1 Tuban.
1: Akhirnya masuk ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat Mbak Niswa?
1: Alhamdulillah sehat. Mama Yu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah ngantri.
1: Masya Allah. Iya, naik turun terus ya dari tadi ya.
2: Iya, enggak apa-apa. Mungkin ini penelpon terakhir ini ya.
1: Masih ada waktu, masih ada lagi nanti.
2: Oh iya.
1: Mau lagu
2: apa? Suaranya agak serak, Mbak.
1: Agak batuk.
2: Aku lagunya ini, Mbak. Gubuk Asmoro tak nyoba, Mbak.
1: Gubuk Asmara.
2: Gubuk Asmoro.
1: Oke. Tadi gubuk derita, sekarang gubuk asmara.
2: tadi tuh kita telurnya Satpol PP imbing-imbing, Mbak.
1: Jadi awalnya aja.
2: Minggu depan pokoknya enggak bagus, tak tebek dhewe, Mbak. Jadi
1: tebek sendiri ya.
2: Iya, Mbak Ii nanti kalau saya turun telepon ya, tolong ya.
1: Ini tadi mengirim pesan, entah belum dibuka sama Nisa, Mbak Ii pesannya ya. Nanti sambil lalu nanti tak bukakan pesannya. Gubuk Asmara ini siap dihadirkan untuk Mama Yu.
2: Kita nanti kalau lupa dibantu, Mbak.
1: Insya Allah. Siap, kita ikuti bersama di Seruling Gendang Pro 1 RRI Tuban.
2: Kesatkan juga, Mbak.

0: Oke, Mbak Niswa.
1: Nggih.
0: Terima kasih waktunya.
1: Siap.
0: Semoga Mbak Niswa sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Kalau pulang hati-hati Mbak Niswa.
1: Nggih, siap Mama
0: Yu. Suaraku krodit tadi pagi batuk ngiklik. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya ini memang musim-musim batuk lagi. Kalau saya batuk, aku bilangnya gitu ya. Musim batuk lagi gitu. Banyak yang batuk memang ya, batuk pilek. Di cuaca yang kering ini ya, jangan sampai tidak terhidrasi. Nanti malah menimbulkan penyakit-penyakit yang mengganggu aktivitas sehari-hari Anda gitu ya. Pendengar masih menemani di Pro 1 RRI Tuban siang hari ini ya. Yang ingin gabungan masih ada waktu. Ini ada satu pesan dari Mas Theo yang ada di Magelang ya. Mau request laguku Puja-Puja. Salamnya buat Mbak Anora ya, yang ada di Pro2 Surabaya ini ya sepertinya ya. Mbak Feli, Mbak El, Mbak Star, Mbak Erlin, Mbak Cindy, Mbak Lila, Mbak Stepian, Mas Atar, dan seluruh pendengar setia Pro 1. Terima kasih dihadirkan ya Mas Theo ya. Sambil menunggu gabungan atau nanti kalau misalkan sudah mepet waktunya ya tidak bisa bergabung kembali gitu ya pendengar ya. Saya akan hadirkan lagu yang sudah masuk tadi, ada untuk Mas Bujang, ada Zubaidah dari Mansur S. Kita ikuti siang hari ini.

0: berdendang bareng RRI Tuban.
1: Seruling gendang berdendang bersama RRI Tuban siang hari ini menemani Anda di sesi terakhir ya pendengar ya. Waktunya masih 6 menit lagi sebelum kita melangkah di program selanjutnya. Saya akan hadirkan lagu penutup untuk siang hari ini. Sebelum itu, terima kasih untuk yang sudah request lagu dangdut dan juga sudah bergabung karaoke di siang hari ini sampai sore hari ini ya. Jangan kemana-mana, tetap pantau terus Pro 1 RRI Tuban. Setelah ini kami akan hadirkan komposisi lagu pop Indonesia kembali dan update informasi dari wilayah-wilayah di Jawa Timur dan informasi-informasi lainnya tentunya ya. Kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, channel informasi dan inspirasi.
0: Berdendang bareng RRI Tuban.

0: قائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود للذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat asar.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Tuban sore ini menemani Anda sampai nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan komposisi lagu pop Indonesia, ditemani juga informasi yang menarik untuk disimak sore hari ini ya pendengar, bersama di Pro 1 RRI Tuban. Sabtu ini kita akan update informasi tentang lingkungan di Green Radio tentunya sampai menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan kembali beberapa komposisi lagu pop Indonesia sebelum kita update informasi di Tuban sore ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Sahabat pencinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan. Air terjun Bongo bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk-pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus sela pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus sela pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.

Pendengar, satu informasi untuk Anda sebelum kita melangkah di program selanjutnya ya. Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi peringatan bahwa semangat kemerdekaan tidak hanya berbicara tentang bebas dari penjajahan, tapi juga membebaskan lingkungan dari persoalan sampah. Semangat itu ini didorong oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui gerakan Jatim Merdeka Sampah, pendengar. Dinas Lingkungan Hidup Jawa Timur menegaskan cita-cita tersebut tidak cukup diwujudkan dengan memperbanyak pengangkutan sampah ke tempat pembuangan akhir, melainkan harus dimulai dari sumbernya. Kepala DLH Provinsi Jawa Timur, Nurholis, mengatakan bahwa capaian pengelolaan sampah Jatim sudah menunjukkan kemajuan signifikan. Namun, kondisi tersebut belum bisa disebut sepenuhnya merdeka dari sampah. Jadi, Gubernur Jawa Timur juga sangat konsen terhadap isu lingkungan dan beliau juga mengerahkan segala lini, di mana saat ini Jawa Timur berada pada tahap percepatan dalam pengelolaan sampah yang tuntas dari hulu hingga hilir. Data DLH Jawa Timur mencatat timbunan sampah di Jawa Timur mencapai 16.929,67 ton per harinya, pendengar. Dan dari jumlah tersebut sebanyak 57,54% telah berhasil ditangani dengan sekitar 9.742,136 ton per hari sudah terkelola. Jadi angka tersebut menunjukkan pekerjaan rumah yang masih besar, sebab konsep Merdeka Sampah bukan berarti Jawa Timur berhenti menghasilkan sampah, tapi memastikan sampah yang dihasilkan dapat dikurangi, dipilah, digunakan kembali, didaur ulang, dan diolah sehingga hanya residu yang berakhir di TPA.

Dan mendengar tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk mengikuti Info Prima bersama Program 1 RRI Surabaya. Sekaligus saya pamit undur diri menemani Anda di siaran edisi hari Sabtu 15 Agustus 2026. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Bupati Tuban mengukuhkan 76 anggota pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Tuban tahun 2026 untuk menjalankan tugas pada upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pemerintah Kota Surabaya menerapkan parkir kawasan wisata Tunjungan Romansah Jalan Tanjung Anom. Inilah info prima selengkapnya Sabtu 15 Agustus 2020. 6 bersama saya Celia Cahyani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Bupati Tuban mengukuhkan 76 anggota pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Tuban tahun 2026 untuk menjalankan tugas pada upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Witra Adila melaporkan.
2: Bupati Tuban telah resmi mengukuhkan 76 anggota pasukan pengibar bendera pusaka tingkat Kabupaten Tuban tahun 2026 yang kini secara sah mengemban amanah untuk bertugas pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Bupati Tuban memberikan instruksi khusus kepada seluruh anggota paskibraka untuk senantiasa menjaga kondisi kesehatan dan stamina menjelang hari penugasan. Kesiapan fisik yang prima dinilai sangat penting untuk seluruh rangkaian tugas dapat terlaksana secara optimal. Samping itu, ia juga menekankan sikap kedisiplinan dan solidaritas antar tim. Keberhasilan proses pengibaran dan penurunan bendera adalah wujud nyata dari kerjasama antar tim.
3: Hari ini adalah acara pengukuhan pasukan pengibar bendera pusaka untuk Kabupaten Tuban periode 2026. Banyak sekali upgrade-upgrade yang positif yang sudah dilakukan oleh seluruh panitia dan OPD. Hari ini kita lihat ada standarisasi tinggi badan, lalu juga dari akademis, kepribadian, alhamdulillah sangat positif. Saya hanya berdoa moga-moga pada saat acara besok 17 semuanya berjalan dengan baik, dengan lancar, dan bisa menjadi kebanggaan keluarga dan seluruh masyarakat.
2: Sementara itu, Zahra Cantika Anggraini, siswa SMA Negeri 1 Singgahan yang bertugas sebagai pembawa baki, mengaku bersyukur atas amanah yang telah diberikan.
4: Saya setelah tahu kalau saya adalah pembawa baki pengibaran di Alun-Alun Kabupaten Tuban 2026, saya sangat senang karena saya sebelumnya tidak menyangka ada di posisi ini.
2: Bupati juga memohon dukungan serta doa restu dari seluruh masyarakat Tuban. Hal itu diharapkan dapat menyertai kelancaran prosesi pengibaran bendera merah putih, sehingga agenda peringatan kemerdekaan dapat berlangsung dengan sempurna, khidmat dan bermartabat, sekaligus memberikan kebanggaan bagi daerah dan keluarga besar paskibraka. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
0: Pendengar, informasi selanjutnya, pemerintah Kota Surabaya menerapkan parkir kawasan wisata Tunjungan Romansah Jalan Tanjung Anom. Ermina Jen melaporkan.
5: Pemerintah Kota Surabaya menerapkan parkir kawasan wisata Tunjungan Romansah di Jalan Tanjung Anom. Penerapan dimulai pada pukul 15:15 waktu Indonesia Barat melalui Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Sistem parkir dilengkapi mesin karcis otomatis, portal, dan pembayaran non-tunai. Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Tri Wahyu Bowo, mengatakan penerapan ini merupakan bagian dari penataan parkir di kawasan wisata. Sistem tersebut diharapkan membuat parkir lebih tertib dan nyaman bagi para pengunjung. Ia mengatakan bahwa di Sub telah mensosialisasikan sistem tersebut kepada 14 juru parkir di kawasan Jalan Tanjung Anom. Ia menambahkan bagi warga sekitar tetap dapat menggunakan akses Jalan Tanjung Anom tanpa membayar parkir. Dinas Perhubungan menyiapkan kartu berbarcode bagi sekitar 500 warga sebagai akses sementara.
6: Parkir wisata Tunjungan Romansah di Tanjung Anom. Kami dari Dinas Perhubungan sudah mempersiapkan juga sosialisasikan kepada 14 petugas parkir. Alhamdulillah 14 petugas parkir itu mau nantinya bagi hasilnya tetap, jadi mereka hanya menata kendaraan. Semua pembayaran ada di gate ini. Untuk warga, ada kurang lebih warga kota, warga yang di daerah Tanjung Anom ini, itu sejumlah 500. Nantinya kami akan berikan ID card. ID cardnya seperti ini, sementara. Nantinya kita akan bentuk lagi menjadi RFID.
5: Ia menambahkan saat ini tarif parkir ditetapkan Rp2.000 untuk roda 2 dan Rp5.000 untuk roda 4. Tarif parkir tersebut sementara dan selanjutnya mengacu pada peraturan daerah Kota Surabaya nomor 7 tahun 2023. Berdasarkan perda tersebut, tarif kawasan wisata nantinya menjadi Rp5.000 untuk roda 2 dan Rp10.000 untuk roda 4. Dinas Perhubungan akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada para pemilik tenan di kawasan tersebut. Penerapan parkir ini menjadi pilot project pemerintah Kota Surabaya untuk mewujudkan administrasi dan pembayaran parkir non-tunai. Ermina melaporkan.
0: Pendengar, informasi selanjutnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya menjatuhkan hukuman 6 tahun 6 bulan penjara serta denda 300 juta kepada Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko. Faris Yarbo melaporkan.
7: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya menjatuhkan hukuman 6 tahun 6 bulan penjara serta denda 300 juta kepada Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko. Dalam pembacaan putusan, Ketua Majelis Hakim Imade Yuliadi menyebut Sugiri dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi berupa suap dan gratifikasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Ponorogo.
8: Bagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatuan pertama dan dakwaan kumulatif kedua pertama dan melakukan beberapa tindak pidana sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri sebagaimana dakwaan kumulatif ketiga. Dua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan.
7: Selain hukuman tersebut, Majelis Hakim juga mewajibkan terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp6.7 miliar kepada Sugiri. Jika uang pengganti tidak dibayarkan dalam waktu 1 bulan setelah putusan, maka harta benda terpidana akan disita dan dilelang. Namun, apabila harta benda tidak mencukupi, akan diganti pidana penjara tambahan 2 tahun. Faris Yerbo melaporkan.
0: Pendengar, program TMMD Sampang telah berakhir dengan meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat di Desa Panyepen, Kecamatan Jengrik, Sampang. Dan program fisik dan non-fisik ini menjadi bukti nyata komitmen TNI dalam mempercepat pembangunan wilayah terpencil. Ima Fadila melaporkan.
9: Program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke 129 Kodim 0828 Sampang resmi ditutup. Penutupan menandai tuntasnya rangkaian kegiatan fisik dan non-fisik yang berlangsung 15 Juli hingga 13 Agustus. Upacara penutupan dipimpin langsung oleh perwira LO TNI Angkatan Laut Kodam 5 Brawijaya, Kolonel Marinir Kurniawan Basuki Cahyono Putra. Mengusung tema TMMD Satukan Langkah Membangun Negeri dari Desa, program ini berfokus menjawab kebutuhan infrastruktur di terpencil sekaligus memperkokoh kemanunggalan TNI dengan rakyat.
10: Pada hari ini sebagai juru bicara menerima perintah dari Kepala Angkatan Darat bahwa Komando Wilayah Kodam 5 Brawijaya adalah sebagai salah satu bentuk TNI manunggal bersama rakyat membangun desa.
9: TMMD Sampang mencatatkan sejumlah capaian fisik pembangunan jalan rabat beton sepanjang 486 meter, pengeboran air spam 1 unit lengkap dengan tandon dan pipanisasi, renovasi puskesmas pembantu Desa Panyepen, rehab 2 unit rumah tidak layak huni Rutilahu. Tidak hanya fokus pada infrastruktur, TMMD ke-129 juga menghadirkan kegiatan non-fisik dalam bidang kesehatan, wawasan kebangsaan, kelestarian lingkungan, ketahanan pangan, dan literasi. Mewakili warga Desa Panyepen, ulama sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Darun Najah menyampaikan apresiasi dan siap menjaga hasil pembangunan TMMD.
10: Nama saya atas nama masyarakat Desa Panyepen mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membangun masyarakat Panyepen, khususnya kepada TNI. Semuanya ini mudah-mudahan dapat berkah dari Allah Subhanahu.
11: Amin.
10: Amin. Usaha dan kita juga berdoa mudah-mudahan ini semuanya tidak ada yang sia-sia.
9: Rangkaian acara penutupan diakhiri dengan penyerahan secara simbolis hasil pembangunan dari TNI kepada pemerintah Kabupaten Sampang, dilanjutkan dengan peninjauan di lokasi sasaran fisik Desa Panyepen. Ima Fadila melaporkan.
0: Pendengar, Lembaga Penyiaran Republik Radio Indonesia LPP RRI Malang menyiapkan rangkaian RRI Fest 2026, ruang interaksi sekaligus kolaborasi bersama masyarakat. Hanum Oktavia melaporkan.
2: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPRRI Malang menyiapkan rangkaian RRFest 2026 sebagai ruang interaksi sekaligus kolaborasi bersama masyarakat. Kegiatan yang digelar pada 2 dan 5 September 2026 tersebut akan memadukan aksi sosial, pelestarian lingkungan, seni budaya, olahraga hingga pemberdayaan UMKM. Ketua Panitia RRFest 2026 RRI Malang Made Suputra mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari perayaan sekaligus sebagai bentuk apresiasi RRI atas dukungan dan kontribusi masyarakat selama ini. Menurutnya, RRI Fest tidak hanya diarahkan sebagai kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi wadah bagi RRI Malang untuk semakin dekat dengan masyarakat dan menghadirkan kegiatan yang memiliki manfaat sosial. Sementara pada 5 September, kegiatan dilanjutkan dengan sejumlah agenda yang mencakup pelestarian lingkungan, seni budaya, olahraga, dan pemberdayaan UMKM. Dalam bidang lingkungan, kegiatan akan diisi dengan penanaman pohon sebagai bentuk kepedulian terhadap keberlanjutan lingkungan. Selain kegiatan secara langsung, RRI Fest 2026 juga diarahkan untuk memperkuat literasi digital masyarakat.
11: RRI Fest 2026 merupakan kegiatan yang diselenggarakan RRI sebagai bentuk perayaan semangat bersama sekaligus apresiasi atas kontribusinya RRI, terutama RRI Malang sebagai media publik. Kegiatannya itu untuk menjadi wadah agar hadir dan lebih dekat dengan masyarakat.
2: Made menambahkan rangkaian kegiatan tersebut sekaligus menjadi ruang kolaborasi antara RRI Malang dengan berbagai unsur masyarakat. Melalui RRI Fest 2026, RRI Malang berharap hubungan dengan masyarakat semakin dekat, sekaligus mendorong keterlibatan publik dalam berbagai kegiatan sosial, lingkungan, budaya, kesehatan, dan ekonomi kreatif. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Peran KMP dan program MBG dalam memperkuat perekonomian desa serta mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Madiun, Dayus Warno melaporkan.
12: Bertempat di Pendopo Ronggo Jumeno Caruban, telah terselenggara kegiatan seminar nasional dengan tema peran koperasi desa atau kelurahan Merah Putih KDKMP dan program makanan bergizi gratis MBG dalam meningkatkan perekonomian desa dan pengentasan kemiskinan, sekaligus pengukuhan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia DPP PAPDESI. Dalam kesempatan ini, Bupati Madiun Hari Urianto menyampaikan selamat kepada seluruh tamu undangan yang merupakan suatu kehormatan bagi Kabupaten Madiun dapat menjadi tempat terselenggaranya kegiatan strategis tersebut sekaligus menjadi ruang untuk bertukar gagasan mengenai peran KDKMP dan program MBG dalam memperkuat perekonomian desa dan mengentaskan kemiskinan.
13: Merupakan kehormatan bagi Kabupaten Madiun dapat menjadi tempat terselenggaranya kegiatan yang sangat strategis ini sekaligus menjadi ruang untuk bertukar gagasan mengenai peran KDKMP dan program makanan bergizi gratis dalam memperkuat perekonomian desa dan pengentasan kemiskinan.
12: Menurut Bupati, dalam mendukung pelaksanaan KDKMP ini ada beberapa hal yang telah dilakukan, salah satunya dengan memfasilitasi persiapan dan identifikasi lahan. Sementara itu, operasional SPPG di Kabupaten Madiun sejumlah 56 yang masih dalam tahap persiapan terdapat 3 SPPG dengan jumlah relawan 2.612 serta 158.841 penerima manfaat. Dengan harapan KDKMP dan MBG tersebut nantinya tidak hanya menjadi sebuah lembaga ekonomi, tetapi juga mampu menjadi sarana pemberdayaan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka peluang usaha, serta mendorong tumbuhnya potensi ekonomi yang ada di desa. Dari Kabupaten Madiun, Dayus Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar, harga daging sapi di Kota Malang naik sekitar Rp10.000 per kilogram dalam 2 pekan terakhir dari sebelumnya Rp140.000. Kini harga daging sapi di tingkat pasar mencapai sekitar Rp150.000 per kilogram. Awang Sukmawang melaporkan.
14: Harga daging sapi di Kota Malang naik sekitar Rp10.000 per kilogram dalam 2 pekan terakhir. Dari sebelumnya Rp140.000, kini harga daging sapi di tingkat pasar mencapai Rp150.000 per kilogram. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, usai inspeksi mendadak mengatakan kenaikan harga juga terjadi di tingkat rumah potong hewan. Harga dari RPH saat ini berada di kisaran Rp145.000 per kilogram. Kenaikan harga ini dipengaruhi menipisnya ketersediaan sapi lokal dan kondisi ini membuat pemotongan dan RPH mulai mengandalkan sapi dari luar daerah. Sementara harganya ikut dipengaruhi oleh nilai tukar dolar.
15: Kita juga ngecek keberadaan kenapa naik, karena satu, ketersediaan untuk sapi lokal ini sudah menipis. Kemudian semua dari para pemotong sapi, kemudian para dari RPH juga sudah mengambil sapi yang dari luar.
14: Sementara itu, kenaikan harga tersebut mulai berdampak pada penjualan pedagang daging sapi di Pasar Bunurjo, Kota Malang. Salah satunya Sarpin, yang mengaku pembeli berkurang cukup drastis. Sebelum harga naik, Sarpin mampu menjual sekitar 50 kg daging sapi perharinya. Kini penjualannya turun menjadi sekitar 15 hingga 30 kg per hari, sehingga stok yang disiapkan juga harus dikurangi.
16: Ya, agak repot.
14: Repotnya gimana, Pak?
16: Ya, konsumen kurang lebih 50.
14: 50 sekarang?
16: Ya, 5, 30.
17: Turun sekitar 15 kiloan ya, per hari itu?
16: Iya. Kadang warung ya. Kebanyakan, Pak. Terawanan 140. Yang bagus 150.
14: Sarpin mengatakan mayoritas pelanggannya merupakan pemilik warung makan. Kenaikan harga itu membuat sebagian pelanggan mengurangi jumlah pembelian. Ia juga menyebut pasokan sapi yang berkurang dan mahalnya harga sapi menjadi salah satu penyebab kenaikan harga. Pedagang pun berharap harga daging sapi bisa kembali normal agar daya beli masyarakat meningkat dan penjualan kembali ramai. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan informasi selanjutnya, pedagang di Pasar Pamenang Pare, Kabupaten Kediri mengeluhkan makin meningkatnya harga beragam jenis cabai. Ayu Citra melaporkan.
18: Sejumlah pedagang di Pasar Pamenang Pare, Kabupaten Kediri saat ini mengeluhkan makin meningkatnya harga beragam jenis cabai. Hal itu disampaikan oleh Yunani, seorang pedagang aneka sayur mayur di Pasar Pamenang Pare, Kabupaten Kediri. Ia mengatakan bahwa peningkatan harga tersebut terlihat pada jenis cabai rawit merah, CRM.
19: Kenaikannya 6.000-7.000. Cabai kecil itu juga naik, kemarin itu 35, sekarang 48.
18: Cabai kecil ya?
19: Terus timun juga itu masih mahal, 16, 17, 15.

0: hal yang mempengaruhi. Jadi kami survei, tanya pada teman-teman pasar di Jabodetabek maupun di Jatim, pasar modern maupun pasar induk, itu memang kondisi pasar itu yang pertama sepi, Mbak. Sepi, terus daya beli masyarakat itu menurun, ya karena memang perekonomian kita ya, rupiah itu kan melemah ya.
1: Lebih lanjut, dengan kondisi kenaikan harga cabai rawit ini, maka sebagian masyarakat lebih memilih untuk mengurangi volume belanja dan mereka hanya membeli seperlunya. Ayu Citra melaporkan.
2: Pendengar, gempa bumi magnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur Sabtu pagi dan gempa tersebut memicu tsunami, namun ketinggiannya relatif kecil dibandingkan tsunami Aceh. Oni Arianto melaporkan.
3: Gempa bumi bermagnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur NTT Sabtu pagi. Gempa tersebut memicu tsunami namun ketinggiannya relatif kecil dibandingkan tsunami Aceh. Pakar kebencanaan Institut Teknologi 10 November ITS Amin Widodo Sabtu pagi mengatakan tsunami sempat terjadi. Menurut Amin Widodo, BMKG sempat mengeluarkan peringatan tsunami setelah gempa bumi terjadi. Ia menjelaskan ketinggian tsunami yang terdeteksi berada di bawah sekitar 3 meter. Amin mengatakan tsunami tersebut tidak sebesar bencana tsunami yang pernah terjadi di Aceh.
4: Jadi pada awal gempa, kemudian BMKG kan mengumumkan tsunami. Nah, terus di beberapa tempat mestinya dia segera melaporkan, oh ya terjadi surut, oh ya terjadi tsunami. Nah, tapi pengumuman dari BMKG tadi hanya sekitar di bawah 3 meter kalau termasuk yang kecil, rendah. Nah memang ada tsunami. Tapi tsunami itu kan begitu gempa, tsunami datang, selesai. Bahkan itu harus diakhiri peringatan tsunami.
3: Meski tsunami relatif kecil, Amin Widodo menilai gempa bermagnitudo 7,7 merupakan kekuatan gempa yang cukup besar. Gempa dengan kekuatan tersebut berpotensi merusak bangunan dan memicu tsunami. Amin menambahkan kondisi tersebut menjadi pertimbangan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG untuk mengakhiri peringatan tsunami setelah gelombang datang. Oni Arianto melaporkan.
2: Pendengar, informasi selanjutnya, BPBD Kabupaten Malang memetakan 3 kawasan gunung sebagai wilayah rawan kebakaran dan lahan selama musim kemarau. William Nathan melaporkan.
5: BPBD Kabupaten Malang memetakan 3 kawasan gunung sebagai wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama musim kemarau. Ketiga kawasan tersebut yakni kawasan Bromo Tengger Semeru, Gunung Kawi, dan lereng Gunung Arjuna. PLT Kalaksa BPBD Kabupaten Malang Purwoto mengatakan ketiga kawasan tersebut menjadi prioritas pengawasan karena secara historis kerap mengalami kebakaran vegetasi saat musim kemarau. Untuk mengatasi meluasnya dampak karhutla, BPBD memperkuat koordinasi dengan BBTNBTS, TNI Polri, Dinas Pemadam Kebakaran, jajaran kecamatan, hingga relawan di tingkat lokal. Purwoto mengatakan kesiapsiagaan dan penanganan sejak awal menjadi kunci untuk mencegah api meluas.
6: Untuk wilayah kita Kabupaten Malang, potensi kebakarannya tidak hanya di wilayah ini saja. Secara umum mungkin kita punya 3 potensi kebakaran hutan ini, yaitu kawasan Bromo Tengger Semeru itu, kemudian kawasan Gunung Kami dan lereng Arjuna. Lereng Kami dan lereng Arjuna. Jadi 3 kawasan ini yang dari tahun ke tahun itu terjadi kebakaran, kita harus mengantisipasi itu. Kita tidak berharap bencana kebakaran ini terjadi di wilayah kita, namun bencana itu datang tak diundang.
5: Namun penanganan karhutla di kawasan pegunungan memiliki sejumlah kendala. Kondisi medan yang terjal membuat kendaraan pemadam darat tidak dapat selalu menjangkau titik api. Selain itu, sejumlah sumber alami di kawasan pegunungan mulai berkurang akibat kondisi kemarau. Pemadaman melalui udara menggunakan helikopter juga bergantung pada jarak pandang dan kondisi awan, terutama saat proses pengambilan air. Kendala fisik di lapangan dan faktor cuaca memang menuntut untuk bergerak lebih cepat sejak potensi titik api pertama kali terdeteksi. Karena itu, BPBD meminta masyarakat di sekitar kawasan lereng untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan aktivitas pembakaran yang memicu potensi karhutla. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, informasi selanjutnya, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur berharap lulusan STIKOSA AWS memiliki karakter dan inovatif, tangkas, kritis, etis, dan humanis dalam menghadapi dunia kerja. Farida Kusnia melaporkan.

0: kepada para wisudawan untuk bisa mengambil momen memeluk kedua orang tua yang telah memberikan kontribusi terbesarnya.
1: Suasana haru mewarnai kegiatan wisuda ke-29 Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Almamater Wartawan Surabaya, STIKOSA AWS hari ini. 82 wisudawan-wisudawati bersama orang tua mereka menangis dalam momen berpelukan. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kadiskominfo Jawa Timur, Serlita Ratna Dewi Agustin juga terharu saat menyampaikan orasi ilmiahnya. Kadiskominfo Jawa Timur mengajak wisudawan-wisudawati meminta restu dan mengucapkan terima kasih kepada orang tua mereka yang telah bekerja keras dan tidak berhenti mendoakan anaknya.
2: Sebelum adik-adik melangkah lebih jauh, pulang sejenak, mohon restu, ucapkan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Jika hari ini mereka tersenyum melihat adik-adik mengenakan toga, jangan anggap bahwa senyum dan kebahagiaan mereka sebagai hanya sebuah seremoni. Di dalamnya ada perjalanan panjang yang mungkin hanya mereka dan Tuhan yang tahu.
1: Sementara itu, pembina Yayasan Pendidikan Wartawan Jawa Timur yang pernah menjabat Sekjen Kemkominfo, juga Bupati Magetan, periode 2018-2023, Dr. Suprawoto mengatakan, banyak alumni STIKOSA AWS yang bekerja dan menduduki jabatan penting di media maupun pemerintahan.
3: Bukan banyak pekerjaan-pekerjaan baru yang kemudian muncul. Jadi jangan kemudian wartawan hanya bekerja secara mainstream. Ya gitu kan. Jadi kalau wartawan mainstream misalkan nulis ya misalkan kertas, misalkan sekarang enggak lagi. Kan gitu. Jadi medianya aja sekarang sudah bermacam-macam. Oleh sebab itu wartawannya juga harus macam-macam kan gitu.
1: Ketua STIKOSA AWS, Dr. Johanan Kristiono mengingatkan wisudawan-wisudawati agar memiliki ketangguhan mental, kreativitas, serta ketangkasan dalam memanfaatkan teknologi secara bijak, tanpa meninggalkan etika dan nilai-nilai kemanusiaan. Farida Usnia melaporkan.
4: Pendengar informasi sebelumnya, Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasi mendorong hubungan legislatif dan eksekutif semakin cair melalui komunikasi yang terbuka. Hal ini diwujudkan lewat pertandingan sepak bola persahabatan DPRD melawan Pemkab Sidoarjo di Stadion Gelora Delta. Januar Fahmi melaporkan.
5: Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasik mendorong hubungan legislatif dan eksekutif semakin cair melalui komunikasi yang terbuka. Hal itu diwujudkan lewat pertandingan sepak bola persahabatan DPRD melawan Pemkab Sidoarjo di Stadion Gelora Delta. Abdillah Nasik memimpin tim DPRD menghadapi Bupati Subandi bersama jajaran kepala UPD. Laga tersebut dimenangkan DPRD Sidoarjo dengan skor 3-1.
6: Ya, harapannya ini dengan adanya ini eksekutif legislatif ini juga bagian memberikan pembelajaran kepada masyarakat bahwa tidak ada jurang pemisah ataupun apapun namanya, karena olahraga untuk memasyarakatkan ya olahraga ini menggunakan sekat-sekat ya antara atas bawah ya maupun namanya ya namanya olahraga murni olahraga.
7: Ini perlu diselenggarakan tiap apa?
6: Ya setiap saat. Setiap saat. Nanti mungkin terkembangkan juga agendanya misalkan ketika hujan, ornas, macam-macam lah. Dan nanti terkembangkan juga dengan berbagai instansi yang lain.
5: Pertandingan menjadi momentum meredakan ketegangan politik sekaligus memperkuat komunikasi kedua lembaga. Abdillah menilai sinergi DPRD dan Pemkab penting agar kebijakan dan pembangunan Sidoarjo tetap berpihak pada kepentingan masyarakat. Dari Sidoarjo Jawa Timur, Januar melaporkan.
8: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan paket feature dari RRI SP Tuban, selengkapnya disampaikan Farin Regi.
9: Pemerintah Desa Tejo Asri Kecamatan Laren Lamongan terus mematangkan Festival Dayung Tejo Asri sebagai bagian dari upaya mengembangkan sport tourism di daerah. Festival yang telah memasuki tahun keempat ini tidak hanya dipersiapkan menjadi ajang olahraga tradisional, tetapi juga diarahkan menjadi daya tarik wisata yang mampu mengundang masyarakat sekaligus menggerakkan potensi ekonomi lokal. Kepala Desa Tejo Asri, Yusuf Batiar, mengatakan evaluasi festival melibatkan berbagai pihak agar penyelenggaranya semakin menarik dan mampu memberikan pengalaman bagi masyarakat yang datang. Yusuf menilai dukungan dari Pemprov Jatim terhadap pengembangan sport tourism menjadi momentum bagi Tejo Asri untuk lebih serius mengawas Festival Dayung sebagai agenda wisata olahraga.
10: Ya, kita selalu terbuka kalau misalkan Pemprov melirik Desa Tejo Asri menjadi dijadikan agenda tahunan Pemprov. Desa Tejo Asri tetap terbuka dan menyambut baik agenda itu. Nah, terkait hal-hal lain nanti mungkin kita mengikuti lah apa yang menjadi petunjuk Pemprov Jatim seperti itu.
9: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Jawa Timur, Muhammad Hadi Wapan Kuntoro, menilai konsep seperti Festival Dayung Tejo Asri sejalan dengan pengembangan sport tourism di Jawa Timur. Olahraga tradisional yang memiliki karakter khas daerah jika dikemas secara konsisten dan menarik dapat menjadi kekuatan baru mendatangkan wisatawan.
11: Seperti ini tentunya kita akan turun bersama ya, untuk bisa menjadi sebuah event rutin gitu ya. Tinggal kan memang berproses ya Pak, selama kedua dan seterusnya. Tapi dari tahun ke tahun kita melihat ada apa progres yang membanggakan dan dari sisi peserta dan sebagainya. Ya ayo kita dorong sama-sama, termasuk media juga dorong supaya perbaikan-perbaikan ya untuk kedepannya juga bisa lebih masif sehingga akan menarik daya tarik, ya, akan menarik banyak pihak yang juga berkolaborasi. Kita sampaikan sponsorship-nya harus di manajer, ditata, kemudian juga nanti harus ada standar, mungkin bisa standarnya posisi seperti apa sehingga ini tidak hanya sebagai penolahraga yang memang tumbuh dari masyarakat, tapi juga ada kontribusi untuk prestasi. Kalau sudah ada standarisasi, tentunya nanti akan ada kontribusi prestasi dari Lamongan, Jawa Timur, dan Indonesia.
9: Festival Dayung Tejo Asri menjadi gambaran bahwa sport tourism tidak selalu harus bertumbuh pada olahraga modern. Dari sebuah tradisi yang tumbuh di tengah masyarakat, Tejo Asri mencoba menghadirkan ruang baru, yakni olahraga tetap hidup, wisata bergerak, dan masyarakat mendapatkan manfaat. Farin Raki melaporkan.
8: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pendengar, demikian info prima hari ini, dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami melalui rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Selia Cahari mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
8: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Pendengar, terima kasih Anda telah mengikuti untuk Info Prima edisi hari ini ya, pendengar ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di program sore hari ini ya. Kita hadirkan untuk Surabaya sore ini, selain ini ada kentongan. Anda bisa terus stay tune, pendengar.

Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.

Ya, pendengar, kita masih di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Kita bertemu di hari Sabtu edisi tanggal 15 Agustus 2026 ya, di Tuban sore ini. Sampai nanti Tuban malam ini pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, hari ini akan dipandu oleh Wahyu Pria tentunya. Dengan ragam informasi yang akan kami siapkan dari wilayah Tuban, Bojonegoro dan juga Lamongan tentunya. Dan pendengar bisa mengirimkan atensi-atensi ya di sore sampai malam nanti. Bisa melalui WhatsApp dari RRI Tuban tentunya di 0851-9626-4186. Dan juga bisa telepon di 0356-8834-756. Setelah ini kita akan melanjutkan program lainnya di Tuban sore ini, yaitu dengan program Sore Ceria yang akan menemani pendengar sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Akan ada informasi-informasi dari wilayah Tuban dan juga ditemani oleh komposisi lagu-lagu pop Indonesia. Jadi jangan kemana-mana, tetap di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Nah, satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya filosofinya.
1: Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang tertentu ini.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku salahnya apa? Saya tanya, saya lagi ngambil ini airnya, bapak tidak istas. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu tidak ada. Itu ular biasa, tapi ditambah dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi lidah sebuah naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Muhtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Ini kan karena tadi saya singgung tadi masalah ada leluhur, yeah. Ya, kita selalu menghormati leluhur. Yang memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan ya, maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Bala, Aki Tingka. Pincang kakinya, kemudian Aki Mempu, Aki Mentadap, ada 4. Jadi daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Nah, selain daripada yang mau puasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar itu.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu 2 tahun kemudian Mochtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Baru ke tadi yang rumah Dayang itu rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama.
3: Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang lain gitu.
3: Kalau kekurangannya?
1: Kekurangannya
2: akses jalan.
1: Akses jalan, ya betul.
3: Ini ya.
1: Akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri. Dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
4: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo.

Dino dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Kalau lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos ataupun pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

Ya, peringat, terima kasih. Kita masih mengudara tentunya di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi. Dan sudah masuk di sore ceria edisi tanggal 15 Agustus 2026 ya. Sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, pendengar akan ditemani oleh Wahyu tentunya ya. Dan dengan lagu-lagu pop Indonesia menemani sore ceria di hari ini. Untuk acara ya, atau program selanjutnya atau komposisi lagu-lagu selanjutnya, kita akan menghadirkan komposisi lagu-lagu religi ya untuk menjelang azan maghrib dari wilayah Tuban dan juga sekitarnya. Dan tidak hanya itu saja begitu ya, kami juga akan menghadirkan renungan agama Islam dengan tema hari ini atau di sore hari ini akan disampaikan oleh Bapak Heri Rifan Halili dengan tajuk Jadilah Penentram Dalam Keluarga. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dalam kehidupan ini ingin agar keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang penuh dengan ketenangan, atau yang sering disebut dengan keluarga sakinah. Sakinah dalam keluarga disebutkan oleh Allah dalam surat Ar-Rum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan untukmu dari jenismu sesama manusia pasangan hidup, istri atau suami, agar kamu tinggal bersamanya dengan tenang. Litaskunu ilaiha. Inilah yang kemudian diambil menjadi kata sakinah. Dan Allah menjadikan mawaddah warahmah, cinta kasih dan kasih sayang. Maka sakinah itu, ketenangan dalam keluarga itu harus kita upayakan, harus kita ikhtiarkan. Apa ikhtiar yang bisa kita lakukan? Di antaranya yang pertama adalah penopang dari sakinah itu, masing-masing anggota keluarga harus hadir menjadi penentram bagi anggota keluarga yang lainnya. Ibaratnya, suami ada masalah di luar, maka pulang dia ke rumah, istri siap menentramkannya. Ini sebagaimana pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat pulang dari Gua Hiroh, beliau gemetar ketakutan karena didatangi makhluk yang merangkulnya, menyuruhnya membaca Iqra, yaitu malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nabi ada rasa khawatir, ketakutan. Zammiluni zammiluni, selimuti aku, kata Nabi. Maka Ibunda Khadijah menyelimutinya, Ibunda Khadijah menenangkannya. Engkau orang baik, wahai suamiku, tak mungkin ada yang buruk terjadi kepadamu. Ini ketenangan yang diberikan. Istri ada masalah di luar, pulang suami menentramkannya, menenangkannya. Anak-anak ada masalah di luar, pulang tentram karena orang tua menentramkannya, mengikhtiarkan sakinah. Orang tua ada masalah di luar, pulang anak bisa menentramkan, menjadi penyejuk pandangan bagi orang tua. Maka sakinah itu harus diikhtiarkan, harus diupayakan dengan cara masing-masing anggota keluarga berusaha menjadi sumber sakinah, menjadi sumber ketenangan bagi keluarga yang lain. Maka konsepnya dalam Islam itu seharusnya ada masalah di luar, pulang ke rumah, ada ketenangan. Jangan sampai kita terbalik. Apa itu? Justru ada yang mengatakan kalau di rumah malah paling tidak tenang, paling sumber masalah. Istri mengatakan, saya kalau di rumah paling tidak tenang karena mendapat marah, mendapat omelan. Ini terbalik. Baru ketika dia keluar belanja ke mall, dia dapatkan ketenangan. Ini salah konsepnya. Suami pun begitu. Ketika dia di rumah, dia mengatakan, saya paling tidak tenang kalau di rumah karena dituntut, diadili seolah-olah oleh istrinya. Baru kalau dia keluar, dia mendapatkan ketenangan. Seolah-olah di rumah sumber masalah. Kalau mau tenang, dia dapatkan sakinah di luar. Tidak demikian dalam Islam. Anak-anak pun juga jangan sampai begitu. Kalau pulang seolah-olah mencekam karena orang tuanya akan memarahinya, justru dia dapatkan ketenangan di luar. Na'udzubillah, jangan. Tetapi Islam mengajarkan kepada kita, apapun masalah di luar, pulang ke rumah harus ada ketenangan, harus ada sakinah. Maka bagi istri, apapun masalahmu di luar, wahai suamiku, engkau pulang akan dapat ketenangan dariku. Apapun masalahmu di luar, wahai istriku, apapun masalahmu, engkau pulang akan dapat ketenangan dariku. Apapun masalahmu di luar, anak-anakku, engkau pulang akan dapat ketenangan dari orang tuamu. Inilah
ikhtiar sakinah dalam keluarga kita. Kita tenang, kita memberikan ketenangan. Kalaupun ada yang perlu dinasehati, diluruskan, diluruskan dengan yang baik, dengan cara yang menyenangkan, sehingga keluarga menjadi keluarga yang sakinah, yang diridhai oleh Allah, yang penuh dengan ketenangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, tetaplah bersama kami di FM 87,9 karena kami akan kembali setelah kumandang azan maghrib untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Halo Sobat RRI Tuban, ada kabar gembira untuk masyarakat Jawa Timur. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah yang berlaku mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026. Nah, manfaatkan berbagai keringanan yang diberikan, mulai dari pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB, atau pembebasan pajak progresif serta keringanan pokok dan denda pajak bagi wajib pajak yang memenuhi ketentuan. Nah, sementara itu kabar baik lainnya, tarif PKB dan BBNKB tahun 2026 tetap sama dan tidak mengalami kenaikan. So, jangan lewatkan kesempatan ini. Segera datang ke kantor bersama Samsat terdekat dan manfaatkan program ini sebelum 31 Agustus 2026. Ayo, warga Jawa Timur, manfaatkan program ini sekarang juga. Pajak tertib, Jawa Timur semakin maju. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Tuban.

Tahukah Anda bahwa satu aliran sungai mampu membentuk kehidupan sebuah daerah? Di Bojonegoro, Bengawan Solo bukan sekedar sungai. Ia adalah nadi kehidupan yang mengalir sejak ratusan tahun lalu. Bengawan Solo menjadi saksi perjalanan sejarah, sumber air bagi pertanian, sekaligus penopang kehidupan masyarakat Bojonegoro. Dari alirannya, sawah-sawah tumbuh subur dan aktivitas masyarakat terus berjalan. Di tepi Bengawan Solo, kita bisa melihat keseharian masyarakat petani, nelayan sungai, hingga anak-anak yang bermain riang. Meski kadang membawa tantangan seperti banjir, Bengawan Solo tetap dijaga dan dihormati. Karena bagi masyarakat Bojonegoro, sungai ini adalah sahabat yang harus dirawat bersama. Bengawan Solo mengajarkan kita tentang kesabaran, ketekunan, dan keseimbangan hidup dengan alam. Semoga Bengawan Solo akan terus mengalirkan kehidupan tidak hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk generasi-generasi mendatang. Airnya yang senantiasa jernih dan menjadi sumber kesejahteraan yang tak pernah kering menghidupi sawah, ladang, dan semangat gotong royong masyarakat Bojonegoro. Mengalir tenang namun penuh arti seperti kehidupan masyarakat Bojonegoro itu sendiri.

Pendengar, kita masih di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk pendengar RRI Tuban dimanapun kalian berada ya. Dan tentunya kita masih di program Sore Ceria edisi tanggal 15 Agustus 2026 sampai nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Nikmati bersama. Tentunya kami sudah menyiapkan beberapa komposisi lagu-lagu pop Indonesia ya di Sore Ceria edisi kali ini. Dan nanti kita akan memberikan informasi, salah satunya informasi tentang perkiraan pelayaran yang nantinya akan disampaikan langsung oleh BMKG Kabupaten Tuban.

Untuk panjenengan warga Tuban, di sudut tenang Kecamatan Jenu, ada satu pantai yang belum banyak terjamah tapi menyimpan keindahan luar biasa, yaitu Pantai Sumur Pawon. Tempat ini bukan hanya bentangan pasir dan laut, melainkan surga kecil yang tersembunyi jauh dari keramaian kota. Pantai Sumur Pawon yang berada di wilayah Jenu ini menawarkan suasana yang masih alami. Debur ombaknya terdengar lebih jernih, anginnya terasa lebih sejuk, dan langitnya seolah membentang lebih luas. Berbeda dengan pantai yang ramai wisatawan, Pantai Sumur Pawon hadir dengan ketenangan. Disinilah kamu bisa benar-benar menikmati suara alam. Berjalan di tepi pantai tanpa terpisah, atau sekedar duduk memandangi cakrawala sambil merasakan damainya suasana. Pantai Sumur Pawon bukan hanya tentang panorama, tapi juga tentang rasa. Rasa syukur, rasa tenang, dan rasa kagum pada ciptaan Tuhan. Ia menjadi salah satu bukti bahwa di balik kesederhanaan kota Tuban, tersimpan pesona alam yang tak kalah indah dari destinasi populer lainnya. Jadi, kalau kamu sedang mencari tempat untuk menenangkan pikiran dan menikmati keindahan yang masih alami, cobalah melangkah ke Jenu. Karena di sana, di balik sunyi dan angin laut yang berisi, Pantai Sumur Pawon menunggu untuk kamu temukan ceritanya tersendiri.

0: Ya, berikan satu buah informasi dari BMKG Kabupaten Tuban, yaitu informasi tentang pelayaran tertanggal 15 Agustus 2026 dan akan berlaku kurang lebih 12 jam ke depan. Selamat mendengarkan dan semoga bermanfaat.
1: Selamat malam para pendengar radio di seluruh wilayah Kabupaten Tuban. Kembali lagi bersama saya, Umam Sifaul Kolbi dari Stasiun Metrogi Kelas 3 Tuban. Dalam segmen informasi perakhiran cuaca wilayah perairan Kabupaten Tuban. Informasi ini mulai berlaku pada hari ini Sabtu 15 Agustus 2026. Mulai pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Hingga pagi esok hari Minggu 16 Agustus pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Mari kita simak kondisi terkini di perairan Tuban. Pada malam hari hingga pagi esok hari, cuaca di wilayah perairan Tuban diperkirakan cerah hingga berawan. Untuk perakiran angin di wilayah perairan Kabupaten Tuban bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin antara 24 hingga 36 km per jam. Untuk perakiran tinggi gelombang di wilayah perairan Kabupaten Tuban berada pada kategori rendah, yakni antara 0,5 hingga 1,25 meter. Bagi Anda yang sedang beraktivitas di laut, waspadai angin kencang yang bisa datang secara tiba-tiba mencapai 36 km per jam. Demikian informasi perakiran cuaca wilayah Kabupaten Tuban. Semoga perjalanan Anda aman dan selamat sampai tujuan. Saya Umam Sifaul Kolbi pamit undur diri. Sampai jumpa di info cuaca maritim berikutnya.
2: Masyarakat pesisir Flores ketika memang merasakan gempa kuat atau berlangsung cukup lama, terutama ketika belum menerima informasi resmi.
3: Sepanjang ya, jadi kami mengeluarkan informasi peringatan hidup kami itu di menit kedua. Nah, jadi masih ada waktu dari mulai terjadinya gempa dan biasanya dirasakan sekitar 20 hingga 20, 30 detik ya untuk warga atau masyarakat yang berada di dekat dengan epicenter gempa di daerah Agikeo. Dengan apabila masyarakat perasaan gempa yang lama, durasinya lebih dari 10 detik dan cukup keras, tidak perlu menunggu informasi dari BMKG melakukan kegiatan evakuasi mandiri menjauhi pantai mencari daerah yang lebih tinggi daripada pantai atau daerah lainnya. Ini salah satu cara atau upaya

waktu 0503 ya, sampai jam 5 lewat 3. Aku hanya 5 menit setelah gempa, tsunami-nya datang.

0: Dan kami juga akan kembali mengupdate informasi dari reporter terkait seluruh pasien di Rumah Sakit Ben Boy Rupeng masih dievakuasi di luar ruangan. Bersama reporter Mario Alberto. Mario, seperti apa kondisinya saat ini di sana?
1: Ya, baik pendengar RRI, gimana saja Anda berada, kembali saya melaporkan langsung dari halaman Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Ben Boy Rupeng. Saat ini, sejak gempa bumi berkekuatan 7,7 mengguncang wilayah Flores di Kabupaten Manggarai sendiri, puluhan pasien yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit ini dievakuasi ke area terbuka, termasuk di halaman rumah sakit dan jalan di depan RSUD Ben Boy Rupeng. Langkah tersebut juga dilakukan sebagai upaya untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gempa susulan, sekaligus memastikan keselamatan pasien dan juga tenaga medis. Tidak hanya di halaman depan, sejumlah pasien juga ditempatkan di halaman belakang rumah sakit. Hingga saat ini juga, keluarga pasien masih setia mendampingi dan memastikan kondisi anggota keluarga.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

Pendengar, tetaplah bersama kami di FM 87,9 karena kami akan kembali setelah kumandang azan Isya untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat isya. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

Pendengar, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya untuk pendengar RRI Tuban dimanapun kalian berada ya. Dan karena waktu sebentar lagi akan memasuki pukul 19 ya, atau pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat, kami akan mengakhiri program Sore Ceria edisi tanggal 15 Agustus 2026 kali ini. Selain ini pendengar, kita akan terhubung dengan program A3 untuk mendengarkan Warta Berita yang akan menemani pendengar di pukul 19 sampai 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi tetap terhubung di ruang dengar kami di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Warta semua, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait, termasuk TNI dan Polri, melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat tanggap darurat.
2: Nah, di situ mereka akan memainkan khususnya ya pada tanggal ulang tahun ini peran apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pejuang.
0: Pemerintah memastikan penanganan cepat pasca gempa yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Pengukuhan Paskibraka memperkuat ideologi dan semangat kebangsaan. Presiden Rusia menyatakan kerja sama konstruktif antara Rusia dan Korea Utara akan terus berlanjut. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah memastikan penanganan cepat pasca gempa yang mengguncang Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Pemerintah menyampaikan duka atas gempa yang mengguncang Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur yang terjadi pagi tadi pada pukul 5.00 waktu Indonesia Barat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah melapor kepada Presiden Prabowo Subianto. Menteri Prasetyo mengatakan telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, berkoordinasi dengan BMKG, Basarnas, dan Gubernur NTT Melkila Kalena. Koordinasi untuk memastikan penanganan cepat pasca gempa, terutama untuk mengatasi keadaan di awal kejadian, khususnya mengecek reruntuhan bangunan. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan pada wartawan di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Kita semua, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait, termasuk TNI dan Polri, melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat tanggap darurat cepat untuk terutama segera mengatasi keadaan di awal-awal kejadian. Ada dilaporkan beberapa yang masih ada di reruntuhan dan beberapa bangunan-bangunan termasuk ada pelabuhan di ada satu pelabuhan yang dikirimkan kami juga di Maumere. Itu ada reruntuhan-reruntuhan dan kemudian ada beberapa kantor-kantor juga yang runtuh. Nah, kami minta untuk segera cek apakah ada korban di reruntuhan-reruntuhan tersebut.
3: Sementara itu, Dandim 1602 ND Letkol Infantri Nugroho Susanto dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI mengatakan terdapat 8 titik yang tertutup longsor. Petugas gabungan berhasil membuka jalan dari reruntuhan material longsor. Ini jalan sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 dan roda 4.
4: Beberapa titik jalan longsor kurang lebih sekitar 20 dan sampai sekarang sudah bisa dilewati, tetapi untuk kendaraan besar itu tidak bisa melewati. Mm-hmm. Karena memang kita utamakan hanya kendaraan roda 4 yang kecil maupun kendaraan bermotor.
3: Mm-hmm. Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 sempat memicu peringatan dini tsunami. Kemudian peringatan tersebutlah dicabut. Gempa mengakibatkan warga terluka dan dilaporkan ada korban jiwa. Petugas masih melakukan pendataan terkait dengan dampak dari gempa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan setelah gempa utama berkekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljannah.
5: Yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4.
6: Badan Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan. Terjadi setelah gempa utama 7,7 magnitudo mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, 4 gempa susulan berkekuatan 5,5 hingga 6,2 magnitudo terjadi sebelum pukul 7 pagi. Menurut Suharyanto, sejak pukul 7 pagi hingga kini, tidak lagi terjadi gempa susulan berkekuatan besar. Sementara itu, gempa utama terjadi pada pukul 4:58 waktu Indonesia Barat, dengan pusat gempa di laut pada kedalaman 15 km.
5: Yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4. Yang pertama, gempa susulan yang cukup besar, magnitudenya 6,2, itu terjadi pada pukul 05:13, ya, tepatnya hampir sama dengan gempa yang pertama, cuma kedalamannya ini naik. Jadi yang gempa susulan pertama itu di kedalaman 10 km dan tetap berada di laut.
6: Sementara itu, Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengingatkan, gempa susulan berkekuatan kecil masih terus terjadi di wilayah Flores. Hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat 235 gempa susulan dengan magnitudo 2,5 hingga 6,2. Faisal mengatakan aktivitas gempa susulan tersebut belum menunjukkan pola peluruhan. Namun, BMKG mengingatkan masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa. Kondisi tersebut dinilai perlu diwaspadai karena gempa susulan tetap berpotensi memperparah kerusakan bangunan.
7: Dan di sebelah kanan kita melihat ada grafik gempa bumi susulan. Ini dari jam ke jam kita amati hingga saat ini belum mengalami peluruhan. Umumnya peluruhan akan terjadi 2-3 minggu seperti gempa di Maluku Utara yang baru-baru ini terjadi. Jadi diperlukan waktu hingga gempa-gempa susulan ini akan luruh setelah 2-3 minggu.
6: BNPB mencatat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, sebanyak 38 orang meninggal dunia akibat gempa. Di sisi lain, sebanyak 2 orang mengalami luka berat, 11 orang luka ringan, dan sekitar 2.000 warga lainnya mengungsi secara mandiri. Kepala BNPB menyebut pemerintah akan terus melakukan koordinasi dan memperbarui informasi penanganan gempa kepada masyarakat setiap harinya. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya penanganan dan pencarian korban terus dilakukan setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur Sabtu pagi. Hingga perkembangan terbaru, jumlah korban meninggal dunia terus bertambah, sementara petugas masih melakukan evakuasi dan pendataan kerusakan di sejumlah wilayah terdampak. Selengkapnya dilaporkan Mario Alberto. Mario, laporan Anda. Mario.
8: Halo, Bang.
0: Iya, Mario, laporan Anda, silakan.
8: Oh ya, bisa telepon ke nomor yang tadi, Bang.
0: Soalnya okay, baik. Kami coba untuk menghubungi kembali rekan kami Mario Alberto untuk menghadirkan informasi selengkapnya.

0: Kita beralih sejenak ke informasi lainnya terlebih dahulu. Mendengar pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka untuk upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia menjadi momentum penting dalam memperkuat ideologi bangsa, dan laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Yudian Wahyudi mengatakan pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka paskibraka tingkat nasional yang dikukuhkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka siang hari tadi menjadi momentum penting bagi para peserta anggota paskibraka dalam semangat HUT ke-81 Republik Indonesia. Dalam konferensi pers usai pengukuhan, Kepala BPIP Yudian menuturkan bahwa ke-76 anggota paskibraka tahun 2026 ini memiliki tugas penting dalam melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia saat ini. Dalam hal itu, Kepala BPIP Yudian menjelaskan bahwa di masa kini, perjuangan yang harus dapat diterapkan dan menjadi teladan bagi para generasi muda bangsa, yakni dengan mempertahankan segala upaya dalam membumikan ideologi bangsa secara bergotong royong. Sebab ditegaskannya, masa depan ketahanan ideologi dalam perjalanannya ke depan ditentukan oleh para generasi muda penerus bangsa.
2: Nah, di situ mereka akan memainkan khususnya ya pada tanggal ulang tahun ini peran apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pejuang ya waktu mereka memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, disitulah mereka dipersiapkan untuk menjadi pejuang-pejuang selanjutnya ya untuk membumikan nilai-nilai Pancasila dari pusat sampai ke daerah dalam berbagai macam dimensinya. Nah, disitu diperlukan ketahanan fisik, ketahanan ideologis, ketahanan spiritual, dan bekerja sama dengan banyak pihak atau dengan bahasa gotong royong.
1: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala BPIP Rima Agristina mengungkapkan bahwa 76 anggota paskibraka tingkat nasional ini merupakan representasi dari generasi bangsa Indonesia di seluruh daerah. Melalui pengukuhan anggota paskibraka ini diungkapkan Wakil Kepala BPIP Rima menjadi komitmen pemerintah dalam membentuk dan membina para generasi penerus bangsa yang siap mewariskan perjalanan bangsa Indonesia.
3: Alhamdulillah dilaksanakan pada tanggal 15 ini tepat waktu, dan ini menunjukkan juga komitmen dari seluruh pemerintahan bagaimana kita mendukung adik-adik ini untuk sungguh-sungguh menjadi pewaris Indonesia masa depan yang kompeten, kader pemimpin Indonesia masa depan.
1: Diketahui dalam pengukuhan 76 paskibraka tingkat nasional ini, masing-masing terdiri dari 38 putra dan 38 putri generasi penerus bangsa dari 38 provinsi di seluruh Indonesia. Selain pengukuhan paskibraka tingkat nasional, dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia diungkapkan Wakil Kepala BPIP Rima Agristina, juga akan dilakukan pengukuhan paskibraka tingkat daerah untuk menjalankan tugas upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beruntun berbagai daerah melaksanakan pengukuhan dan semuanya akan sama-sama bertugas di 17 Agustus 2026 nanti.
0: Baik, mendengar upaya penanganan dan pencarian korban terus dilakukan setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Hingga perkembangan terbaru, jumlah korban meninggal dunia terus bertambah. Sementara petugas masih melakukan evakuasi dan pendataan kerusakan di sejumlah wilayah terdampak, termasuk di Labuan Bajo. Kita akan ikuti laporan selengkapnya bersama Mario Alberto. Mario.
4: Ya, pendengar RRI di mana saja Anda berada, saat ini saya melaporkan langsung dari wilayah Ruteng, Kabupaten Manggarai. Bahwasannya menyusul bencana gempa bumi berkekuatan 7,7 yang mengguncang wilayah Flores pada Sabtu 15 Agustus pagi, pemerintah Kabupaten Manggarai bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah bergerak cepat mengeluarkan imbauan resmi kepada seluruh lapisan masyarakat. Hingga pukul 17 WITA, dampak fatal dari guncangan besar ini dilaporkan telah merenggut puluhan korban jiwa. Berdasarkan data terbaru dari BPBD Kabupaten Manggarai, jumlah korban meninggal dunia kini telah mencapai 23 orang. Peta sebaran korban di beberapa wilayah kecamatan sebagai berikut. Di Kecamatan Reok, 12 orang yang meninggal dunia. Kecamatan Reok Barat, 4 orang meninggal dunia. Kecamatan Langkirembong, 3 orang. Kecamatan Barii 2 orang, Kecamatan Cibal 1 orang, dan Kecamatan Cibal Barat 1 orang. Sementara itu merespon situasi ini, Bupati Manggarai Heribertus Gerardus Lajunabit menginstruksikan 4 poin pasca gempa yang wajib dipatuhi oleh warga demi menjaga keselamatan bersama. Keempatnya mencakup tetap waspada dan jangan panik, ikuti arahan resmi pemerintah, kemudian segera laporkan dampak bencana gempa bumi. Kemudian ia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama berdoa agar situasi ini segera berlalu.
5: Karena itu kami mohon doa dari semua pihak, terutama seluruh masyarakat Manggarai. Mari kita berdoa supaya bencana ini bisa segera lewat. Kewaspadaan penting, tetapi jangan membuat kita panik. Sekali lagi kami minta supaya tidak ada yang panik.
4: Dan dapat saya informasikan juga pendengar, BMKG juga tetap mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap bencana gempa susulan, sehingga untuk mengantisipasi keselamatan dan juga kenyamanan bersama. Dari Rutin Kabupaten Manggarai, Mario melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ada update terkini soal korban yang masih dalam pencarian, Mario?
4: Untuk sementara jumlah yang dirilis dari BPBD Kabupaten Manggarai berjumlah 23 orang, dari total sebelumnya ini sebanyak 15 orang, dan ini juga masih terus dilakukan pencarian, sehingga untuk update terbaru tetap kami akan informasikan.
0: Untuk malam ini proses evakuasi atau pencarian korban masih dilakukan atau dihentikan sementara, Mario?
4: Untuk sementara proses pencarian masih terus berlangsung terutama untuk wilayah utara, maksud saya di Kabupaten Manggarai, karena itu yang memang sangat terdampak sekali bencana gempa ini.
0: Iya, terkait dengan lokasi wisata. Untuk informasi soal adakah warga negara asing yang menjadi korban wisatawan mancanegara, Mario?
4: Untuk saat ini di Kabupaten Manggarai sendiri, informasi berkaitan dengan wisatawan asing memang belum ada.
0: Baik, kalau gitu kami akan update informasinya di waktu yang akan datang. Terima kasih, selamat malam, Mario.
4: Siap.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, jelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, masyarakat berharap agar Indonesia lebih maju dan program pemerintah dapat ditingkatkan. Berikut laporan Yurika Fitri.
1: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026 mendatang, sejumlah harapan disampaikan oleh masyarakat terkait dengan ulang tahun ke-81 tersebut. Dan salah satunya adalah Jimmy yang mengharapkan agar di ulang tahunnya ke-81 ini Indonesia menjadi lebih maju dan juga bisa mesejahterakan rakyat.
2: Indonesia bebas korupsi yang utama. Indonesia makin maju, makin berdaulat, adil dan makmur.
1: Sementara itu, hal senada juga disampaikan Randy yang menyampaikan mendukung program-program yang saat ini dijalankan oleh pemerintah. Dan Randy juga berharap agar kedepannya program seperti makan bergizi gratis dan juga sekolah rakyat dapat lebih ditingkatkan.
3: Untuk kedepannya sih semoga ada perbaikan dari program-program tersebut agar semakin baik lagi.
1: Sementara itu, dari pantauan kami saat ini di kawasan Monas, masyarakat menikmati hari libur dan juga menyaksikan pelaksanaan gladi bersih yang dibawakan oleh para taruna dan juga akpol serta beberapa petugas berkuda dan juga para paskibraka yang saat ini tengah melakukan gladi bersih menjelang upacara HUT

0: ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon. Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman MOU dan dilakukan langsung Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat di kantor Kementerian Koperasi Jakarta. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan peluang bisnis koperasi dalam ekonomi hijau cukup besar, salah satunya melalui pengolahan sampah hingga limbah termasuk minyak jelantah yang dapat dikembangkan menggunakan prinsip ekonomi sirkular.
1: Kegiatan dari Kementerian Lingkungan Hidup, karena yang pertama kami koperasi sebagai unit usaha memerlukan dukungan literasi dan pengetahuan tentang bagaimana kegiatan usaha dari koperasi-koperasi itu juga sekarang harus juga memiliki tambahan pengetahuan tentang pengelolaan yang berkelanjutan dan harus sesuai dengan aspek-aspek yang sesuai dengan norma-norma lingkungan hidup.
0: Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan kerjasama tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat koperasi. Jumhur menilai penguatan peran masyarakat lokal dalam kegiatan ekonomi strategis merupakan bagian dari transformasi ekonomi.
2: Dan kami dalam ini Lingkungan Hidup mendukung gerakan itu agar kepastian reorientasi pembangunan yang pro pada rakyat itu benar-benar terjadi dan apa yang kami katakanlah mengerti tentang satu dan lain hal, persampahan, perdagangan karbon dan sebagainya, maka kami memerlukan kolaborasi dengan koperasi itu.
0: Kementerian Koperasi juga mendorong koperasi untuk mengambil bagian dalam perdagangan karbon. Menurutnya, sektor tersebut dapat menjadi sumber peluang usaha baru bagi koperasi sekaligus membuka akses manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, peneliti dari Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF menilai target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun 2027 terlalu tinggi dalam situasi ekonomi seperti saat ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Ambisi pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6% di tahun 2027 patut diapresiasi. Karena selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia belum pernah mencapai angka setinggi itu. Namun dalam kondisi perekonomian seperti saat ini, target pertumbuhan ekonomi 6% dinilai terlalu tinggi. Hal tersebut disampaikan peneliti bidang makroekonomi dan keuangan Lembaga Kajian Ekonomi Keuangan INDEF Abdul Manapulungan dalam diskusi ekonomi hari ini mengenai tanggapan atas pidato Presiden dan pembacaan Nota Keuangan RAPBN 2027. Abdul Manap mengatakan fundamental ekonomi Indonesia saat ini belum begitu baik. Konsumsi rumah tangga masih ditopang masyarakat kelas atas dan pertumbuhan industri manufaktur yang cenderung masih menurun.
2: 6% itu dapat dikatakan angka yang terlalu tinggi untuk situasi ekonomi saat ini, di mana fundamental ekonomi tidak begitu baik, terlihat dari konsumsi rumah tangga belum tinggi, pertumbuhannya meskipun meningkat tapi fundamentalnya tidak begitu mengesankan karena lebih didorong oleh pertumbuhan atau konsumsi kelas atas gitu ya. Lalu dari sisi lapangan usaha pun kita masih bergantung pada industri manufaktur yang pertumbuhannya dan kontribusinya cenderung menurun.
1: Peneliti INDEF Abdul Manapulungan mengkhawatirkan jika pertumbuhan ekonomi terlalu tinggi dan tidak tercapai akan mempengaruhi penerimaan pajak. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers Jumat 14 Agustus 2026 kemarin optimis dengan target pertumbuhan 6% di tahun 2027. Tapi ia mengisyaratkan kemungkinan tarif pajak baru jika pertumbuhan ekonomi berhasil naik ke 6%. Namun, Menteri Purbaya menegaskan tarif pajak baru akan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.
3: Tahun depan bisa tumbuh 6%, kalau tumbuh 6% apakah langsung saya kenakan pajak? Nah, kalau baru terima 1 triliun belum mungkin, tapi ruang untuk itu jadi terbuka lebar. Nanti kita lihat gimana kondisi daya beli masyarakat sebetulnya.

0: saya kalau akhir bulan ini akhir tahun bisa 6%, tahun pertama bisa 6% lagi lebih, mungkin kita akan kenakan pajak-pajak yang baru.
1: Dalam RAPBN 2027, pemerintah menetapkan asumsi ekonomi makro berupa pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, dan nilai tukar rupiah dipatok di Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi dari luar negeri, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kerjasama konstruktif antara Rusia dan Korea Utara akan terus berlanjut, baik dalam agenda bilateral maupun internasional. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, pernyataan tersebut disampaikan Putin saat mengucapkan selamat kepada pemimpin Korea Utara Kim Jong-un atas hari pembebasan nasional Korea yang diperingati setiap 15 Agustus. Dari dunia olahraga, Liga Sepak Bola Putri atau Indonesian Women League IWL 2026 akan menerapkan konsep kompetisi terpusat di satu lokasi dengan kemasan Sport Festival. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Itiloli.
3: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan diselenggarakan lagi di tengah.
4: Liga Sepak Bola Putri atau Indonesian Women's League IWL 2026 akan menerapkan konsep kompetisi terpusat atau sentralisasi di satu lokasi dengan kemasan Sport Festival. Konsep tersebut disampaikan CEO IWL Ted Cahyono saat konferensi pers pengumuman kembalinya Liga Sepak Bola Putri Nasional pekan ini. Ted menjelaskan, konsep ini digunakan karena IWL 2026 akan berjalan dengan 6 tim peserta. Menurut Teddy, 6 tim peserta ini barulah langkah awal karena baru ke-6 tim ini yang dianggap siap dari berbagai aspek.
5: Di mana kita memang menggunakan konsep yang agak berbeda, jadi kita akan menggunakan centralized stadion, yaitu di Sumantri. Mulai diikuti dengan 6 tim di tahap awal, jadi seperti pada umumnya proses bayi berjalan juga perlahan-lahan, step by step. Jadi kita mulai dengan 6 klub di area Jabodetabek karena kita ingin memastikan bahwa secara liga dan secara klubnya bisa sustainable untuk jangka panjang, karena kita ingin Indonesia Women's League ini bisa berjalan selamanya dan terus berkembang, tumbuh dengan baik untuk mendukung Timnas Indonesia Putri. Sehingga kita mulai dengan 6 klub dulu di area Jabodetabek untuk memastikan bahwa secara operasional juga efisien.
4: Sementara itu, salah satu pemain Bekasi FC, Hanifah Halimatus Sadia, mengaku sangat bersemangat menyambut pelaksanaan IWL 2026. Menurut Hanifah, kehadiran kompetisi yang rutin berlangsung memang telah dinantikan oleh para pesepak bola putri, termasuk dirinya.
6: Pasti ini yang ditunggu-tunggu ya sama semua pemain, termasuk aku sendiri yang mungkin kadang kita ngerasa kapan nih Liga Indonesia ada liga gitu ya, sampai yang harus nyari-nyari link untuk main di luar negeri. Pasti ini excited banget dan gak sabar. Terus juga sekarang kita lagi fokus untuk baru mulai persiapan mungkin sekitar tanggal 20-an kalau kita
4: bilang. IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta, dengan menghadirkan Persija Jakarta kontra Persita Tangerang sebagai laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Dari Jakarta, Niara Filipiloli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Dengar kita masih di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Dan sudah masuk di Tuban malam ini mendengar edisi tanggal 15 Agustus 2026 ya. Akan kami hadirkan beberapa program untuk menemani pendengar sampai nanti menjelang pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk program kali ini yang akan kita hadirkan untuk pendengar RRI Tuban adalah Mimbar Agama yang akan membersamai pendengar 30 menit ke depan sampai nanti pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat pendengar. Untuk Mimbar Agama edisi hari Sabtu malam kali ini kita akan membahas tentang agama Konghucu pendengar. Selama kurang lebih 30 menit ke depan ya, kita akan membahas Mimbar Agama Konghucu dengan tajuk Menjaga dan Merawat Hati. Selamat mendengarkan.
1: Mimbar Agama.

0: Radio RRI Surabaya yang berbahagia. Berjumpa kembali dengan saya, Jiao Seng Yeni Sujiono dari Matakin Provinsi Jawa Timur dalam acara Mimbar Agama Konghucu. Terlebih dahulu, terimalah salam peneguh iman kita. Hanya kebajikan Tuhan berkenan. Wei Te Tong Jian, Sian Cai. Pada hari ini, renungan yang akan saya bawakan bertema menjaga dan merawat hati. Sebelum kita mendengarkan renungan pada hari ini, marilah kita siapkan hati kita terlebih dahulu untuk masuk di dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan atas rahmat Dien, bimbingan Nabi Agung Gongzi, dan berkah para seniman, sehingga kami masih diberi kesempatan untuk dapat mengikuti siraman rohani pada hari ini. Bukalah mata hati kami untuk dapat menerima dan memahami ajaran-Mu melalui sabda Nabi Agung Gongzi yang akan menjadi tuntunan dalam hidup kami, sehingga berkah sentosa senantiasa meliputi kehidupan kami. Huang Yi Sang Ti, Wei Jian Yu Te, Xian Cai. Para taujin dan pendengar setia Radio RRI yang berbahagia, renungan pada hari ini bertema menjaga dan merawat hati. Manusia diciptakan oleh Dien Tuhan Yang Maha Esa adalah sama, tidak memandang apa jenis kelaminnya, apa status sosialnya. Semua diberi benih yang sama sebagai modal utama atau modal pertama. Benih yang diberikan adalah cinta kasih, kebenaran, kesusilaan, dan kebijaksanaan. Benih-benih itu ada di dalam diri kita sejak kita lahir. Perkembangan dari benih-benih itu tergantung dari usaha kita sendiri. Bila kita mau mengembangkannya, dia akan berbuah. Sebaliknya, bila kita membiarkannya, dia akan layu dan bahkan akan mati. Diibaratkan kita menanam, kita pasti akan membeli bibit yang terbaik dan mengharapkan buah yang banyak. Jika kita ingin hasil yang baik, kita akan rajin merawatnya tiap hari untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Tetapi bila kita tidak rajin menyiram dan memberi pupuk, buah yang diharapkan juga tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi, benih kebajikan yang telah diberikan oleh Dien akan tumbuh atau tidak itu tergantung dari usaha kita sendiri. Kita mau benih yang ada di dalam diri kita tumbuh dan berkembang, atau kita akan membiarkannya kosong dan mati. Seperti yang tertulis pada kitab ajaran besar bab utama ayat yang keempat, yang berbunyi, sesungguhnya untuk memperoleh kegemilangan itu hanya tergantung pada usaha orang itu sendiri. Saya ulangi ya. Sesungguhnya, untuk memperoleh kegemilangan itu hanya tergantung pada usaha orang itu sendiri. Para pendengar yang terkasih, pernahkah kita mendengar ada orang yang berkata, memang sudah dasarnya tidak baik, ya tidak baik, bawaan sejak lahir. Ataukah kita pernah melihat anak seorang penjahat, tetapi tidak mengikuti jejak orang tuanya? Benih-benih yang tumbuh dengan baik dapat kita lihat dalam keseharian kita dan tercermin dalam sikap, perbuatan, dan pola pikir seseorang. Jika benih itu tumbuh dan berkembang dengan baik, maka yang kita lihat adalah pribadi-pribadi yang penuh cinta, hangat, dan menyenangkan. Sebaliknya, benih yang tidak tumbuh atau mati akan menjadi pribadi-pribadi yang selalu merugikan orang lain. Bagaimana menjaga agar benih yang diberikan oleh Dien dapat tumbuh dan berkembang dengan baik? Hanya dengan cara membina diri. Itulah yang dapat kita lakukan untuk menjaga agar benih-benih yang ada di dalam diri kita tumbuh dan berkembang. Apakah kita juga membutuhkan pupuk dan air untuk menumbuhkan benih-benih itu? Seperti halnya tanaman. Ya, pupuk dan air yang kita gunakan adalah firman Dien yang dapat kita dengar melalui sabda-sabda Nabi Kungzi yang akan menuntun hidup kita dengan sering membaca kitab suci dan mendengarkan firman Tuhan. Maka jiwa kita akan terisi, tidak menjadi kosong. Dan bila kita melakukan kesalahan, dengan sendirinya suara hati kita akan mengingatkan dan kita akan segera kembali ke jalan yang benar. Sebaliknya, jiwa yang tidak pernah diberi pupuk akan tumbuh menjadi orang yang keras kepala, susah diatur, dan mempunyai pribadi yang tidak menyenangkan. Hati nuraninya akan tertutup. Benih-benih yang telah tumbuh dengan baik itu akan terrealisasi dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang sudah dibaca, apa yang sudah didengar, akan diimani, terwujud dalam perilaku yang baik. Karena manusia itu harus hidup berdampingan dengan orang lain. Maka sikap untuk tetap menjaga hati itu sangat penting sekali. Manusia tidak akan luput dari kesalahan. Tapi bila kita dengan cepat memperbaikinya, kesalahan itu merupakan pelajaran yang berharga bagi diri kita. Pada situasi pandemi dan banyaknya bencana yang terjadi seperti sekarang ini, dalam keadaan yang sulit, baik di bidang ekonomi maupun sosial, segala gerak-gerik kita sangat terbatas. Disinilah hati kita akan diuji. Apakah kita masih di batas tengah? Banyaknya pengangguran, usaha yang menurun drastis, masih adakah benih cinta kasih di dalam diri kita untuk membantu saudara-saudara kita yang lebih terpuruk? Di dalam kitab Ajaran Besar bab 10 ayat ke-20 berbunyi, seorang yang penuh cinta kasih menggunakan harta untuk mengembangkan diri. Seorang yang tidak berperi cinta kasih mengabdikan dirinya untuk memupuk harta. Kembali saya ulangi. Seorang yang penuh cinta kasih menggunakan harta untuk mengembangkan diri. Seorang yang tidak berperi cinta kasih mengabdikan dirinya untuk memupuk harta. Di dalam ayat ini mengajarkan kita untuk berbagi. Bila kita dalam keadaan mampu, maka kita harus memberi sedekah dari sebagian harta kita untuk membantu mereka yang sedang kesulitan. Harta merupakan berkah yang diberikan oleh Jien kepada kita. Dan sepatutnya kita mensyukuri apa yang sudah kita terima dengan cara berbagi. Harta tidak harus berupa uang atau kekayaan. Dien memberikan kita tubuh yang sehat, punya akal pikiran, bisa kita gunakan untuk membantu saudara-saudara yang membutuhkan. Dengan cara apa? Dengan cara mengumpulkan donasi. Memang, kita tidak dapat membantu banyak. Tetapi dengan membantu mengumpulkan donasi-donasi itu juga merupakan tindakan mulia. Jadi perbuatan baik bisa kita lakukan, tidak perlu menunggu kita kaya dahulu atau kita sudah makmur. Pada intinya, kita di samping cerdas hati, kita juga harus cerdas pikiran. Terkadang kita melihat ada orang yang memanfaatkan jabatan atau kedudukan dengan memupuk harta yang bukan menjadi haknya. Misalnya, melakukan tindakan korupsi karena melihat adanya peluang dan kesempatan. Suara hati nurani dikalahkan oleh nafsu duniawi. Tidak berpikir akan akibatnya. Yang ada hanya penyesalan di kemudian hari. Disinilah ujian bagi kita. Bila Dien memberikan kesempatan atau peluang yang baik, apakah hati kita tetap teguh, tetap di batas tengah? Seperti yang tertulis dalam kitab Sabda Suci jilid 6 ayat ke-19 yang berbunyi, Nabi bersabda, hidup manusia difitrahkan lurus. Kalau tidak lurus, tetapi terpelihara juga kehidupannya, itu hanya kebetulan. Saya ulangi. Hidup manusia difitrahkan lurus. Kalau tidak lurus, tetapi terpelihara juga kehidupannya, itu hanya kebetulan. Segala perbuatan yang tidak benar, yang keluar dari jalan suci, cepat atau lambat, pasti akan diketahui oleh orang lain. Meski sepandai-pandainya, kita merahasiakannya. Jadi, betapa pentingnya kita merawat benih-benih suci di dalam diri kita, agar hidup kita senantiasa di dalam jalan yang benar. Meskipun kita hidup pada lingkungan yang kurang baik, ataupun dari latar belakang keluarga yang kurang baik. Tapi bila hati kita teguh, terpelihara, maka benih-benih suci itu juga akan tumbuh dengan baik.
1: Bila hidup kita sudah di jalan yang benar, janganlah takut hidup kita menjadi susah atau terlantar. Semoga Dien dan Nabi Gongzi senantiasa membimbing kita semua agar selalu dapat menjaga hati kita, agar berkah Dien senantiasa meliputi kita semua. Siantai.
0: Marilah kita syukuri renungan yang sudah kita dengar. Kita akan masuk di dalam doa. Kehadirat Dien Tuhan yang Maha Besar, di tempat yang Maha Tinggi, dengan bimbingan Nabi Agung Gongzi dan berkah para sening, dipermuliakanlah. Kami syukuri apa yang sudah kami terima dan kami pelajari pada hari ini. Semoga dapat menuntun kami untuk selalu dapat menjaga hati kami, untuk selalu berperi cinta kasih, menjunjung tinggi kebenaran, berlaku susila, dan bertindak dapat dipercaya di dalam menjalani kehidupan ini. Sehingga berkah Dien senantiasa meliputi kami dan orang-orang di sekitar kami. Doa permohonan kami, semoga Dien, Nabi, dan para seni merahmati kita semua. Huang Yi Sang Ti Wei Tian Yu Te Xian Zai. Demikian penyampaian materi pada mimbar agama Konghucu pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wei Te Tong Tian Xian Zai.

Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, lagi, dan lagi.

Pendengar, kita sudah mendengarkan Mimbar Agama Konghucu edisi tanggal 15 Agustus 2026 ya. Setelah ini kita akan melanjutkan programnya dengan Ngobras di pukul 8 sampai pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda masih mendengarkan Ngopas, ngobrol apa saja bareng RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya ya. Dan semoga sehat semuanya pendengar RRI Tuban dimanapun kalian berada di hari Sabtu malam kali ini ya. Yang malmingan mungkin ya, yang tidak kemana-mana ya, karena ini kayaknya dekat-dekat dengan hari kemerdekaan. Juga mungkin agendanya banyak mungkin ya, jadi gak bisa kemana-mana. Nah gak usah khawatir kalau tidak bisa kemana-mana, paling cocok, paling klop kalau kita dengerin Radio RRI Tuban tentunya ya. Khususnya di program Ngobras edisi tanggal 15 Agustus 2026 yang masih juga dipandu oleh Wahyu Pria. Sampai nanti pukul 9, satu jam ke depan Wahyu akan menemani pendengar dengan topik bahasan yang pastinya menarik untuk diperbincangkan. Ataupun kalau misalnya pendengar ingin request lagu-lagu pop Indonesia dan juga mancanegara, boleh banget bisa melalui WhatsApp kami di 0851-96-264186. Ataupun juga bisa telepon langsung di 0356-8834-756 pendengar. Untuk menemani pendengar di Sabtu malam kali ini ya, kita akan menghadirkan mini drama atau drama radio yang akan kita hadirkan malam hari ini. Spesial dari RRI Tuban sendiri ya, ini made by RRI Tuban sendiri ya. Dengan tajuk atau dengan judul Satu Kampus Seribu Bahasa. Selamat mendengarkan.

0: Pagi itu di depan ruang bimbingan skripsi, tiga mahasiswa duduk di kursi panjang. Asi sedang sibuk scroll. Di sebelahnya, Prati dan Lestari baru saja bertemu setelah lama tidak saling sapa.
1: Wah, Lestari, kon ki suwi banget gak ketemu, wis lulus ta? Skripsimu ya apa?
2: Alhamdulillah, lagi mari bimbing. Nek sampean piye? Kancamu sing wingi seminar kuwi pon lulus durung?
1: Gorong, Cok, isih bolang tok. Wis ping telu takjak bimbingan gak tau teko rek.
2: Loh, kok iso? Jarene pinter to?
1: Pinter karepe dhewe, tapi asline lo malesan. Lek gak dipeksa yo gak obah. Kon ya apa? Dosene galak ta?
2: Nggih, lumayan lah. Tapi sabar kok. Wes ping papa tak revisi bab telu. Ise wae kurang. Lah sampean piye? Saiki bab piro?
1: Bab loro dorong mari. Jurnal mau maca abstrak wae. Dosenku ngomong, engko tak cekrek.
0: Tak lama kemudian, dua mahasiswa lain datang. Jailani duduk dengan gaya santai sambil meletakkan kaki di kursi. Sedangkan Ubaidillah mengikuti di belakangnya dengan wajah canggung.
3: Wah, pada rame apa nih? Ada apa sih? Pada ngomongin skripsi ya? Alah, bosen tau.
4: Iya, bosen.
3: Lu ada orang Jawa juga nih. Halo semua. Pada ngomong apa sih? Kayak suara kaki kuda.
4: Kayak suara kaki kuda ya. Ketoplak-ketoplak.
1: Iki bahasa Jawa halus. Geduk suara sikil jaran.
3: Halus apa? Udah, pakai bahasa Indonesia aja.
2: Tapi ini lagi ngobrol santai soalnya udah lama gak ketemu. Bukan maksud ngejek siapapun.
3: Santai? Sesantai nanti Persija lawan Persib gak kira-kira?
4: Iya, santai kayak lawan Persija.
3: Alah, lu diem aja, Bay. Lu mah fans Persib. Malu-maluin. Persib mah kampung. Kalah mulu sama Persija.
4: Iya, maaf.
5: Maaf, Lan. Kita teh semua di sini pasti mau bimbingan. Gak usah bawa-bawa bola. Gak ada hubungannya.
3: Lu siapa? Lu juga dari mana? Bandung ya? Persib juga dong lu.
5: Saya teh bukan fans bola, cuma minta suasana tetap kondusif.
3: Ya udah, santai aja. Gue juga cuma bercanda doang, tahu. Nanti kita balikin lagi. Orang Jawa sosokan banget di tanah Betawi ini.
4: Iya, balikin lagi.
0: Hati Asi terasa janggal mendengar percakapan Lestari dan Ratih tadi. Sehingga Asi membuka pembicaraan terkait hal tersebut.
6: Permisi.
1: Iya.
6: Maaf, saya nggak ngerti bahasa Jawa. Dari tadi saya dengar kayak ada kata sampean, males, skripsi, apa saya digosipin. Soalnya saya kebetulan baru gabung di sini.
1: Oh alah, astagfirullah. Bukan Ase, kita lo nggak ngomongin kamu sama sekali. Serius.
2: Astagfirullah, maaf Ase, aku baru sadar. Kami asing ngobrol soal skripsi masing-masing. Aku tanya Rati soal dosen galak. Dia cerita soal temannya yang males-malesan.
1: Iya, aku lo bilang, durung rampung bab loro, itu artinya belum selesai di bab 2. Terus tadi Lestari jawab dosennya galak. Artinya itu dosennya galak, ta. Gitu sih.
6: Oh, jadi dari awal ngobrolin skripsi doang?
2: Iya, sumpah. Tapi jujur, ini salah kita juga. Ada kamu di sini, kita tetap pakai bahasa Jawa. Padahal kamu kan nggak ngerti.
1: Iya sih, maaf. Kebiasaan kalau ketemu orang Jawa langsung model lidah Jawa. Lain kali kita usahain pakai bahasa Indonesia deh kalau ada kamu.
3: Nah, gue setuju tuh. Pakai bahasa Indonesia aja. Daripada ngomong caco. Kagak jelas tau.
4: Iya, kagak jelas.
1: Heh, Jelani, ini lo urusan kami. Tolong ya, kamu gak usah ikut campur.
4: Oke, gak perlu ngegas gitu dong. Tapi orang Jawa itu lucu kalau ngomong. Kayak lagi marah, padahal lagi bercanda. Iya, kayak lagi marah.
6: Udah, lupain. Lanjut, Ratih. Lestari.
0: Asih merasa sedikit lega, tetapi ada yang mengganjal di hatinya. Bukan soal gosip, melainkan tentang pengucilan yang tidak disadari oleh Rati dan Lestari. Dan kali ini, dia tidak mau diam.
6: Sebentar, maaf. Aku kurang lega.
1: Loh, ada apa sih?
6: Kalian bilang maaf, tapi aku dengar kalian bilang ada kamu di sini, kami tetap pakai bahasa Jawa, padahal kamu nggak ngerti. Itu artinya kalian sadar dari awal kalau aku di sini, tapi tetap lanjut ngobrol pakai bahasa yang aku nggak paham.
2: Asih, itu tadi kami memang
6: Tunggu dulu, aku belum selesai. Bukan 1 atau 2 menit. Kalian ngobrol hampir 5 menit di depan aku, padahal aku juga duduk dekat kalian. Kalian asik ketawa, aku nggak tahu apa yang kalian ketawain. Itu tuh nggak nyaman, Tar. Nggak nyaman sama sekali.
1: Tapi AC, kami lo udah minta maaf. Kami juga bilang itu lo salah kami. Kamu masih marah, AC?
6: Bukan marah, aku kecewa. Besok lusa kita bisa 1 kelompok. Organisasi atau proyek. Kalau kalian dari sekarang sudah terbiasa mengabaikan aku hanya karena aku gak bisa bahasa Jawa, lalu bagaimana nanti?
2: Asih, maaf, aku gak kepikiran sejauh itu.
6: Itulah masalahnya. Kalian gak mikir sampai sejauh itu. Bukan cuma kalian. Banyak orang Jawa di kampus ini yang kalau ketemu sesama Jawa langsung ganti bahasa. Padahal di tengah obrolan ada orang luar Jawa yang ikut dengar. Kalian merasa itu biasa, tapi kita yang nggak paham, kita merasa dilempar keluar dari ruangan itu.
1: Asih, aku rasa yo kamu terlalu membesar-besarkan. Ini loh yo cuma obrolan santai di ruang tunggu. Ini juga bukan rapat resmi sih. Aku juga kalau di Sunda nanti pasti pakai bahasa Sunda kalau ketemu orang Sunda, Rek.
6: Oh, jadi kalau di Sunda, kamu sengaja ngobrol pakai bahasa Sunda di depan orang yang gak ngerti tanpa berusaha menjelaskan sepatah kata pun. Benar gitu.
2: Asih, Rati, tenang. Kita semua teman.
6: Maaf, Lestari. Aku udah 3 tahun di kampus ini. Aku sering diam. Tiap kali ada teman Jawa yang ngobrol pakai bahasa Jawa di depanku, aku bilang sama diriku sendiri. Ah, gak apa-apa. Mereka gak sadar. Tapi sekarang aku sadar, kalau aku terus diam, kalian gak akan pernah sadar. Jadi aku harus bilang sekarang.
1: Asih, aku minta maaf. Maaf banget ya, Asih. Bukan cuma karena tadi, tapi karena mungkin selama ini aku udah biasa ngelakuin hal yang sama ke orang lain. Tapi gak ada yang berani negur kayak kon, Asih.
2: Aku juga, jujur Asih, kata-katamu sakit. Tapi sakit yang perlu. Aku belum pernah ditegur kayak gini. Dan aku sadar, kamu benar, Asih.
6: Aku nggak butuh kalian merasa bersalah. Aku cuma butuh kalian ngerti rasanya.
1: Iya, Asih, aku mengerti sekarang. Aku janji mulai hari ini. Kalau ada orang luar Jawa di sekitarku, aku bakalan pakai bahasa Indonesia deh. Atau kalau terpaksa pakai bahasa Jawa, aku bakal bilang, ini lo obrolan pribadi, bukan tentang kon ya. Maksudnya bukan tentang kamu.
2: Aku juga janji, dan Asih, kalau nanti aku lupa lagi, tolong ingatkan aku. Tegur aku keras-keras kayak tadi.
6: Itu janji ya, Tar. Jangan marah kalau aku tegur.
2: Iya, aku nggak akan marah.
1: Asih, kon hebat loh, Seh. Aku nggak nyangka kamu bisa seberani itu. Kalau aku jadi kamu, mungkin aku cuma diam dan marah sendiri loh, Sih.
6: Diam itu nyaman, tapi nggak akan ngerubah apapun.
0: Sementara Asih, Ratih, dan Lestari berbaikan, Jailani malah terus mengejek. Kali ini sasarannya bergeser ke Ubaidillah yang dari tadi hanya menimpali.

0: Nah lo, pada baik kan ya? Baik-baik ah, kayak Persib sama Persija. Gak bakalan, bay.
1: Iya, nggak bakalan.
0: Lu tahu kenapa Persib gak pernah juara kan? Karena pemainnya kayak lu, cemen, gak pernah punya nyali.
1: Persib juara juga lan tahun 2015.
0: Loh, lu berani bantah gua? Lu pikir lu siapa? Fans Persib, mending diem aja, malu-maluin.
1: Aku cuma bilang fakta.
0: Fakta apaan? Lu mau gua ajar? Di sini, ini kampus gua yang paling berkuasa di sini. Lu cuma anak baru.
2: Jelani, stop! Ini kampus, bukan lapangan bola. Dan ini ruang tunggu bimbingan, bukan stadion. Dari tadi kamu ngatain bahasa Jawa, Persib, dan ngatain Ubay. Apa untungnya buat kamu?
0: Alah, lu siapa sih? Ikut campur gua.
2: Mahasiswa, sama kayak kamu. Dan aku capek hari ini. Capek sama orang yang ngerasa paling benar. Capek sama bully-bulian. Cukuplah, Lan. Asih benar. Bay, aku orang Jawa. Dan aku gak suka bahasa Jawa diolok-olok kayak gitu. Itu loh bahasa ibuku.
3: Aku juga, Lan. Kita semua di sini mau bimbingan. Tolong jangan bikin suasana gak nyaman.
0: Loh. Ini pada musuhin gua sih? Gua kan cuma bercanda tadi.
1: Gak bercanda, Lan. Kamu dari tadi ngecek aku, bahasa Jawa, juga Persib. Aku juga capek.
0: Loh. Lu berani ngomong gitu ke gua?
1: Iya, aku berani. Karena ini kampus, bukan sarang preman.
0: Ya udah, gua pergi aja. Kalian pada serius amat sih?
1: Makasih ya, aku gak pernah berani kayak barusan.
2: Kamu hebat, Bay. Akhirnya bersuara.
1: Aku jadi ngerti kalau diam terus, bullying-nya gak akan berhenti.
2: Nah, itu jadi pelajaran penting, Bay.
3: Makasih ya. Jujur, aku sempat mikir, apa mereka ngomongin jelek tentang aku. Tapi ternyata enggak. Tapi aku juga belajar, ternyata kalau ada orang lain yang gak paham bahasa kita, sebaiknya langsung bilang dari awal atau ganti bahasa.
2: Bener banget. Di kampus ini kan banyak orang yang dari berbagai daerah ya. Bahasa Jawa, Sunda, Batak, Makassar. Kalau kita asik pakai bahasa sendiri, orang lain bisa merasa dikucilkan juga ya.
3: Setuju, kadang kita gak sadar. Padahal niatnya cuma ngobrol santai, tapi efeknya bisa bikin orang lain cemas atau curiga.
2: Nah itu, sekarang aku jadi ngerti. Bukan berarti bahasa daerah itu buruk, tapi di ruang publik kayak kampus, lebih baik pakai bahasa yang semua orang paham.
3: Atau kalau terpaksa pakai bahasa Jawa, kami bilang dulu deh, ini aku lagi curhat ke dia, tapi nggak ada hubungannya sama kamu ya, gitu ya.
2: Jadi kayak bikin disclaimer gitu?
3: Iya. Nah itu, disclaimer bahasa.
1: Aku setuju, soalnya dari tadi Jeleni juga nggak paham bahasa Jawa, tapi dia malah ngejek. Kalau Jeleni minta dijelasin dari awal, mungkin dia nggak akan ngejek.
2: Nah itu, Bay. Kamu pintar juga.
1: Makasih, aku juga banyak belajar hari ini.
2: Oh iya, ajarin aku bahasa Jawa dong.
3: Kalau nuwun sewu, itu artinya permisi atau maaf kalau di dalam bahasa Jawa halus ya.
2: Nuwun sewu?
3: Iya, bener banget. Kamu lo bisa ngomong ke dosen pakai itu, sih.
2: Tapi inget, sih, kamu nggak wajib belajar bahasa Jawa. Tugas kami yang mengerti bahasa Jawa yang harus menyesuaikan kalau ada pendatang.
1: Kalau aku ajarin bahasa Sunda dong, sih. Biar bisa balas nanti kalau Jeleni ngecek lagi.
2: Bisa, Bay. Hatur nuhun. Itu artinya terima kasih.
1: Hatur nuhun?
2: Bener, udah cocok jadi orang Sunda. Makasih ya semua. Seneng punya teman kayak kalian.
3: Kisah ini tidak ingin menyalahkan bahasa Jawa atau bahasa daerah manapun. Bahasa daerah adalah ibu yang melahirkan kami. Tapi di kampus, kami sedang belajar menjadi keluarga besar yang punya banyak ibu. Maka, jika suatu hari kamu duduk di ruang tunggu, kantin atau kelas, dan ada temanmu yang tidak paham bahasamu, ingatlah Asih yang memilih diam selama 3 tahun. Dan ingatlah bahwa diamnya seseorang belum tentu karena mereka baik-baik saja. Tegurlah dengan lembut, dan jika ditegur, terimalah dengan lapang dada. Karena pada akhirnya, kita bukan sekedar orang Jawa, orang Sunda, orang Batak, atau orang manapun. Kita adalah teman yang sedang belajar untuk saling memahami.

0: yang sedang belajar untuk saling memahami.
1: Demikian adalah mini drama berjudul Satu Kampus Seribu Bahasa yang ditulis oleh Humaira dan dinarasikan oleh Elsa dengan tokoh Rati yang diperankan Fani, Lestari yang diperankan Rokaida, Asih yang diperankan Mai, Jailani yang diperankan Wahyu, dan Ubaidillah yang

Sahabat pencinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.

Tahukah Anda bahwa satu aliran sungai mampu membentuk kehidupan sebuah daerah? Di Bojonegoro, Bengawan Solo bukan sekedar sungai. Ia adalah nadi kehidupan yang mengalir sejak ratusan tahun lalu. Bengawan Solo menjadi saksi perjalanan sejarah, sumber air bagi pertanian, sekaligus penopang kehidupan masyarakat Bojonegoro. Dari alirannya, sawah-sawah tumbuh subur dan aktivitas masyarakat terus berjalan. Di tepi Bengawan Solo, kita bisa melihat keseharian masyarakat petani, nelayan sungai, hingga anak-anak yang bermain riang. Meski kadang membawa tantangan seperti banjir, Bengawan Solo tetap dijaga dan dihormati. Karena bagi masyarakat Bojonegoro, sungai ini adalah sahabat yang harus dirawat bersama. Bengawan Solo mengajarkan kita tentang kesabaran, ketekunan, dan keseimbangan hidup dengan alam. Semoga Bengawan Solo akan terus mengalirkan kehidupan tidak hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk generasi-generasi mendatang. Airnya yang senantiasa jernih dan menjadi sumber kesejahteraan yang tak pernah kering menghidupi sawah, ladang, dan semangat gotong royong masyarakat Bojonegoro. Mengalir tenang namun penuh arti seperti kehidupan masyarakat Bojonegoro itu sendiri.

Ya pendengar, usai sudah perjumpaan kita di Ngobras edisi tanggal 15 Agustus 2026. Dan kami akan kembali udara dengan program lainnya di Tuban malam ini, yaitu Ruang Rindu pendengar ya. Karena di hari Sabtu kali ini kita akan menemani pendengar di Ruang Rindu hanya 30 menit saja ya, karena sisanya kami akan menghadirkan program Wayang Semalam Suntuk pendengar. Jadi jangan kemana-mana untuk menemani istirahatnya dari pendengar RRI Tuban ataupun menemani santainya di malam hari ini ya. Di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Untuk panjenengan warga Tuban, di sudut tenang Kecamatan Jenu, ada satu pantai yang belum banyak terjamah tapi menyimpan keindahan luar biasa, yaitu Pantai Sumur Pawon. Tempat ini bukan hanya bentangan pasir dan laut, melainkan surga kecil yang tersembunyi jauh dari keramaian kota. Pantai Sumur Pawon yang berada di wilayah Jenu ini menawarkan suasana yang masih alami. Debur ombaknya terdengar lebih jernih, anginnya terasa lebih sejuk, dan langitnya seolah membentang lebih luas. Berbeda dengan pantai yang ramai wisatawan, Pantai Sumur Pawon hadir dengan ketenangan. Disinilah kamu bisa benar-benar menikmati suara alam. Berjalan di tepi pantai tanpa tergesah, atau sekedar duduk memandangi cakrawala sambil merasakan damainya suasana. Pantai Sumur Pawon bukan hanya tentang panorama, tapi juga tentang rasa. Rasa syukur, rasa tenang, dan rasa kagum pada ciptaan Tuhan. Ia menjadi salah satu bukti bahwa di balik kesederhanaan kota Tuban, tersimpan pesona alam yang tak kalah indah dari destinasi populer lainnya. Jadi, kalau kamu sedang mencari tempat untuk menenangkan pikiran dan menikmati keindahan yang masih alami, cobalah melangkah ke Jenu. Karena di sana, di balik sunyi dan angin laut yang berisi, Pantai Sumur Pawon menunggu untuk kamu temukan ceritanya tersendiri.

Segarnya Legen, minuman khas Tuban yang melegenda. Tahu nggak sih, kalau lagi jalan-jalan ke Tuban, ada satu minuman tradisional yang wajib banget kamu coba, yaitu Legen khas Tuban. Minuman alami yang berasal dari sari pohon siwalan ini punya rasa manis yang lembut dan super menyegarkan. Bisa diminum di segala macam suasana loh. Legen biasanya dijual di pinggir jalan atau pasar tradisional. Disimpan dalam botol sederhana, tapi soal rasa, gak sederhana. Sensasi manisnya alami tanpa tambahan gula, bikin tenggorokan langsung adem dan badan terasa segar kembali. Gak heran kalau Legen jadi minuman favorit warga lokal sampai wisatawan yang berkunjung. Selain enak, Legen juga jadi bagian dari identitas budaya Tuban. Minuman ini sudah ada sejak dulu dan tetap eksis sampai sekarang. Dan jadi bukti kalau kuliner tradisional memang gak pernah kehilangan pesonanya. Jadi, kalau kamu mampir ke Tuban, jangan lupa cari dan rasakan sendiri segarnya Legen. Karena dari seteguk Legen, kamu bisa merasakan cita rasa khas yang penuh cerita dari Bumi Wali.

Ya pendengar, sesaat lagi kita akan terhubung dengan program 4 Surabaya untuk mendengarkan program Wayang Semalam Suntuk yang akan menemani pendengar ya di malam hari ini sampai besok pagi menjelang buka siaran di hari Minggu pendengar. Dan kami ucapkan terima kasih ya untuk pendengar yang sudah mendengarkan siaran Wahyu dari sore tadi sampai tuban malam ini ya. Hari ini pukul 9.35 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih juga untuk pendengar yang ikut bergabung juga melalui line telepon dan juga line WhatsApp dari RRI Tuban. Selamat beristirahat, selamat malam, sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sami Amiarso. Dongeng kuno wis ngemu suroso. Wayang Purwa kinambar miring kang mengku tegis gambarake sedaya lelampahaning para jalma manungsa ingkang gesang wonten ing madya padha. Ala becik tuwa muda ageng alit jalar estri bungah kelawan susah. Wis kinambarake jroning pakiran ing dalem mangke pindhane kaya jalma ngilu kacara ing diri pribadi. Amulat saliro hangroswani angur mangsanana yen to kita gesang ing alam donya wonten ingkang gesangaken nenggih punika Gusti Allah ingkang Maha Agung. Bebasan ingkang ala kinarya bebuang kang becik kinarya tepa kulodo mrih rahayu lestari widodo. Rahayu para rawuh sedaya, rahayu para sagung para miyarsa, rahayu ingkang mengku karsa, rahayu kang nyambut karya pikantuk berkah Gusti kang Maha Kawasa. Saketo manunggalaken cipta rasa budi karsa satemah ambabar karya. Bangun praja, bangun jiwa, bangun manungsa sakwetahipun. Linambaran agama kang rinasuk diri priyangga adhedhasar Pancasila. Ing jagat kulon katon abang. Ing jagat wetan katon abang mangar-mangar pratandha Sang Hyang Bagas Korondya mijil saking angganipun Pertiwi. Nedya madangi jagat raya ya ing Tribawana. Eka Lupa Dwilupa Trilupa ya jagating jalma manungsa miyang sato kewan.

ya ingkang Padang. Pranyoto cah ya Kang Padang mau bisa ndayani panguripan satemah babar Sohrep Doto Pitono. Anenggih negari pun dito kengkai kuadi doso purwo. Eko marang sawit jiat dilinwi doso sepuluh purwo marang kawitan saradian. Katah titeng jawoto ingkang sinongko ing pratiwi kapiting samudro kaungkulan yang koso katah ingkang sami anggono laras. Nanging datan kati negari kang kinaryo bebukan ing kinarita ing dalemangki Eka Pama Panbuya. Undi wonten negari satunggal ingkang darep inomo satus nengih puniko gumlaripun negari ing Ngamarta. Ya ing Indra Prasto ya Batana Kawarsa ya ing Wisa Marta. Negari kang panjang kunjung pasir ukir rojinawe gemah aripah Karta Tata Turaharja panjang dawa pocapane kunjung luhur kawibawane pasir samudra ukir gunung. Pranyoto negari Ngamarta ngungkulake pagunungan nengenake pategilan ngadepake pasabinan soho ngayunake bandaran agung. Loh tulus kang sarwa tinandur jinawi murah ingkeng sarwa tinuku gemah pairo poro nang kudo suryo ratri tanono pedote labet tanono sang sayane margo. Aripah katah poro jal momongso ingkang sami bebora bentuk ketepung taritis papan wiyar kating arupa inggih awit saking raharjaning brojo. Para mantri bupati sami bijaksana limpating kawur tansah budi luhuraning sang nata.

0: 먹어이번정말딱
1: 맛참
0: 먹어봐
1: 뭡니까
0: 짜뺑무능

0: Mangga.
1: Tek tek tek tek tek tek tek.
0: Nana.

0: gembel jare nek.
1: Nek.
2: Tanah.

Ingkula ingkang sinuwun Raden Bratasena Gus. Kula pun abdi pun pragoto nyadong dawuh kula lho. Atus budi pangandikane kang sinuwun kula sumedya ngaglakaken jangga nelangaken kanu. Sebanten ugi Rama. Kula ingkang putra ing pringgonanipun Gatotkaca nyadong dawuh. Inggih Rama, kula pun antosene nyadong dawuh. Kula pun Udawa nyadong dawuh. Ih, kula pun Setyaki. Ih, kula pun Ban Prabowo kuwi nyadong dawuh. Ah, kados pundi, Dus? Kula niku pun dangu angin kula ngentosi bidal kula riyin jam 7 pun dugi mriki kula. Kalih nata wayang. Teko kene durung enek menungso. Alah, betek nek kepengin tampil ning RRI nggih, wau ngrini. Nggih. Wah, ojo clometan. Eh, mboten. Kula mboten clometan. Padha dirungokno gobokmu. Iki dina dawuh ingkang sinuwun kadangku Prabu Punta Dewa dawuh marang kowe kabeh supaya nderekake tindake pepundhen wing Durawati ngupati kadangmu si Janaka. Wah. Dados mekaten sampun terang menawi kula badhe nderek ngirit para wadya bala. Minjang menapa sak wanci-wanci mboten badhe kusiwa. Ya syukur nggih Rama Yai. Yen sampun terang dawuh pangandika paduka. Bincang menopo poradio bolo sawanci-wanci mboten badhe hangu siwani. Ora ketang col lintang sambung obor hayo podo budal dino iki. Prakoto. Nggih, kula wonten dawuh. Metu njaba undangke poradio bolo. Kalau non, ngestokaken dawuh.

0: Sinun, binjang bidalipun menopo kanto nenggo sawanci-wanci boten badhe hangujiwani.
1: Wah, nabuos pisan maneh tengoro pisan dandan pindu kumpul ping telu bodol unta ping kang purwadya bolo.
0: Kawula-kawula ngesto akan jauh. Enjing bidal gumuru saking ngamarta nagri

gatuk ngop-ngopaning sabut cai ngukir jir bapak pang semirat kena soroting suryo megolan gunung gunung mangkunun taping kang perwadya bolo pindho prahat bolo

ing kuno toau. Rame ontap pingkang poradio bolo saking negari ing ngamarto miwah ing Dwarawati. Ingkang pinandikan satria tunggul pawenang Raden Hario Broto Seno. Rame nih pindu roping jolonidi sajuru-juru lampeng kang poradio bolo datan keno carukur. Ingkang busun abang kempal samirto yayah giri pawoko giri gunung pawoko geni koyo dene gunung kobong. Ingkang busun ijo kempal sami wilis yento dinondro pindu tanem kang nedenging gumadung katon ijo royo-royo. Ingkang busun kuning kempal sami jene koyo dene manuk podang sewu tebo jroning samudra. Ingkang busono cemeng kempal sami cemani peteng dedet kaya dening wayah tengeng dedalu. Nalika samono para wadya bala wonten ingkang nitih joli jempana kreta kencana turangga dripangga lan sak panunggalane wonten ingkang lampah dedaratan samargi-margi suka parisuka nyarangaping bedil tumbak landian lan jati ngarang. Nalika samanten para dya bala kandhek ing margi awit kasamput tengeng dedalu pramila para dya bala sami lerem salira bincang-incang badhe nglajengaken lampah sinigeg ingkang nambi lumampah ganti kang cinarita sanadyan siji panggonane nanging kaya bareng angkate nenggih punika Sang Prabu Newata Kawaca nembe ngawontraken pagelaran agung nampi swanipun para dya bala raseksa lamun to sinandra saking mandra Sang Nata sampun uninga jati diri

Ayo tak ledang tak kekudang manuto karaku Suprabo. Kula aturi mujinuwun. Hei lah dalah wong yen lagi gandrung karo wong wadon ora ketang bengirino mung ketok ning mata. Ketok penyanyi campur sari ae. Guyon gak ora apa-apa to kanca. Ora apa-apa sing penting sampai jam 4 esuk. Nggih, terus derek, nggih. Nggih. Alah, alah. Ayo kok. Manuto Suprabo, kula aturi mujinuwun. Kagat sirsang kapirangu

kudu karepe dhewe. Urung sawetara nggonku pacak baris jebul ana manungsa ngadang tengah dalan. Sopo kowe? Rungokno gobokmu lekno matamu. Satrio Swala Bumi Raden Setyaki. Wah! Setyaki! Apa abamu? Nembiru sirahmu. Nadyan kowe sapa? Prajurit saka Himoy Mantaka Tumenggung Jalaga. Alias Supartin Wijaya. Miturut Pak Ramin, barat itu karepe. Aja guyon, iki perang aja diguyon. Ayo. Minggat opora teko apane? Waduh. Yen perlu kowe bongkokno genderamu, ukutono gamanmu. Yen kowe mangkono, kowe minggat teko kene ra gelem minggat kelakon tugel bolemu babu. Babu arep apa? Wani karaku. Sing tak wedeni apamu, Lino, pangindamu kokop betihmu mati dening aku.

Merata, suara merata. Ayo, ampian kaya wong jolo legane atiku. Lino pangendam kelakon jebol ususmu. Orang-orang ini berdiri coba negara, imo himan koko.

anakku nggih Abimanyu. Wus pirang-pirang candra Sudarmamu mendro tanpa pepoyan nganti gawe suseng para keluarga. Kamangka kowe anakku lagi lenarake watara sacandra nanging wedine bapakmu wis ora mikir kabeh kulawarga. Anakku nggih Abimanyu kok bejo temen uripmu. Pancen Kanjeng Ramamu ora ana watak satriya, ora ana watak sudra. Mbebindung tanpa petung. Nggugu karepe dhewe ora mikir marang keluarga sing ditinggalake Abimanyu. Mula ya ngger jeneng sira aja rewel lan aja nakal. Pun mibu mung ndedonga nyuwun marang Gusti kang akarya jagat muga-muga ingkang rama enggal bali lan aja nganti ana bebaya apa kula Abimanyu. Mula aku nadyan ora tinunggan kelawan bapakmu aku saguh nggulawentah marang jeneng sira kula.

goro-goro. Apa tandaning goro-goro ing bawana sintruk dibangun kang kasebut lebu. Ing angkasa munya gumaluduk anggegetri dedet mangerwati ngakak goro gurunito kagiri-giri horek bumi perkepito padul mangambak kumocak mawe tu gelap udan tersalah mongso sindurut magenturan prahuro goro mawalian gunung jungkur padas gempal samudra umup nganti ngebaki dedaratan satemah ngetokake kewan gegermetan kelabang sak kendang-kendang kol jengking sak ceting-ceting ulono golan loso sak gelugu klopo gedene akarnya gawe tindriming kang sami huningo para ratu sami sungko awet prajani kadrajak pagebluk mayang koro larang sandang larang pangan ratu sambat dewa dewa uga sungkowo awit goro-goro sumunduling suroloyo satemah gawe gegering poro dewa dewi apsoro lan apsari satemah sami bingung bilung-lungan naliko samono hardaning goro-goro nuhake kurban manungso tanpa cacah mahewu-hewu cacai poro bebanten bebasan datan kapitung cacahiro pramilo agawit pinti tentrem naiku samono dering wonten marmaning sang hodipati ingkang damel katentreman satemah sang yang hodipati tan tego mentolo nguningani jagat nembinandang karusaan pramilo nuhake tirta pawitrodri pinangka kanggo kamulyaning jagat raya lan para kawula saksiraning kang goro-goro jagat tuwuh tata titi tentrem kerta raharja bagya mulya murah sandang murah pangan nalika samono hanyarengi mijilira kilurah Semar lan anakipun nolo garing Petruk lan Bagong lamun to dideleng saka kaduan

0: Iki sinden keparat niku. Urung-urung tinggal rabi, urung satu sih tinggal rabi. Serap ora betah.
1: Iku mau nyanyi apa, Truk?
0: Iku mblek-mblek ketebu.
1: Aku arep nyanyi koyo kowe, Truk.
0: Nyanyi apa?
1: Aku arep njaluk subo kastawaca bintingi. Nalika nira miturut Pak Ramin, miturut Bu Sinden, kuku sing tupo.
0: Lambemu

0: Ngebak,
1: ngebak
0: i jalan.
1: Jalanan.

jan suarane. Bening. Jan kaya banyu aqua. Jan bening temen.

sinambi mat-matan dumateng para pamidhangan sedaya nggih sing nembe jagi utaminipun bapak-bapak satpam sugeng dalu sugeng leyeh-leyeh sinambi ngantuk midhangetaken siaran langsung saking RRI monggo.

0: Terun Mas Agus. Wih,
1: jangan.
0: Ih, boten napa-napa. Wah. Dereke ngregengaken siaran menika. Menika wonten pesenan saking
2: miturut ramen.
0: Saking Wingking, menika wonten pesenan. Bu Damis badhe nyekar kembang rawe. Miturut Pak Ramen. Monggo gateli kembang rawe.
3: Ayo, Pak Ramen, Bu Damis.
0: Monggo, Bu Damis. Kembang rawe.

0: ripik gedang ripik telo sithik edang pakwaton padha rasa samangke gentos bunani napa mengke gentos Mas Simon barang napa bunani badhe nyanyi napa bokong semo ya lho remenane biasane nyanyine bokong semo mangga mangga
1: Bang, apa sih dari semua kabeh?

0: mantan.
1: Iya.
0: Sian gayeng temen. Miturut bokong semok.
2: Bokonge sapa?
0: Bokonge sinten nggih? Ah menika wonten pamundutan saking Bapak Supriyantono. Badhe nyuwun kutut manggung ingkang dipun tuju nggih menika kula boten saking kula piyambak menika nyerat piyambak ingkang bawa Mas Agus utawi Mas Emon. Wah, bawa kutut manggung. Monggo Mas Agus? Agus toh? Agus, Agus monggo. Kutute sing saged Pak manggung mboten Mas Agus? Wayahe wos. Wah, iki wingi aku dipeseni kancaku Mas Bejo. Jaluk kutut manggung, nggih. Monggo Mas Bejo. Sugeng dalu. Sinambilaih layah midhangetaken kutut manggung. Ah, cengkoe jan apik. Miturut bokong semok.

Ah, ah, ah, ah.

Barita. Dule, anakku Nolo Gareng Petruk apa dene kowe Bagong? Ing atase bendaramu lagi. Prihatin lah kok kowe tambah enak-enak guyon karo sinden jejogetan tetembangan. Eh? Rumang samu kepiye kowe, eh? Mbok yo piro boro melok mikir nasibe bendaramu sing lagi topo broto ora podos kegojegan jejogetan, eh? Kowe kuwi ngabdi ngersane bendoro lah kok tambah enak-enak ora melu mikirake si dimong, eh? Sing marah aku kuwi dudu aku mau sing marah aku kuwi Petruk ngono, sing marah guyon iki Petruk, eh? Petruk sing marah guyon lah kok kowe percaya karo wong sing kaya potongane kok lenjing dhuwure sak. Eh. Wong bendara susah mama, enak-enak mbok urui. Dadi kowe sing ngajak padha guyon, padha gegojekan. Sing marah iku kudu dudu aku mau. Sing marah iki Bagong. Bagong sing marah. Hei, iki sing potongane kaya orang-orang iki kurang ajar. Eh. Aku ora marahi mo. Lah sing marah sapa? Jarene Gareng sing marai Petruk, bareng Petruk sing marai Bagong. Hah. Saiki sing marai sapa? Sing marai iki Semar ngono. Ah, ya ngono sing tuwek ya padha wae. Ah. Tega temen. Eh, ayo. Padha sowan ngarsane bendaramu. Kae. Nggone tapa Brata sajak kaya nggunjingake jagat raya. Lho.

ana sesetya toplok saking ngembanan. Nenggih punika Raden Janaka ingkang nembe mangsah semedi Tarak Brata Amemati Raga wonten perenging Gunung Indrakila winastan pertapan Mintaraga. Sesinglon Brahmana apeparap sang begawan cipta ning ya sang begawan cipta wening ya sang Resi Wiradya ya sang Janggan Palguna. Nalika samanten sampun sawetawis candra denira risang Dananjaya Tarak Brata ninggalaken garwa putra nilaraken para kadang Pandhawa satemah adamel kuciwanipun sang Prabu Puntadewa. Sadakep suluku tutunggal nutupi babahan Hawa Sanga ngekes Pontandriya Panca wilangan limandriya pangangen-angen ambrat lap nafsu limang prakara sajuga kang sinidikara kinarya nut laksitaning gata layap-layap ing ngaluyep mati sajroning urip urip sajroning mati. Ingkang kaesti amung sih kahmuraning Gusti Kang Maha Agung. Eling-eling risang Dananjaya pinangka satriyaning praja pangawak usumaning bangsa Ngamarta ingkang netepi darmaning satriya tama amemayu hayuning jagat. Tan mubah tan musik lenggah sang andaping mandiro lenggah ing sila gilang sanadyan to kathah godha rencana kathah kewan galak ingkang sami ganggu damel ewadene sang mahatapa tan kengguh lan tan pakewuh. Nalika samono lampai rosang moho topo kadereaken abdi kinasih nenggih puniko kilurah Bodro Noyo Bodro Nganang Unung ya kilurah Semar Noyontoko ya sang bujo hati satrio pangawak dewa dewa pangawak manungso sanadyan to ala tanpa rupa paribasane nang yen to kersa wirya sakala bisa ambawani bawana sanadyan dewatan menang alangana nanging sang Badranaya dadi nglampahi papa sudra dados pamonging para satriya kang mahambek Brahmana. Sinambung ing wuri sawanipun putra tetiga nenggih punika Nala Garing Petruk lan Bagong saparan parentan sasetya tuhu dumateng Risang Dananjaya tansah tuturi handayani para punakawan pinangka pasemon manunggaling kawulan Gusti radi sawetawis tebih denira kilurah Badranaya
boten wantun nyaketi ongyanipun Sang Maha Tapa. Sak dangunipun sami lelenggahan. Sadaya sami tijem panono nyabo. Adrih yen to kenging sapu dendaning Jawata manggono. Pangudyas maraning griya to kalamun dereng kawijiling lisan.

0: Aduh le, anakku. Nolo garing Petruk Bagong. Apa mau? Apa pak? Apa pak? Ojo cedak-cedak. Daramu sing lagi yoga broto. Mundak kena sapu dendaning jawoto. Awet gede. Walate yen kowe wani ganggu karo Sang Maratapa. Iya mo?
1: Iya pak.
0: Iya mo? Ngestokke dawuh. Mula, ayo. Podo jaga-jaga aja ana jalma manungsa sing podo ganggu gawe. Kae sajake saka dhuwur dirgantarana Betari sing podo

ya jagat dewa Bathara ambek wong kaya baguse kaya ngono. Mancorong cahyane layak-layak yen to Janaka mon dadi lananging jagat jagoning para dewa aja maneh mung jalma manungsa ora piluta. Sanajan to para widodari akeh sing padha kepencut marang kebagusane. Yo yo kakang mbok piluta mo. Ayo padha dikanggu. Aduh baguse kok kaya ngene ya kakang mbok. Aku kepengin ngelus-elus rambuté kakang mbok. Lah ya wong kok baguse kaya ngene. Wah alah Raden Janaka, Raden Janaka mbok ya jugar nggonmu tapa brata Raden Janaka. Aku Bathari Saraswati sing teko ning ngersamu Janaka. Ayo jugar nggonmu tapa brata. Wis aku sing genti ganggu. Coba tak elus-luse sikile. Lah ya sikil kok muluse kaya ngene, kaya sikile sinden. Nanging kok ya ora gelem jugar nggone tapa brata. Lah mempatira kaya Raden Janaka jugar nggonmu tapa brata. Ora mempan kok, Di. Wis aku sing enten maju. Jan bocah kok baguse kaya mengkono, aku gelem dipek bojo karo Janaka. Janaka, tangi, tangi. Ayo, aku sing ganggu nggonmu tapa brata. Ayo mbok yo ngaku. Tangi, aku sing teko para widodari saka Suralaya Janaka. Kuwi adalah jagat dewa Bathara ranana siji-siji yo. Para widodari sing padha bisa ganggu gawe nggone tapa brata Raden Janaka. Kepare kakang mbok Bathari Wirutama piye? Awake dhewe dikongkon karo Rama Pekulun Bathara Guru supaya njugarake tapa bratane Begawan Cipta wening nanging ewadene Raden Janaka puguh atine ora keganggu marang solah bawaning para widodari. Mula ayuh tinimbang wirang ayu padha bali mengkayangan. Ya kakang mbok tak dherekake kakang mbok.

ya jagat dewa Bathara. Durung suwe nggonku Ngulandara jajah desa milangkori paribasane. Jebul ana pucuking gunung cahya kang blerengi panetraku. Ana cahya telu sumorot mbalerengi paningalku. Sajak ana Sang Mahatapa ngir Eyang Begawan Upadya sing teko ana ngersamu Sang Tapa Muda, aja kaget. Aku sing teko ganggu gawe nggonmu Tapa Brata Jugara Janaka ing kenging kang prapta ngersamu

Aduh, Kakang Bodronoyo, opo pancen bener yento besok sak wanci-wanci Bratayuda para anak-anakku padha gugur ing Madyalaga kakak. Oi, lae lae mlegetu mel-mel sak dolito. Ndara, wau-wau ni mboten enten apa menapa. Dos pundi panjenengan tambah ngesotaken ingkang putra piyambak, Gus? Iya banjur kepiye kakak? Aku dedosan apa kang tak sandang yen nganti besok anak-anakku Bratayuda padha gugur ning Madyalaga. Inggih, Ndara. Sedaya menika sampun kebacut mboten kenging dipun getuli malih. Awit sedaya manungsa menika kantun nglampahi wewangsaning para sepuh sampun ngendikaake. Sampun ngendikaake para sepuh kridane ati tangkuwa bedah utane pasti budidayane manusa mboten saged ngungkuli garise kang kuwasa. Awit tigang perkawis manungsa mboten saged nguningani binjang menapa datengipun nggih menika tibaning pesti, tibaning pati lan tibaning jodho. Menika sinengker dening Gusti purbaning dumadi, Ndara. Banjur aku kepiye Kakang Semar? Inggih. Paduka. Menawi mekaten monggo nyaketaken dateng Gusti kang akar jagat. Mugi-mugi benjang sawanci-wanci Bratayuda jaya pinangun sedaya Ndara kula Pandhu saged lestari widodo ingkang kados dipun ngendikaken ponakan kula Bathara Indra menika. Iya Kakang, mbok manawa wis dadi pepesthening Gusti. Mula dina iki karepe Kakang Bodronoyo kepiye? Nggih, kula namung nderek kersa paduka. Kula dalah. Nggih, Indra Tanoyo. Kula Rama pepulun yen kowe mangkono wis cukup nggonku. Sapa temun marang jeneng sira Kaki Prabu Raden Janaka. Mula dina iki ulun bakal bali mring kayangan. Matur ana ngersaning pekulun Bathara Guru. Inggih. Rama pekulun kepareng kula dherekaken salampah paduka mugi lestari widodo mboten wonten menapa.

dalah ana satriya bagus kowe sapa Gus? Takon marang aku begawan cipta ning ya Raden Janaka kowe sapa? Tuwa buru kerata rupa aku. Apa kowe ngerti buronku? Apa kang dadi buronmu? Ana celeng tak tamani pusakaku mati toko tanganku. Sing mateni jeleng aku, sing mateni jeleng aku, sing mateni aku aja golek perkara. Jarak perkara, lakon pedhot gulumu.

Awas pada aki kaya suprobo ning arpu, eh? Noningki, sinuwun, kula pun suprobo ingkang sampun ngabiyantara dengan sopaduka. Weh, mengko karep apa kowe? Noningki, kula dipun utus pekulun Bathara Guru supados pasrah jiwaraga dumateng paduka Rama pekulun. Weh lah, kowe supaya pasrah karo aku. Noningki kula supados pasrah jiwaraga pinangka dados garwa paduka. Weh lah dalah. Lah mbok wong ketrima ora kaya aku. Ya. Matur nuwun yen jeneng sira bakal gelem leladi marang aku. Mengko karep apa? Tak jaluk Dewi Suprabu. Piye? Tak jaluk Dewi Suprabu. Kok betihmu kowe, ah?

Ora urung kowe mati teko tanganku, Janaka. Iki Newata Kawaca Ayuh, dewa-dewa padha murun tak tendang dhewe.

Guyu lakak-lakak Prabu Newoto Kawoco. Tanggap Sasmito dupi mulat. Sang Newoto Kawoco guyu lakak-lakak katingal aji gineng kolowido sak kepel mencorong cahyane. Lupasing pusaka ngenani jangganipun Sang Newoto Kawoco bareng pecat lan nyawane gumerbuk suarane.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya. Ayo kabeh cak ning ojo lali rungokno FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Anteni ya rungokno 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Matur nuwun, wal muwafiq ila mitoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban, program 1 FM 87,9 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Minggu 16 Agustus 2026. Dari Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo 54 Tuban, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

FM 87,91 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, selamat menjalankan aktivitas pagi hari Anda. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tuban pagi ini sampai nanti menjelang satu program ya di Tuban siang ini pukul 11 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Nisyatul Hasanah, senang rasanya bisa kembali menyapa Anda dari kawasan Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo 54 Tuban. Kita bersama di pagi hari ini pendengar, mengawali kebersamaan kami hadirkan program Mutiara Pagi. Sampai nanti menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kita akan awali Mutiara Pagi hari ini bersama Muratal Surat Al-Fatihah dan Yasin di pagi hari ini. Kemudian nanti kita akan berlanjut untuk menikmati sajian komposisi lagu pop Indonesia. Mohon maaf, maksud kami religi ya, lagu pop religi. Kemudian juga kita akan bahas apa isi dari kandungan surat Yasin yang sudah kita dengarkan di awal. Kemudian nanti pukul 6 kita akan mengikuti Warta Pagi bersama program 1 RRI Surabaya, berlanjut mengupdate informasi dari wilayah Tuban dan sekitarnya untuk kembali mengikuti Warta Berita tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama program 3 RRI. Dan nanti pendengar, spesial di hari Minggu kita akan bersama ikuti ibadah Minggu ya di Silang Gereja. Kemudian update kembali info pagi hari di Minggu Indie bersama komposisi lagu-lagu Indie. Tentunya menemani Anda di Tuban pagi ini Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Tetap bersama kami di FM 87,9.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Mutiara Pagi hari ini ya pendengar, sebelum kita melangkah di program selanjutnya mengikuti Warta Pagi Pro 1 RRI Surabaya, kita update terlebih dahulu ya pokok-pokok ataupun kandungan isi surat dari yang sudah kita ikuti bersama tadi pagi, yaitu surat Yasin, surat ke-36 dalam Al-Quran. Terdiri dari 83 ayat, diturunkan di kota Mekah, sehingga termasuk surat Makkiyah, golongan surat Makkiyah. Isi pokoknya adalah membahas keimanan, bukti kekuasaan Allah, kenabian Nabi Muhammad SAW, serta kepastian hari kiamat dan kebangkitan manusia. Jadi keimanan ini dalam hal ini adalah penegasan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah benar-benar Rasul yang diutus di jalan yang lurus. Kemudian dalam surat Yasin juga dikisahkan penduduk negeri yang mendustakan utusan-utusan Allah atau Rasul Allah yang diutus kepada mereka. Bukti keesaan Allah melalui penciptaan bumi dan mati, lalu dihidupkan, pergantian siang dan malam, serta pergerakan matahari dan bulan pada garis edarnya juga dihadirkan atau ada di dalam surat Yasin ini pendengar. Jadi termasuk dalam tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya dalam surat Yasin juga tertuliskan penjelasan tentang tiupan sangkakala, kebangkitan manusia dari kubur, perhitungan amal perbuatan serta keadaan surga dan neraka. Dimana pada hari kiamat ada perhitungan atau hisab dari segala sesuatu perbuatan yang sudah kita lakukan di dunia. Seperti itu pendengar. Sehingga dalam surat Yasin ini kita bisa mengambil sebuah makna, sebuah hikmah, dan sebuah motivasi yang cukup besar, yaitu keyakinan bahwa Nabi Muhammad adalah benar-benar utusan Allah, Rasul yang diutus oleh Allah di jalan yang lurus, serta kita yakin bahwa Allah memiliki kekuasaan yang besar, yang sangat-sangat besar dan paling besar di semesta ini pendengar. Tentunya dengan adanya penciptaan bumi, kemudian kematian, kehidupan, kemudian pergantian siang dan malam, pergerakan matahari dan bulan pada garis edarnya. Tentu juga kita perlu ya untuk berhati-hati dalam melangkah, sehingga ketika waktunya hisab telah tiba, kita berat timbangan amalnya, berat timbangan kebaikannya daripada timbangan keburukan yang kita lakukan selama di dunia.

0: Jangan tetap tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kita akan ikuti Warta Pagi Pro 1 RRI Surabaya. Tetap bersama kami untuk nanti update informasi di wilayah Tuban dan sekitarnya. Di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sari Berita, Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan, Kementerian Perhubungan melantik perwira transportasi dari 2 politeknik dan 1 akademi. Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, memimpin langsung misi dagang dan investasi dengan Kalimantan Barat. Inilah Warta Pagi selengkapnya, Minggu 16 Agustus 2026, bersama saya, Fresti Oktora.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan, Kementerian Perhubungan, melantik perwira transportasi dari 2 politeknik dan 1 akademi. Farida Kusnia melaporkan.
3: Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan BPSDMP, Kementerian Perhubungan, Suharto mengimbau perwira transportasi yang telah dilantik untuk menghadapi tantangan, rintangan dinamika permasalahan transportasi, dengan menunjukkan integritas untuk bisa membangun bangsa Indonesia. Kemarin Kepala BPSDMP Kementerian Perhubungan Suharto juga memotivasi perwira transportasi agar jangan berhenti memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
4: Pelayanan untuk angkutan udara sudah mengalami penurunan sekitar 5,28% ataupun 60 juta yang saat ini harus dilayani oleh moda udara khususnya di bidang pelayanan domestik. Namun kita juga sadar bahwa ada peningkatan pelayanan untuk moda kereta api sebesar 8,8% atau sekitar di angka 550 juta penumpang per tahun ini. Meskipun saat ini kita bisa melihat 2 perbedaan itu, tapi Anda jangan berhenti untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bekal selama 3 tahun selama Anda di kasrama, selama Anda di kampus masing-masing, berikan yang terbaik. Insya Allah Anda akan memberikan pelayanan yang prima. Sehingga nantinya kita akan melihat indeks kepuasan dari masyarakat akan meningkat. Dan insya Allah Indonesia akan lebih nyaman dalam bertransportasi, lebih aman dalam bertransportasi.
3: Sementara itu, Direktur Politeknik Penerbangan Poltekbang Surabaya Ahmad Bahrawi mengatakan ada 74 lulusan Poltekbang Surabaya yang dilantik menjadi perwira transportasi.
5: Program Studi Diploma 3 Teknik Listrik Bandara, Angkatan 17 sejumlah 5 lulusan. Program Studi Diploma 3 Teknik Navigasi Udara Angkatan 16 sejumlah 6 lulusan. Program Studi Diploma 3 Teknik Pesawat Udara Angkatan 9 sejumlah 11 lulusan. Program Studi Diploma 3 Manajemen Transportasi Udara Angkatan 9 Alpha dan 9 Bravo sejumlah 46 lulusan. Dan Program Studi Diploma 3 Teknik Bangunan Landasan Angkatan 8 sejumlah 6 lulusan.
3: Dalam pelantikan perwira transportasi, jumlah lulusan Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun sebanyak 218 orang, sedangkan jumlah lulusan Akademi Penerbangan Indonesia Banyuwangi hanya 60 orang. Farida Usnia melaporkan.
1: Pendengar, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa memimpin langsung misi dagang dan investasi dengan Kalimantan Barat. Ani Hasana berikut melaporkan.
6: Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa memimpin langsung misi dagang dan investasi dengan Kalimantan Barat pada awal pekan lalu, di mana misi dagang dan investasi ini mencatatkan transaksi mencapai 2,5 triliun rupiah. Transaksi penjualan Jawa Timur mencakup beragam komoditas unggulan lintas sektor, baik produk peternakan, hortikultura, hingga produk fashion. Jatim juga berinvestasi di Kalbar yang meliputi industri pupuk hingga perkebunan sawit.
7: Catatan transaksinya jual 1,3 triliun rupiah, Jatim beli 81 miliar dan Jatim investasi 885 miliar. Tercatat total 2,292 triliun.
6: Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menyampaikan terima kasih atas kunjungan Gubernur Khofifa bersama seluruh jajaran Pemprov Jatim dalam misi dagang dan investasi ini. Menurutnya, misi dagang kali ini mencatatkan transaksi yang sangat signifikan dibandingkan sebelumnya.
8: Acara ini tidak hanya sampai di sini, tapi mari lebih kita tingkatkan ya hubungan investasi dagang ini ya, supaya apa? Supaya kita tidak perlu lagi apa mengirim ya beras misalnya. Enggak perlu kita datangkan dari Thailand, dari Vietnam, cukup dari Jawa Timur saja. Bagus sekalian ya, dan juga demikian selanjutnya produk-produk yang lain.
6: Misi dagang ini merupakan misi dagang ke-6 yang dilaksanakan Jawa Timur dengan provinsi lain di sepanjang tahun 2026, di mana melibatkan 162 pelaku usaha, 62 dari Jawa Timur dan 100 dari Kalimantan Barat. Ani Hasana melaporkan.
1: Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan situasi di kawasan Gunung Bromo kini relatif stabil. Pemantauan udara menggunakan drone menunjukkan area terdampak kebakaran dalam kondisi kondusif. Faris Yarbo berikut melaporkan.
9: Upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo terus dimaksimalkan. Meski sejumlah titik utama dilaporkan kondusif, pemerintah Provinsi Jawa Timur tetap menyiagakan personel dan armada darurat guna mengantisipasi munculnya titik panas baru. Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak mengatakan, situasi di kawasan Gunung Bromo kini relatif stabil. Pemantauan udara menggunakan drone menunjukkan area terdampak kebakaran dalam kondusif. Meski demikian, tim gabungan tetap menggencarkan proses pendinginan di lapangan. Langkah ini diambil lantaran citra satelit BMKG masih mendeteksi keberadaan titik panas yang berpotensi memicu kembalinya api.
10: Kita hari ini drone untuk Bukit Kingkong sama untuk Seruni kondusif.
11: Tapi tetap pendinginan karena memang menurut citra satelit dari BMKG masih ada hotspot namanya, titik panas. Bukan titik api ya, jadi bukan fire spot lah istilahnya, tapi hot spot. Nah ini terus dilakukan pendinginan, jadi helikopter masih beroperasi ya Pak?
12: Yang satu masih.
9: Meski dalam keadaan kondusif, Emil mengimbau masyarakat sekitar agar tetap tenang dan siaga menghadapi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi.
13: Faris Syarbu melaporkan.
1: Pendengar, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya tawaran pekerjaan di lingkungan Pemkot Surabaya yang meminta bayaran. Ermina Jane berikut melaporkan.
14: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap tawaran pekerjaan di lingkungan pemerintah Kota Surabaya yang meminta pembayaran. Ia menegaskan proses penerimaan pekerjaan di lingkungan Pemkot Surabaya tidak dipungut biaya. Wali Kota Eri mengungkapkan adanya 10 laporan penipuan lowongan kerja di lingkungan pemerintah Kota Surabaya. Ia meminta warga melaporkan setiap informasi mengenai penawaran pekerjaan berbayar. Langkah tersebut diperlukan agar praktik penipuan dapat dibongkar hingga pihak yang berada di baliknya.
15: Jadi hari ini ada dishub yang kemarin ada korbannya, ada Mbak Christine. Ternyata setelah itu ada laporan kembali sore kemarin, Mas Yogi datang ternyata dengan orang yang sama yang menipu Mbak Christine.
14: Salah satu kasus sebelumnya melibatkan oknum tenaga harian lepas Dinas Perhubungan Kota Surabaya berinisial ARC. Oknum tersebut menjanjikan pekerjaan kepada korban dengan meminta uang sebesar 20 juta rupiah. Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya Trio Wahyubowo mengatakan ARC telah diperiksa dan mengakui perbuatannya. Dishub kemudian memberhentikannya pada 8 Agustus 2026 lalu karena melanggar perjanjian kerja.
16: Saudari C ini untuk dapatnya bekerja di Dinas Perhubungan Kota Surabaya dengan meminta sejumlah uang. Saudara ARC menghubungi atau bertemu dengan Saudara Farid. Saudara Farid, anggota Satpol PP ini adalah di Anugoro. Saudara F ini juga mengakui bahwa ketika Saudara ARC ini menerima sejumlah uang, uang tersebut sudah diserahkan langsung atau beberapa saat kemudian diserahkan langsung ke saudara F. Saudari C itu ada juga WA yang mengatasnamakan staf Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
14: Pemerintah Kota Surabaya juga masih mendalami kemungkinan keterkaitan seluruh laporan tersebut. Pemerintah juga menelusuri apakah kasus-kasus itu dilakukan orang yang sama atau melibatkan jaringan yang berbeda. Ermina melaporkan.
1: Pemerintah Kota Surabaya optimis kesejahteraan dan ekosistem seniman di Surabaya akan meningkat dengan adanya Surabaya Creative Hub. Faiz Putra berikut melaporkan.
17: Pemerintah Kota Surabaya optimis kesejahteraan dan ekosistem seniman di Surabaya akan meningkat dengan adanya Surabaya Creative Hub. Tempat yang berlokasi di X High Tech Mall atau THR Surabaya ini dibangun dengan semangat menghidupkan kreativitas seniman dari anak muda hingga lansia. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata atau Disput Porapar Kota Surabaya, Heri Purwadi, kepada RRI kemarin mengatakan, gedung 5 lantai tersebut kedepannya akan diproyeksikan menjadi salah satu destinasi wisata unggulan dan pusat kegiatan kreatif area-area Surabaya. Lebih lanjut, dirinya menambahkan langkah tersebut tidak bisa hanya dilakukan oleh Pemkot Surabaya saja, namun juga perlu adanya kolaborasi aktif dari para seniman Surabaya bersama Pemkot agar proses pembinaan, pelestarian, dan pengembangan kesenian budaya di Surabaya dapat terus hidup.
18: Surabaya Expo Center ini akan menjadi hubnya juga selain kuliner, ada seni dan budaya, kemudian ada elektronik, ada olahraga semuanya. Dan pemerintah Kota Surabaya hadir untuk memberikan warna baru, karena kedepannya insya Allah akan dilaunching oleh Caca RR Surabaya sebagai tempat destinasi yang baru di Kota Surabaya.
17: Saat ini pemerintah masih terus melakukan penyempurnaan fasilitas di Surabaya Creative Hub agar kebutuhan komunitas nantinya dapat terakomodasi secara optimal. Tidak hanya tenan, tempat tersebut juga dilengkapi berbagai fasilitas seperti sanggar budaya, area pameran seni, area kuliner, area komunitas otomotif, hingga ruang bagi komunitas hobi. Faiz Putra melaporkan.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Pendengar, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia setempat PGIS Kabupaten Jombang bersama Lintas Sinode Gereja dan elemen masyarakat menggelar aksi pembagian bendera merah putih sebagai wujud gerakan cinta tanah air. Cantia melaporkan.
19: Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia setempat Kabupaten Jombang bersama Lintas Sinode Gereja dan elemen masyarakat menggelar aksi pembagian bendera merah putih sebagai wujud gerakan cinta tanah air. Kegiatan ini merupakan respon atas surat edaran Bupati Jombang serta wujud syukur atas kemerdekaan yang dipandang sebagai anugerah Tuhan. Koordinator lapangan sekaligus koordinator PGIS Jombang, dia menjelaskan bahwa kegiatan kolaboratif ini tidak hanya melibatkan unsur gereja dari 11 sinode yang tergabung dalam PGIS, tetapi juga menggandeng organisasi kemasyarakatan lain seperti Jaringan Islam Anti Diskriminasi.
20: Ini memang awalnya adalah dari PGIS, karena kan PGIS sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan di Kota Jombang itu juga mendapat bagian dari surat edaran Bupati ya terkait dengan bagi kami itu gerakan cinta tanah air, jadi membagikan gerakan membagi bendera kepada masyarakat. Nah, kami berpikir bahwa itu adalah salah satu hal yang baik mengingatkan kita sebagai warga negara Indonesia untuk mencintai dan mensyukuri apa yang sudah Tuhan anugerahkan, dan itu seturut dengan pemahaman gerejawi kami, kekristenan kami, bahwa kemerdekaan itu juga bagian dari anugerah Tuhan.
19: Dia menambahkan, aksi pembagian bendera ini bersifat insidental tahun ini guna merespon ajakan bersama dari Bupati beserta seluruh organisasi perangkat daerah dan ormas di Jombang. Melalui momentum ini, ia berharap rasa cinta tanah air di tengah masyarakat dapat semakin terbangun.
1: Cantia melaporkan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Tuban mengusulkan 251 remisi warga binaan saat perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Witra Adila melaporkan.
21: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Tuban mengusulkan pemberian remisi umum kepada 251 orang warga binaan. Kepala Lapas Kelas 2B Tuban Irwanto Dwiana Putra menjelaskan bahwa usulan remisi umum dibagi ke dalam dua kategori utama untuk mengakomodasi warga binaan yang memenuhi kriteria. Kategori pertama adalah remisi umum 1 atau pengurangan sebagian masa hukumannya diusulkan bagi 245 warga binaan. Sementara itu kategori 2 adalah remisi umum 2 yang langsung membebaskan sebanyak 6 orang warga binaan pada hari kemerdekaan.
22: Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2026 tahun ini, Lembaga Pemasyarakatan Tuban mengusulkan pemberian remisi umum kepada 251 orang narapidana di Lapas Tuban. Remisi umum ini kita bagi menjadi dua kategori. Remisi umum 1 atau pengurangan hukuman sebagian, kami berikan usulan untuk 245 orang, dan untuk remisi umum 2 atau langsung bebas terhadap 6 orang narapidana. Tentunya mereka yang diberikan remisi umum ini telah memenuhi syarat-syarat administratif dan substantif. Mereka sudah menjalani minimal 6 bulan masa pidana, berkelakuan baik, serta tidak tercatat pelanggaran dalam melakukan pidananya.
21: Kebijakan remisi ini tidak hanya berdampak pada aspek pembinaan saja, tetapi juga berhasil mencatat penghematan anggaran negara melalui pengurangan biaya makan warga binaan sebesar 462 juta, serta dapat mengurangi tingkat overkapasitas di Lapas Tuban. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
1: Sambut Hari Menabung Nasional dan memeriahkan peringatan Hari Jadi Kota Kediri ke-1147, OJK Cabang Kediri mengedukasi ribuan anak TK budaya menabung sejak dini. Ayu Citra melaporkan.
0: Untuk menyambut Hari Menabung Nasional tahun 2026 yang diperingati setiap tanggal 20 Agustus, Otoritas Jasa Keuangan OJK Kediri mengedukasi masyarakat terutama anak TK dan PAUD untuk memiliki budaya menabung sejak dini. Hal itu disebutkan oleh Kepala OJK Cabang Kediri, Ismirani Saputri. Ia menjelaskan bahwa kegiatan itu diwujudkannya dengan menggelar lomba mewarnai bertempat di Taman Berantas Kota Kediri yang digelar bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan DLHKP Kota Kediri beserta kalang berpangkat setempat.
4: Nah, untuk hari ini kita kolaborasi dengan DLHKP. Kegiatannya sangat bagus sekali karena menyambut juga ulang tahun Kota Kediri. Jadi menghadirkan anak 1147 anak, dan nanti anak-anak bebas membuka rekening, boleh di Bank Jatim, boleh di BPR Jatim. Nah, itu juga hadiahnya nanti akan dirupakan menjadi tabungan simpel. Simpel adalah simpanan pelajar yang tidak ada administrasinya sama sekali. Jadi kita membiasakan rekan-rekan anak-anak PAUD ini untuk disiplin mulai menabung dari yang kecil banget gitu.
0: Ditambahkan oleh Ismirani bahwa budaya menabung yang dikenalkan kepada anak PAUD dan TK dapat juga dilakukan dengan mengajak mereka untuk merealisasi mimpi. Sementara itu, Wali Kota Kediri, Finanda Pramaswati mengatakan, ia sangat apresiasi agenda lomba mewarnai tersebut karena memang mampu memberikan pengalaman tersendiri bagi anak TK dan PAUD agar mereka ini mencintai lingkungan serta mempunyai kebiasaan menyisihkan uang sakunya sejak usia dini.
5: Kita juga ingin menanamkan kepada anak-anak sejak usia dini untuk bisa belajar menabung. Kita kolaborasi dengan perbankan, nantinya anak-anak Insya Allah untuk pemenang, kemudian kalau nggak salah seluruh pesertanya juga akan dapat tabungan yang ada saldonya 5.000.
0: Ketahui yang tersebut, setiap peserta lomba mewarnai mendapatkan kesempatan untuk membuka rekening tabungan simpanan pelajar simple secara gratis baik di Bank Jatim ataupun BPR Kota. Dan hal itu tidak akan dikenakan biaya administrasi sebesar pun. Ayu Citra melaporkan.
1: SMA Negeri 1 Wonoayu Sidoarjo merasakan manfaat program makan bergizi gratis MBG. Program tersebut membantu memenuhi kebutuhan asupan gizi siswa. Januar Fahmi berikut melaporkan.
23: SMA Negeri Wonoayu Sidoarjo merasakan manfaat program makan bergizi gratis atau MBG bagi siswanya. Program tersebut membantu memenuhi kebutuhan asupan gizi siswa sekaligus mendukung konsentrasi mereka selama mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Kepala SMA Negeri 1 Wonoayu Sidoarjo, Ririn Farida mengatakan, pelaksanaan MBG mendapat respon positif dari siswa. Program tersebut dinilai membantu menyediakan makanan bergizi sehingga mereka tidak perlu khawatir melewatkan asupan makanan selama berada di sekolah. Selain itu, mereka juga dapat menyisihkan uang jajan menjadi uang tabungan mereka.
24: Ketika anak-anak itu satunya hanya 10.000, kalau dengan reguler itu mereka mungkin belum terpenuhi gizinya karena yang dimakan ya mie instan dan sebagainya. Tapi dengan adanya MBG, anak-anak itu bisa menyisihkan uang sakunya dan gizinya juga terpenuhi. Terima kasih.
23: Untuk Bapak,
24: mulai tahun ajaran ini yaitu mulai pertengahan Juli, Bapak Ibu guru juga dapat MBG tersebut dan menunya juga sama dengan anak-anak. Jadi kami juga sama Bapak, tidak ada pembedaan, juga memenuhi gizinya. Ada sayur, ada lauk.
23: Ririn juga bersyukur karena sejak Juni 2026, guru dan tenaga kependidikan di sekolahnya turut mendapatkan porsi MBG. Kebijakan tersebut membuat manfaat program tidak hanya dirasakan siswa, tetapi juga para pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah. Menurut Ririn, keberlanjutan program MBG diharapkan dapat terus mendukung kesehatan dan kesiapan siswa mengikuti pembelajaran. Sekolah juga menyambut baik program tersebut sebagai bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dari lingkungan pendidikan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
1: Program Makan Bergizi Gratis MBG dinilai berpotensi menciptakan efek ekonomi berantai di tingkat lokal. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
25: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG dinilai berpotensi menciptakan efek ekonomi berantai di tingkat lokal. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya UNESA, Dr. Heri Cahyo Bagus Setiawan, Sabtu siang mengatakan potensi tersebut berasal dari rantai ekonomi MBG. Menurut Heri Cahyo, potensi multiplier effect tidak otomatis terjadi tanpa pengelolaan program yang baik. Dampaknya sangat tergantung pada ketepatan sasaran, efisiensi anggaran, serta kualitas pelayanan dari program MBG.
3: MBG atau makan bergizi gratis, itu di dalam perspektif ekonomi, program ini memiliki potensi yang disebut dengan menciptakan multiplier effect. Jadi satu piring MBG itu sebenarnya memiliki rantai ekonomi yang panjang. Ada petani di situ, ada peternak di situ, ada nelayan, ada usaha mikro, UMKM, ada koperasi, ada tenaga pengolah, ya, sampai kepada tenaga distribusi.
25: Heri Cahyo menyebut petani dapat memperoleh pasar, sedangkan pelaku UMKM mendapatkan peluang usaha dari program MBG tersebut. Masyarakat juga berpotensi memperoleh pekerjaan melalui berbagai aktivitas yang muncul dalam rantai pasok makan bergizi gratis atau MBG. Dengan demikian, nilai ekonomi dari program MBG, kata Heri Cahyo, dapat berputar lebih banyak di daerah. Uni Arianto melaporkan.
1: Pendengar, demikian Warta Pagi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Frasti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
2: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

FM 87,9 Bro, 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban pagi hari ini ya. Kita update informasi dari wilayah Tuban dan sekitarnya. Informasi cuaca juga kami hadirkan untuk Anda pagi hari ini dari BMKG Kabupaten Tuban. Pendengar, tentunya Anda juga bisa turut serta update informasi dari wilayah sekitar Anda. Bisa Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp di 0851-9626-4186 atau dengan DM dan tag Instagram kami pendengar di RRI Tuban. Kita update info dari wilayah Kabupaten Tuban ya. Dari Tuban, yang mana Bupati Tuban telah mengukuhkan 76 anggota pasukan pengibar bendera pusaka tingkat kabupaten tahun 2026. Prosesi ini berlangsung khidmat yang mana dipimpin juga secara langsung oleh Bupati Tuban, pendengar Aditya Halindra Farisgi, didampingi oleh Wakil Bupati Tuban Joko Sarwono beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda. Acara ini dilaksanakan di Pendopo Krito Manunggal Tuban pada hari Jumat kemarin dan turut disaksikan oleh para orang tua serta keluarga dari anggota Paskibraka. 76 putra-putri terbaik daerah tersebut kini secara sah mengemban amanah untuk bertugas pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pendengar, Bupati Tuban menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada seluruh pihak dan instansi terkait sinergitas dalam mengawal tahapan rekrutmen hingga pembinaan. Beliau menegaskan bahwa para anggota Paskibraka yang dilantik merupakan pemuda terpilih yang telah memenuhi seluruh kualifikasi dan standarisasi yang ditetapkan, termasuk kriteria postur tubuh dan ketahanan fisik. Bupati juga memberikan instruksi khusus kepada seluruh anggota Paskibraka untuk senantiasa menjaga kondisi kesehatan dan stamina menjelang hari penugasan. Jadi kesiapan fisik yang prima dinilai sangat penting agar seluruh rangkaian tugas dapat terlaksana secara optimal. Di samping itu ia juga menekankan sikap kedisiplinan dan soliditas antar tim. Keberhasilan proses pengibaran dan penurunan bendera adalah wujud nyata dari kerjasama antar tim. Bupati juga memohon dukungan serta doa restu dari seluruh masyarakat Kabupaten Tuban, yang mana ini diharapkan dapat menyertai kelancaran prosesi pengibaran sang saka merah putih mendatang, sehingga agenda peringatan kemerdekaan dapat berlangsung dengan sempurna, hikmat dan bermartabat, sekaligus memberikan kebanggaan bagi daerah dan keluarga besar Paskibraka.

0: Kita update informasi perkiraan cuaca pagi hari ini pendengar. Dari BMKG Kabupaten Tuban menemani Anda di hari Minggu 16 Agustus 2026.
1: Selamat pagi para pendengar radio di seluruh wilayah Kabupaten Tuban. Semoga aktivitas Anda berjalan lancar hari ini. Saatnya kita simak bersama informasi dari stasiun meteorologi kelas 3 Tuban mengenai perakiran cuaca hari ini Minggu 16 Agustus 2026. Mari kita lihat bagaimana cuaca menyambut kita di hari ini. Pada pagi hari pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat hingga pagi esok hari, cuaca di wilayah Kabupaten Tuban diperkirakan cerah hingga berawan. Untuk perakiran suhu hari ini diperkirakan berkisar antara 22 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 52 hingga 96%. Untuk perakiran kecepatan angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 18 km per jam. Baiklah para pendengar, BMKG juga mengeluarkan peringatan dini cuaca yang menghimbau kepada seluruh masyarakat Tuban untuk selalu siaga terhadap potensi terjadinya hujan sedang hingga lebat. Demikian informasi cuaca dari Stasiun Meteorologi Kelas 3 Tuban. Saya Umam Sifaul Kolbi pamit undur diri. Sampai jumpa di info cuaca berikutnya.

0: Mendengar tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral bersama program 3 RRI pagi hari ini. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan
1: inspirasi Pro 1. Menteri Lingkungan Hidup akan pulihkan mangrove yang rusak seluas 500 hektar yang berada di Kuala Selat Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina menyatakan bela sungkawa dan solidaritas yang mendalam kepada pemimpin pemerintah dan rakyat Indonesia menyusul gempa besar yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Tim gabungan memprioritaskan pencarian dan pertolongan warga yang masih terjebak akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
2: Kemudian prioritas, tadi ada informasi dari Bapak Gubernur bahwa di samping korban yang tadi kami laporkan.
3: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pukul 4:58 waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini tim gabungan masih memprioritaskan pencarian dan pertolongan warga yang diduga terjebak di sejumlah bangunan. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan sejumlah warga masih membutuhkan pertolongan setelah gempa mengguncang. Ia menyebut tim gabungan dari Basarnas, TNI, dan Polri segera dikerahkan untuk melakukan pencarian serta penyelamatan warga terdampak.
2: Kemudian prioritas, tadi ada informasi dari Bapak Gubernur bahwa di samping korban yang tadi kami laporkan, masih ada beberapa masyarakat yang disinyalir masih memerlukan pertolongan. Ada yang terjebak di beberapa bangunan, nah ini menjadi sasaran awal dari tim penanganan bencana, tim gabungan. Tadi dari Bapak Kepala Basarnas, unsur TNI Polri juga timnya segera akan melakukan pencarian dan pertolongan kepada masyarakat yang terdampak tersebut.
3: Sementara itu, Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengatakan, BMKG akan melakukan survei di sejumlah wilayah terdampak gempa. Survei tersebut dilakukan untuk mengetahui mekanisme gempa, kondisi tanah, serta tingkat kerusakan bangunan di wilayah terdampak. Faisal mengatakan hasil survei nantinya akan menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam pembangunan kembali dan perbaikan bangunan yang rusak.
4: Kami akan melakukan beberapa survei yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme gempa, ya, makroseismiknya, mikroseismik, kemudian kita mengetahui jenis tanahnya, amplifikasinya, hingga kemudian kita memberikan rekomendasi segera kepada Pemda ketika akan dilakukan pembangunan kembali maupun akan meretrofit atau memperbaiki bangunan-bangunan yang telah rusak. Jadi info-info tersebut akan kami sampaikan segera kepada pemerintah daerah dan Kementerian Pekerjaan Umum.
3: Faisal mengatakan survei juga akan dilakukan untuk mendukung upaya mitigasi selama masa tanggap darurat. BMKG akan mengerahkan sejumlah kantor dan unit teknis di wilayah terdampak untuk mendampingi pemerintah daerah serta tim gabungan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Lingkungan Hidup akan pulihkan mangrove yang rusak seluas 500 hektar yang berada di Kuala Selat Kabupaten Indragiri Hilir Riau saat ini saat ikut dalam rombongan ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
5: Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda